0: waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 1 Nusa Tenggara Timur melaporkan sebagian wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang hingga ekstrim panjang pada dasarian 2 Juli 2026. Kondisi tersebut menandakan musim kemarau semakin dominan di sejumlah daerah. Kepala Stasiun Klimatologi NTT Rahmatullo Aji melalui keterangan tertulisnya di Kupang mengatakan, secara umum wilayah NTT mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang, yakni selama 31 hingga 60 hari berturut-turut. Sementara itu beberapa wilayah telah memasuki kategori ekstrim panjang, yakni lebih dari 60 hari tanpa hujan. BMKG juga mengimbau masyarakat terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru yang dikeluarkan BMKG sebagai acuan dalam beraktivitas. Dan ia juga mengimbau para petani, peternak, serta pemerintah daerah agar menyesuaikan langkah mitigasi dengan kondisi iklim yang sedang berkembang. Antisipasi sejak dini dinilai penting untuk mengurangi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian, peternakan, dan kebutuhan air masyarakat. Beralih ke informasi berikut. Upaya masyarakat desa Riangbau, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata WOIP dan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Bagi pengelola ekowisata WOIP dan Cesarius KTP, pencapaian tersebut bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso daerah dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini Ri. Rangkaian informasi hadir menemani Bapak Mama dong semua di ini pagi. Tentunya masih dengan Beta Christine.

0: Pendengar dan juga pemirsa Radio Republik Indonesia, saat ini kami akan menampilkan video potensi daerah di Danau Nevo KNK, Desa Koto-Koto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kita akan melihat seperti apa destinasi wisata di tempat ini dan juga seperti apa destinasi wisata ini menghidupi masyarakat sekitar.
1: Perkenalkan, nama saya Yusuf. Kebetulan saya asli dari Ambon.
2: Kalau saya namanya Brian.
3: Kalau boleh tahu tempat destinasi wisata ini dari mana, Kak?
1: Kalau kita dari teman juga sih. Jadi teman sarankan coba ke sini ya. Terus kita scroll juga di TikTok, di media sosial. Kita cek. Kebetulan mungkin untuk suasananya kita rasa cukup bagus. Makanya kita cobalah. Sama-sama kita kumpul di sini.
4: Saya datang kedua kali ini, mungkin kabutnya itu begitu tebal karena kemarin saya datang itu di cuaca yang tidak hujan seperti ini, disimpan jadi kabutnya begitu tebal.
5: Oke, nama saya Ridho Shah dari Kupang. Kita tujuannya ke Mutis, cuma karena kondisi Mutisnya lagi kurang baik, makanya kita ke Danau Fatukoto. Iya, ternyata waktu dalam perjalanan itu kita sudah mengalami suasana yang sangat luar biasa. Kabutnya, jarak pandang sudah mulai tidak terlihat lagi. Kita dua mobil, suasananya sangat bagus lah. Jadi kita kesini ternyata luar biasa. Danonya, ada danonya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang kesini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang dibawa itu lebih bagus lagi.
6: Kabut tipis menggantung di atas permukaan Danau Nevo KNK, Desa Fatukoto, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Udara dingin menyelimuti kawasan yang kini menjadi salah satu destinasi wisata alam favorit di wilayah Pegunungan Mutis. Namun, tak banyak yang tahu bahwa tempat yang ramai dikunjungi wisatawan ini dulunya hanyalah lokasi persemaian milik Dinas Kehutanan.
7: Nama lengkap saya Sri Yante Jonga. Saya adalah penyuluh kehutanan sebagai pendamping kelompok pengelola wisata di Danau KNK di Desa Fatukoto ini. Kami ada di bawah instansi BPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan dan instansi induk kami ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awal mula tempat wisata danau ini, awalnya ini adalah lokasi persemaian dari Dinas Kehutanan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Areal ini adalah ada dalam kawasan hutan Mutis Timau. Jadi kawasan hutan Mutis Timau ini kewenangan mengaturnya adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pengelolanya adalah UPT KPH Wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam hal ini Kesatuan Pengelola Hutan Kabupaten Timur Tengah Selatan. Jadi semua kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara itu yang ada di kabupaten itu dikelola oleh KPH, Kesatuan Pengelola Hutan yang ada di tiap-tiap kabupaten, dan instansi induk kami adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6: Perjalanan Danau Nevo KNK menjadi destinasi wisata dimulai dari semangat warga setempat. Berawal dari pembentukan kelompok tani hutan pada tahun 2021 melalui program perhutanan sosial, masyarakat bersama pendamping kehutanan melihat potensi besar yang tersimpan di sekitar danau. Dengan modal gotong royong dan swadaya, mereka membangun jalan setapak, gazebo, pagar hingga berbagai fasilitas sederhana untuk menyambut pengunjung.
8: Nama saya Obet Luasana. Awal mulanya kami masyarakat yang penghuni di kawasan hutan ini bekerja sama dengan Dinas Kehutanan menanam anakan yang ada di area lokasi perhutanan sosial ini. Setelah itu dengan adanya lokasi taman wisata ini yang kita lihat danau ini, masyarakat di sini sama-sama sepakat untuk membuat satu taman wisata dengan swadaya tanpa menggunakan dana dari pihak pemerintah seperti dana desa atau dari lembaga-lembaga lain, tetapi kita bersuadaya. Sehingga di tahun 2021 bulan Maret itu mulailah pengunjung berrefreshing lah di tempat ini.
6: Bagi warga, Danau Nefokainka bukan sekedar tempat wisata. Kehadirannya membuka peluang ekonomi baru. Puluhan anggota kelompok bergantian menjaga pintu masuk, mengelola area camping, menjaga kebersihan, hingga menjual kuliner dan hasil buah lokal seperti ubi, talas, pisang, kopi, dan jeruk. Pendapatan dari wisata dibagi untuk kebutuhan operasional dan pembangunan fasilitas baru. Dari hasil itu pula, kelompok secara bertahap membangun sarana yang semakin layak bagi pengunjung. Meski demikian, perjalanan mereka tidak selalu mudah. Keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang belum lengkap, hingga dinamika internal kelompok menjadi tantangan yang harus dihadapi. Namun, semangat untuk terus belajar dan berkembang membuat mereka bertahan.
9: Nama saya Arinata Ematan. Tentang promosi ini, pengunjung yang dari mana saja hendak ke sini dan kita bisa, kepingin mereka mau camping, mereka tidak bisa mau dilangsung saja ke sini, tapi mereka harus minta atau tanya apakah di sini kita bisa ambil nomor telepon atau dikontak dengan lewat ini atau begini, kan kita bisa berikan untuk pengunjung yang mereka ingin datang ke sini untuk bisa balik ke Kupang atau manapun tempat dia, mereka bisa bawa hasil bumi yang di sini. Dalam lokasi ini kan sudah disiapkan tenda semua ini. Tenda ada yang 500, ada yang 300, ada yang 250. Fasilitasnya itu di dalam lengkap, tinggal hanya cukup kita bawa makan minum saja. Saya dalam hati itu senang. Kata orang bilang, "Wei, di tempat ini, di wisata ini aman dan dingin, sejuk dan kabut hujan dia itu nyaman." Nah, mereka bisa menarik hati untuk ke sini. Kami senang dan terima kasih karena mereka sudah senang ke sini. Berarti ada hasil-hasil bumi itu mereka sudah dibawa, mereka sampai di sana dan mereka bisa mengundang lagi untuk ke teman lagi.
6: Kini, Danau Nefokainka terus berbenah. Kelompok pengelola bercita-cita menghadirkan lebih banyak fasilitas, mulai dari area camping yang lebih nyaman, hingga penginapan sederhana bagi wisatawan yang ingin menikmati dinginnya malam di kaki Mutis. Di tengah segala keterbatasan, masyarakat Satu Koto menjaga satu hal yang paling berharga, keaslian alamnya. Danau Nefokainka tetap menjadi ruang hijau yang alami, tempat kabut turun setiap pagi dan hutan tetap lestari. Bagi warga Satu Koto, menjaga hutan bukan hanya soal konservasi. Di Danau Nefokainka, menjaga hutan berarti menjaga masa depan.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama Bahas Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pukul 8 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Apa kabar di pagi ini? Semoga semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, bahagia selalu ya. Ya, dan Bapak Mama Bahas Saudara di ini pagi yang ini ya, yang pagi ini sudah mulai sibuk dengan segala aktivitasnya. Selamat beraktivitas, dan yang kalau pagi ini juga sedang ada di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Beta Christine masih menemani Bapak Mama Bahas Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

Segar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur. Daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Nah, itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Nah, itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah, kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding.
2: Betul.
0: Branding itu harus dilakukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan hasilnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai gitu. Atau dari pesisir misalnya sayur-sayur laut gitu yang mereka tahu lah musimnya. Kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa oh ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Kak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahnya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitu lah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak bisa, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu. Karena kalau kita bicara pangan lokal, ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau

bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Logamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Babinsa Koramil Tambundung Kodim 1601 Sumba Timur sertu Ejiman melaksanakan komunikasi sosial dengan para petani padi sekaligus memantau pertumbuhan tanaman padi di areal persawahan Desa Karita, Kecamatan Tambundung, Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mendukung program swasembada pangan nasional. Melalui kegiatan tersebut, Babinsa melakukan pendampingan secara langsung kepada para petani untuk mengetahui kondisi tanaman padi di lapangan. Selain itu, kehadiran Babinsa juga bertujuan untuk memberikan motivasi agar petani tetap semangat mengelola lahan pertanian sehingga produktivitas dapat terus meningkat. Beralih ke informasi berikut,

Masyarakat Desa Riang Bau, Kecamatan Ileape, Kabupaten Lembata, dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas, mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Bagi pengelola ekowisata Woi Pedan, Cesarius KTP, pencapaian tersebut bukan sekedar penghargaan, tetapi menjadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Maba, Saudara dong semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini ya. Untuk Bapote. Obrolan akam sih ini pagi ya. Jadi katong omong tentang kelompok usaha disabilitas Elomin. Kira-kira seperti apa ya usaha-usaha yang dibuat dan juga bagaimana dukungan dari pemerintah bagi masyarakat yang sedang berusaha ya, merintis usaha UKM lah, usaha kecil-kecilan dari rumah begitu. Dan khususnya bagi masyarakat disabilitas. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung melalui ketumpung lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus empat koma tiga megahertz perempat RRI Kupang, dan selamat pagi bapak mama bahas saudara dong. Semua obrolan akamsi ini pagi hadir menemani bapak mama bahas saudara, dan kali ini kita akan bahas tentang kelompok usaha disabilitas Oil Women. Kira-kira usaha seperti apa yang dirintis oleh kelompok disabilitas desa Oil Women ya, dan juga bagaimana usaha ataupun mungkin dukungan dari pemerintah desa untuk membantu ya kelompok disabilitas desa Oil Women ini agar usaha mereka lebih berkembang lagi. Sudah bersama-sama dengan Kotong di line Zoom ada Kakak Adelvina Taibenu. Jadi Kakak Adelvina ini merupakan sekretaris kelompok difabel desa Oil Women. Nanti juga kita masih tunggu ya kebersamaan dari kepala dusun dua desa Oil Women, ada Ibu Citra Pramita Amalo. Beta sapa dulu Kakak Adel, salam sehat, salam budaya Kakak. Kakak Adel, suara belum kedengaran Kakak. Kita belum bisa dengar Kakak pung suara. Mungkin kasih hidup dulu Kakak.
2: Selamat pagi Kak.
1: Pagi Kakak Adel, dengan Christine ini pagi.
2: Iya Kak.
1: Iya. Ketong juga sudah ini ya bersama-sama dengan kita di pagi ini ada Ibu Citra Pramita Amalo, kepala dusun iya. Dua desa Oil Women. Selamat pagi, salam sehat Ibu Citra.
3: Selamat pagi, salam sehat juga. Baik. Ibu.
1: Ya, dengan Christine pagi ini Ibu.
3: Iya, selamat pagi Bu Christine.
1: Baik. Ibu Citra, sebelum kita tanya-tanya dukungan ataupun peran pemerintah dalam membantu kelompok disabilitas desa Oil Women ya untuk usaha mereka biar lebih berkembang, kita tanya-tanya dulu ke Kakak Adel terkait dengan usaha yang saat ini sedang dirintis oleh kelompok disabilitas di desa Oil Women seperti apa saja Kak Adel.
2: Untuk nah ini usaha yang kita buat itu ada cerita aneka rasa, berbicara aneka rasa, terus dengan VCO.
1: Yang berarti VCO juga Kakak ya?
2: Iya, iya.
1: Yang saat ini sedang berjalan atau diproduksi oleh teman-teman di Desa Oil Women apa saja Kak?
2: Yang sedang diproduksi minyak VCO sama keripik.
1: Keripik. Awal mulanya itu seperti apa Kak membangun usaha ini? Apakah orang per orang individu begitu atau memang kelompok disabilitas desa KDD Desa Oil Women, KDD Oil Women ini ya itu memfasilitasi begitu sehingga teman-teman disabilitas yang punya kemampuan ya, punya skill lah untuk membuka usaha, mereka didampingi begitu Kak.
2: Ya, dari kelompok kelompok difabel desa itu.
1: Jadi mereka tergabung begitu ya Kak ya?
2: Ya.
1: Itu kerja sama-sama atau mungkin masing-masing produksi di tempatnya, di rumahnya dulu, nanti hasilnya itu baru dibawa ke KDD begitu Kak?
2: Kita kerja sama. Ya, kita kerja sama di satu tempat, titik pertemuan kita di situ. Ya. Kita kerja sama di situ.
1: Kakak boleh cerita tentang awal mula membangun usaha keripik dan juga VCO ini di tahun berapa dan seperti apa usahanya Kakak? Silakan.
2: Kalau keripiknya sudah dari tahun lalu. Kalau minyak VCO mungkin baru-baru kita dapat pelatihan dari Pemdes, dari pemerintah desa kita baru berjalan berapa bulan ini.
1: Baik, jadi baru berjalan beberapa bulan. Kenapa memilih keripik dan juga VCO untuk usaha Kakak? Apa karena memang di sana banyak bahannya, sumber bahan bakunya begitu ya?
2: Mungkin kalau keripik karena memang di sekitar kita banyak bahannya, banyak pisang, jadi kita pilih keripik pisang.
1: Baik.
2: VCO-nya juga begitu karena di sini banyak pohon kelapa, jadi terus ada dukungan juga dari pemerintah desa, jadi kita pilih VCO.
1: Ada berapa banyak peserta ataupun anggota dari kelompok ini, Kak?
2: Kalau anggota difabel ada 45 orang, yang laki-laki 21, yang perempuan 24.
1: Baik. Itu produksinya sama-sama ya, setiap hari produksi?
2: Oh, tidak juga, satu minggu dua kali. Satu minggu satu produk, nanti satu minggu lagi baru satu produk.
1: Oh, seperti itu ya. Jadi selang ini ya, tidak seperti setiap hari diproduksi begitu, Kak ya. Tapi dalam jumlah yang besar satu minggu itu.
2: Lumayan.
1: Biasanya berapa banyak yang diproduksi, Kak? Kalau untuk satu kali produksi.
2: Kalau untuk keripik pisang bisa sampai 80, 100 lebih
1: misalnya. Bungkus ya. Bungkus ya, yang bungkus besar-besar atau yang kecil-kecil, Kak?
2: Yang besar ada yang harga 10.000, ada yang harga 5.000.
1: Oh, seperti itu ya. Baik, baik, baik. Kalau VCO sama begitu. Ada yang botol kecil, ada yang botol besar begitu, Kak.
2: Yang VCO yang botol kecil saja, Kak.
1: Oh, masih diproduksi dalam botol kecil begitu ya.
2: Ya.
1: Iya, iya. Adakah mungkin tantangan yang dihadapi selama ini, mengingatkan mungkin keripik sendiri, usaha keripik ini kan sudah berjalan kurang lebih hampir setahun ya, dan juga untuk VCO kan sudah beberapa bulan ini dijalani ya, Kak ya. Adakah tantangan yang dihadapi begitu?
2: Kalau tantangan yang dihadapi mungkin kita kebanyakan di Lomin ini lansia.
1: Oke.
2: Jadi kalau buat produksi bersama itu kadang-kadang susah. Jadi buat yang produktif aja yang bisa begitu.
1: Oh, berarti tidak semua teman-teman disabilitas ya itu memproduksi keripik dan juga minyak VCO begitu, Kak?
2: Ya, tidak semua yang bisa kerja, Kak.
1: Berarti yang aktif berapa orang, Kak?
2: Kalau untuk sementara yang aktif di kelompok 33 orang.
1: Ya. Tetapi semuanya yang 45 masyarakat disabilitas ini diberdayakan juga dalam kelompok begitu.
2: Ya, iya.
1: Tapi untuk yang kerja-kerja ringan begitu, saya?
2: Ya, iya.
1: Kak, ada tantangan lain lagi selain karena masih kekurangan tenaga bantuan begitu, Kak?
2: Mungkin jarak.
1: Jarak apa, Kak?
2: Dari rumah masing-masing di tempat buat usaha ini yang kadang-kadang ada yang naik motor, ada yang jalan kaki.
1: Oh, begitu.
2: Ya.
1: Iya, iya. Itu jaraknya memang disiapkan satu tempat khusus begitu, Kak? Atau di rumah warga?
2: Itu satu tempat khusus. Teman difabel.
1: Iya. Untuk peralatannya sendiri masih tradisional juga penggunaannya ya. Untuk proses pembuatan.
2: Kalau buat VCO pakai mesin mol, Kak.
1: Oh, sudah ada ya. Itu dapat bantuan juga dari pemerintah, Kak, atau mungkin
2: dapat bantuan dari pemerintah?
1: Iya. Baik. Baik, Kak. Berarti ini ya masih berjalan ya VCO tersebut ya. Untuk pemasarannya sendiri seperti apa, Kak?
2: Kalau untuk pemasaran sekarang ini banyak dari teman-teman, Kak.
1: Oh, teman-teman
2: yang sudah tahu manfaat VCO. Dari pemerintah desa juga.
1: Baik. Membantu juga untuk mempromosikan begitu, Kak, ya?
2: Ya.
1: Baik. Kakak, nanti ketong tanya-tanya lagi beta ke Ibu Citra, Kepala ya, Dusun 2 Oilomin. Ibu, selamat pagi. Baik.
3: Pagi.
1: Ibu, kalau mau dibilang dengan adanya kelompok disabilitas desa Oilomin ini juga sedikit banyak membantu masyarakat ya. Khususnya masyarakat penyandang disabilitas untuk mereka memiliki usaha sendiri, mereka mandiri secara ekonomi begitu ya. Nah, kalau bantuan atau mungkin ini ya, dukungan dari pemerintah desa, khususnya dari ibu sebagai kepala dusun 2 begitu, seperti apa?
3: Kalau dukungan kami dari sebagai pemerintah, yaitu sama-sama untuk apa, istilahnya membantu produk bawa ke.
1: Ya, Ibu Citra, suaranya putus-putus, Ibu tidak bisa didengar dengan jelas, Ibu.
3: Oh ya, sudah dengarkah Ibu?
1: Iya sudah Ibu, silakan.
3: Kalau bantuan dari kami pemerintah, yaitu kami bagian untuk mempromosi ke keluarga atau ke teman-teman yang di luar dari desa Ilomin.
1: Iya, ya. Berarti untuk selama ini berarti apa yang sudah dihasilkan oleh masyarakat ataupun kelompok disabilitas ini ya, seperti keripik dan juga VCO itu ya, pemerintah desa itu mengambilnya begitu dan dibantukan promosi atau ada media khusus begitu, media sosial yang digunakan untuk mempromosikan produk-produk usaha dari teman-teman difabel begitu.
3: Kalau produk usaha ada untuk teman-teman difabel, biasanya kami pemerintah, kami kadang pakai sosial media pribadi untuk bagikan ke keluarga, dan puji Tuhan banyak juga dari keluarga yang pesan. Ada juga dari teman-teman pemerintah yang lain yang memang sudah punya koneksi dengan beberapa bidan atau perawat. Dan seperti tahun kemarin ketika kami bersama-sama dalam kegiatan HUT RI, itu kami pamerkan di stand kami dari Desa Ilomin, dan puji Tuhan hasilnya juga lumayan.
1: Iya, baik-baik. Ya, kalau untuk program ataupun adakah bantuan-bantuan khusus yang diberikan bagi kelompok usaha disabilitas di Desa Ilomin begitu, Ibu?
3: Kalau untuk bantuan-bantuan khusus untuk usaha, ya seperti kalau untuk minyak VCO, baru-baru kami dari pemerintah yaitu memfasilitasi berupa mesin mol kelapa.
1: Oh iya.
3: Dengan dia punya alat-alat yang lain yang bisa untuk ya proses penyulingannya.
1: Iya.
3: Dan juga surat izin usaha untuk supaya mereka bisa punya label untuk bisa dijual keluar.
1: Iya, baik-baik. Jadi dengan adanya mesin-mesin ini bisa memudahkan teman-teman disabilitas untuk memproduksi lebih banyak lagi begitu ya, Bu, ya?
3: Benar, benar.
1: Tapi kalau Ibu melihat sendiri sudah cukup aktifkah ataupun dengan adanya usaha-usaha ini cukup membantu teman-teman disabilitas dalam mencari penghasilan ataupun untuk bekerja begitu, Ibu, mendapatkan peluang untuk mencari pekerjaan begitu?
3: Kalau sampai sejauh ini cukup mendapat peluang mereka untuk dalam usaha yang lain. Dalam usaha mereka, maksudnya dalam ketika sudah selesai mereka punya VCO, itu masih banyak yang pesan. Jadi kalau masih banyak yang pesan, biasanya saya langsung telepon ke ketua difabel, kalau tidak ke Ibu Adel, untuk ini tolong produksi lagi karena masih banyak yang pesan, dan ya ini sangat terbantu untuk usaha mereka.
1: Baik. Ya Ibu, kalau kita lihat kan ada kalau usaha yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas ya di Desa Ilomin begitu. Nah kira-kira adakah alokasi dana desa atau mungkin kerjasama dengan pihak ketiga untuk mendukung pengembangan usaha dari teman-teman disabilitas ini, Bu?
3: Kalau dana desa dan pihak ketiga ada. Kebetulan dari kami dari desa ada beberapa pihak ketiga yang membantu untuk setiap usaha untuk difabel. Seperti dari Garamin. Garamin NTT. Itu biasa sama-sama dengan kelompok difabel di desa, itu membuat banyak program atau banyak kegiatan untuk membantu kelompok difabel, baik untuk usaha daripada mereka sendiri.
1: Baik, jadi seperti itu ya Ibu ya.
3: Ya.
1: Berarti sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga. Dan kalau untuk dana desa sendiri, alokasi dana desa sendiri, apakah memang sudah ada peruntukannya bagi pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat disabilitas begitu, Ibu?
3: Ada, Ibu. Mm-hmm. Ada.
1: Baik, baik. Baik. Kita mau tanya untuk jumlahnya ya, totalnya ya, tapi mungkinkah ada catatannya?
3: Kalau untuk catatannya saya kurang begitu mm-hmm. tahu, karena itu nanti langsung ke dengan ibu bendahara juga sih, yeah, kita tenar bendahara kita.
1: Tapi biasanya kalau dialokasikan berapa persen untuk pengembangan usaha masyarakat ataupun kelompok disabilitas itu?
3: Aduh, kurang kan, saya juga kurang oh, tahu ya.
1: Baik, baik, baik. Ya, yang pasti memang ada ya, memang ada disiapkan ada untuk ini. Tapi kalau ibu melihat sendiri ya, dengan adanya usaha ataupun kegigihan yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas melalui kelompok KDD ini ya, kelompok desa disabilitas desa Oilomin ini, apakah ada perubahan mungkin dari yang dulunya terlihat bahwa masyarakat disabilitas tidak memiliki pekerjaan, mungkin sekarang ada perubahan, ada juga peningkatan ekonomi bagi mereka, mereka mendapatkan penghasilan yang lebih baik lagi begitu kah?
3: Kalau untuk usaha dari kelompok difabel sendiri, hmm? Disabilitas sendiri, saya melihat bahwa ada perubahan. Mereka ada perubahan dan puji Tuhan mereka punya kesibukan yang bisa membuat mereka untuk tidak berpikir bahwa mereka tidak bisa. Dan sangat terbantu untuk bantuan-bantuan ataupun usaha daripada mereka ini. Dan secara tidak langsung sudah mulai ada peningkatan secara ekonomi.
1: Baik, baik.
3: Kalau saya lebih cenderung melihat ke mereka bisa bergabung bersama-sama dengan kami yang di sekitarnya, karena biasanya kalau kita tahu kelompok yang kalau sudah disabilitas terkadang mereka menutup diri, tapi dengan adanya kegiatan atau usaha-usaha seperti ini saya melihat bahwa sangat membantu mereka.
1: Baik, baik. Jadi dengan adanya usaha ini ya sangat membantu. Ya,
3: jadi sangat membantu. Baik dari segi ekonomi juga sangat membantu.
1: Berarti bisa dibilang bahwa masyarakat disabilitas yang dulunya tertutup, mereka sekarang lebih terbuka ya, membuka diri iya, untuk bisa bersama-sama begitu ya.
3: Iya, betul. Mereka tidak lagi sendiri-sendiri, tapi dengan adanya kelompok ini mereka bisa saling bersama-sama, iya, bisa punya waktu untuk sering bertemu, bertatap muka, untuk mau membicarakan kita harus buat apa, kita harus buat apa. Jadi intinya dengan adanya kelompok disabilitas ini, saya rasa sudah sangat lebih baik lagi.
1: Baik, baik. Tapi kalau untuk kelompok disabilitas desa ataupun KDD ini, apakah memang dibentuk oleh pemerintah desa atau inisiatif dari masyarakat disabilitas yang ada di desa Oilomin, Ibu?
3: Kalau ini dari mereka sendiri dan juga dibantu oleh pemerintah.
1: Baik, ada kerjasama begitu ya?
3: Ada kerjasama.
1: Iya, iya. Nah, selain usaha keripik dan VCO, apakah ada program lainnya juga yang dibuat ataupun dirancang oleh pemerintah desa ya untuk memberdayakan masyarakat penyandang disabilitas yang ada di Oilomin begitu, Ibu?
3: Kalau dari kami pemerintah, kami melihat dari mereka. Kalau misalnya mereka kan punya ada kelompok, mereka punya ketua, sekretaris, dan anggota. Yeah. Dari mereka, kalau misalnya dari pembuatan keripik dan juga minyak VCO ini, menurut mereka, mereka ingin tambah lagi kegiatan, kami dari pemerintah, kami siap untuk memfasilitasi.
1: Baik, baik. Jadi yang pasti bahwa apapun inovasi-inovasi yang dibuat oleh masyarakat disabilitas di desa Oilomin itu selalu mendapat dukungan dari pemerintah desa begitu ya, Bu, ya?
3: Benar, benar.
1: Tapi untuk usaha ini sendiri apakah memang sudah ada pelatihan yang diberikan oleh pemerintah desa begitu, ataupun modal atau akses pemasaran? Mengingatkan saat ini untuk produksinya masih dilakukan di salah satu rumah anggota dari teman-teman penyandang disabilitas begitu ya Bu ya?
3: Iya. Kalau untuk pelatihan keripik itu sudah.
1: Iya.
3: Pelatihan keripik, ya pertama diberikan pelatihan dulu, kemudian baru dari kelompok itu mengambil inisiatif dari pelatihan yang sudah ada, ayo mau buat bagaimana, usaha sudah. Kemudian kalau untuk minyak VCO juga seperti itu, kami dari pemerintah memfasilitasi untuk pelatihan dan juga untuk mereka punya alat-alat yang diperlukan untuk keripik ataupun minyak VCO.
1: Baik, baik. Jadi memang
3: jadi sudah ada pelatihan. Jadi dengan adanya pelatihan, kami memberikan dukungan kepada mereka bahwa ayo, ternyata buat minyak VCO tuh seperti ini.
1: Baik.
3: Mudahkan Bapak Mama semua, jadi mari kita manfaatkan apa yang ada yang di lingkungan kita. Kalau misalnya bisa untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita, ayo, silakan.
1: Baik.
3: Dan kebetulan puji Tuhan mereka juga sangat antusias dengan kami pemerintah menyampaikan seperti itu, dukungan seperti itu, motivasi untuk mereka, jadi maka adalah usaha daripada mereka untuk keripik pisang dan juga minyak VCO ini.
1: Baik, baik. Ya, apakah ada tantangan mungkin yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas dan juga bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ataupun tantangan-tantangan tersebut?
3: Kalau tantangan dalam segala sesuatu pasti ada tantangan.
1: Iya.
3: Tapi dari kami pemerintah, kami melihat kira-kira yang menjadi kendala itu seperti apa. Sebagai contoh kayak seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Adel bahwa jarak yang jauh, banyak yang berjalan kaki. Jadi kami dari pemerintah, oh dengan ada kendala seperti ini, berarti kita ketemu dulu dengan mereka. Jadi maunya seperti apa, ditentukan yang terdekat untuk supaya semua bisa menjadi titik kumpul. Maka kami dari pemerintah pergi ke tempat itu, menyatakan bagaimana. Apakah mau di sini, Bapak Mama semua silakan tentukan waktu, kami pemerintah siap mendampingi.
1: Iya, baik. Jadi, dan, ya silakan.
3: Ada puji Tuhan, dengan adanya komunikasi, lancar. Jadi untuk sementara hambatan ada, tapi ya puji Tuhan semua sudah bisa dilewati lah.
1: Baik, bisa diatasi dengan baik ya.
3: Ya.
1: Dengan komunikasi yang baik begitu.
3: Benar, komunikasi.
1: Iya, baik. Baik, Ibu Citra, kita akan tanya-tanya lagi. Kita akan tanya-tanya lagi dengan Ibu Citra, tapi Beta ingin menyapa kembali Kakak Adel.
3: Iya, silakan.
2: Iya.
1: Iya, Kakak Adel, adakah mungkin manfaat yang dirasakan oleh Kakak Adel dan juga teman-teman penyandang disabilitas khususnya yang masuk dalam anggota KDD ini ya? Manfaat yang dirasakan setelah membuat usaha keripik pisang dan juga minyak VCO ini. Silakan, Kak.
2: Mungkin yang di kedadak yang dulunya tidak sibuk sekarang sudah punya kesibukan sendiri, jadi bisa buat kerip dan punya masukan sendiri juga, biarpun sedikit tapi kita syukuri, puji Tuhan.
1: Jadi biar sedikit pun ada penghasilan begitu Kakak ya. Halo Kakak Adel. Iya, Kakak Adel, bisakah mendengar?
2: Iya, iya, Kak.
1: Baik, baik. Berarti manfaat yang dirasakan adalah secara ekonomi begitu, Kak, ya? Halo, Kakak Adel. Kakak Adel mungkin bisa kasih mati dulu ya, kamera.
2: Sudah bisa atas.
1: Iya, biar ketong pun komunikasi juga bagus, sonde terhalang dengan jaringan yang lelet begitu, Kak, ya? Ya, Kakak Adel, halo.
2: Halo.
1: Ya, baik Kakak. Kalau Kak tadi kan Kakak bilang bahwa secara ekonomi, baik Kakak Beta sudah bisa mendengar suaranya Kakak Adel. Halo Kak Adel.
2: Ya, iya, halo. Ya.
1: Kak, kalau tadi kan Kakak sempat cerita bahwa
2: halo Kak.
1: Ya, Kakak, halo Kakak Adel. Kak Adel, bisakah dengar diri kita?
2: Halo, iya Kak, dengar.
1: Beta punya suara.
2: Bisa baik. Dengar.
1: Kakak, selain secara manfaat ekonomi yang dirasakan, apakah ada manfaat lain begitu? Karena tadi juga Ibu Kepala Dusun bilang bahwa banyak teman-teman disabilitas yang merasa berani untuk tampil di depan begitu. Atau mungkin adakah manfaat-manfaat lain yang dirasakan setelah punya usaha sendiri dan juga tergabung dalam kelompok disabilitas Desa Oilomin ini, Kak?
2: Iya Kak, manfaatnya banyak. Terutama ketong sekarang sudah berani tampil. Terus yang tadinya kita tidak dianggap itu kita sudah punya punya usaha sendiri.
1: Halo Kakak Adel.
2: Iya itu Kak.
1: Oh, jadi secara ekonomi ya, dan Kak. Juga tentunya masyarakat lebih berani untuk tampil, berani untuk menyuarakan suaranya ataupun apa yang menjadi keperluan dari kelompok disabilitas begitu?
2: Iya berani Kak, berani untuk menyuarakan kebutuhan disabilitas Kak, dari teman-teman disabilitas.
1: Iya, luar biasa ya. Jadi untuk yang kalau tidak salah 33 kelompok disabilitas yang masih aktif begitu Kak ya.
2: Iya.
1: Tapi kalau ini kan kerjasama ya Kak
2: 33.
1: Ya. Ini kan kerjasama
2: Iya.
1: toh Kak. Berarti untuk hasilnya sendiri apakah pakai sistem simpan dulu di kas, nanti kalau ada anggota yang perlu baru bisa dikasih bantuan begitu Kak?
2: Ya, untuk sementara kita hasilnya kita simpan dulu di kas. Nanti kalau ada anggota yang memerlukan baru kita kasih bantuan itu.
1: Baik. Ya, Kakak Adel, beta ke Ibu Citra lagi. Ibu Citra, halo.
3: Halo, Ibu.
1: Iya. Baik, Ibu Citra, mungkin adakah ke depan nanti pemberdayaan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah desa ya, biar lebih melibatkan masyarakat ataupun kelompok penyandang disabilitas di Desa Oilomin begitu?
3: Kalau untuk kegiatan, kami berharap sih tentang pengolahan bahan lokal seperti ubi, pisang dalam bentuk ke makanan, ke kue atau minuman yang bisa mereka jual juga selain untuk keripik. Mungkin ada ke makanan-makanan, ke kue, atau bahan-bahan lain dari bahan-bahan pokok yang ada.
1: Iya. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di desa begitu
3: Ya,
1: ya,
3: benar, manfaatkan sumber yang ada di desa.
1: Tapi kalau di Desa Oilomin sendiri, apakah juga masyarakatnya, khususnya yang disabilitas Ibu ya, juga
3: Ya.
1: bekerja sebagai seorang petani begitu? Atau saat ini semua fokus ke usaha buat keripik dan VCO?
3: Puji Tuhan, yang kelompok disabilitas ini usahanya beraneka ragam. Ada yang sembako, kios sembako, ada yang untuk beternak ikan, ada yang untuk kue. Ya, lumayan beragam.
1: Baik,
3: Dan
1: ya.
3: untuk petani juga ada.
1: Baik. Petani juga ada beragam berarti
3: Ya,
1: ya.
3: beragam.
1: Bisa dibilang bahwa Desa Oilomin ini berhasil untuk memberdayakan masyarakat kelompok disabilitas begitu ya, Ibu ya.
3: Puji Tuhan, iya.
1: Baik. Dan yang dari 33 keseluruhan 45 ini memang dari dusun 2 atau mungkin terbagi, Ibu, di beberapa dusun yang ada di Desa Oilomin?
3: Kalau untuk ini ada semua terbagi di Desa Ilomin. Dusun itu hanya 5 orang.
1: Oh ya. Yeah.
3: Ya, kami
1: Baik.
3: kebetulan Desa Ilomin ada 4 dusun yang 45 kelompok difabel ini,
1: Ya. Yeah.
3: 45 orang ini terbagi di setiap dusun.
1: Baik. Jadi nanti baru yang 4 dusun ini kumpul di satu tempat untuk buat usaha mereka ya.
3: Ah, benar, kumpul di satu titik. Jadi kalau misalnya untuk minyak VCO, tempat kumpul mereka di mana, terus untuk keripik pisang itu di mana.
1: Oh, beda-beda ya, Ibu ya.
3: Nah,
1: tempat produksinya.
3: Ada juga yang mereka sudah rasa bisa sendiri, ada yang mereka coba produksi sendiri, tapi tetap itu dari mereka sendiri. Dalam kelompok itu pembicaranya seperti apa.
1: Mungkinkah suatu saat nanti mungkin pemerintah desa menyiapkan tempat untuk produksi begitu, Ibu? Atau memang lebih baik di kelompok masing-masing begitu?
3: Mungkin ke depannya kami akan mencoba untuk mempersiapkan salah satu tempat untuk produksi bagi KDD.
1: Baik, baik. Ya, Ibu Citra dan juga Kakak Adel, seni terasa kotong sudah berada di penghujung dialognya kita ya. Sebagai closing statement, kira-kira rencana untuk Kakak Adel ya, rencana atau target kelompok usaha disabilitas ke depan agar mampu berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi seperti apa, nanti juga bisa ditambahkan oleh Ibu Citra ya sebagai peran pemerintah. Silakan Kakak. Halo Kakak Adel.
4: Halo.
1: Iya Kakak, silakan. Kira-kira adakah sudah adakah rencana ataupun target dari kelompok disabilitas desa dalam mengembangkan usaha begitu Kakak, dan juga menciptakan lapangan kerja lebih luas lagi bagi teman-teman difabel, atau mungkin ada harapan khusus bagi pemerintah desa? Silakan. Halo Kakak Adel. Baik, beta ke Ibu Citra.
3: Oh.
1: Ya Kakak Adel.
3: Halo Ibu.
1: Ya silakan Kakak, mungkin sebagai closing statementnya harapannya Kak, silakan.
3: Kalau harapan dari kami pemerintah, kami berharap agar semua anggota kelompok difabel di Desa Ilomin semua bisa mempunyai usaha yang baik, dan apa yang sudah mereka latih, apa yang sudah mereka pegang sekarang lebih lebih baik lagi, supaya perekonomian mereka juga semakin baik, dan segala usaha yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan ke depan dapat mereka penuhi. Harapan kami saya seperti itu.
1: Baik, baik. Adakah harapan khusus mungkin bagi pemerintah desa?
3: Harapan kami dari pemerintah desa ya, kami berharap bahwa kami bisa memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat, terutama untuk kaum difabel Desa Ilomi.
1: Baik, baik. Bukan lagi menerima bantuan saja ya, tetapi juga bagaimana teman-teman disabilitas ini bisa mandiri dan memberikan bantuan ya.
3: Iya, untuk yang lain.
1: Untuk yang lain, betul.
3: Untuk yang di luar, karena kalau misalnya mereka berhasil, mereka juga bisa jadi motivator untuk kelompok difabel yang lain di luar.
1: Iya, betul sekali. Lebih mandiri ya.
3: Lebih mandiri.
1: Baik, baik. Luar biasa. Terima kasih Kakak Adel. Beta ke Ibu Citra. Silakan Ibu Citra sebagai closing statement-nya, mungkin ada support dari pemerintah desa untuk masyarakat disabilitas, karena tadi Kakak Adel sendiri mengatakan bahwa bukan hanya menerima bantuan, tetapi teman-teman disabilitas yang ada di desa juga ingin dilibatkan secara aktif ya dalam pembangunan Desa Ilomin. Silakan Ibu.
3: Tetap semangat, jangan putus harapan, dan tetap bersandar pada Tuhan. Ingat semua yang Kakak semua buat itu yang terbaik.
1: Baik, baik. Dan yang pasti pemerintah desa akan terus mendukung itu ya Bu ya.
3: Ya, kami siap mendukung.
1: Baik, baik. Kita berharap juga nanti suatu saat ada pelatihan-pelatihan lagi ya bagi teman-teman disabilitas. Terima kasih Bu Citra sudah berbagi.
3: Terima kasih kembali
1: di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk mendampingi teman-teman disabilitas yang ada di Desa Ilomin ya.
3: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih, dan terima kasih juga untuk Kakak Adel. Kakak Adel, terima kasih sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini, Kak. Sukses untuk semua usahanya ya, untuk memberdayakan teman-teman disabilitas yang ada di Desa Oilomin. Kita berharap nanti VCO, minyak VCO lebih berkembang lagi, dan keripik pisang dan juga mungkin usaha-usaha lain yang sudah direncanakan ini bisa lebih berkembang lagi dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat disabilitas yang ada di Desa Oilomin ya. Terima kasih kakak.
3: Terima kasih. Baik. Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Demikian Bapak Mama, Bapak Saudara, obrolan Akamsi pagi ini terkait dengan kelompok usaha disabilitas Oilomin. Dan dari apa yang disampaikan, mengutip ya, apa yang disampaikan oleh kakak Adel tadi, bahwa masyarakat disabilitas yang ada di Desa Oilomin ingin menjadi contoh bagi kelompok disabilitas yang ada di desa-desa lainnya ya. Ketika mereka sudah berhasil mengembangkan usaha-usaha mereka, ini bisa dicontoh oleh teman-teman lainnya ya. Jadi kelompok disabilitas bukan lagi dikenal sebagai kelompok yang hanya menerima manfaat ya, tetapi mereka juga bisa memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Beta Kristen, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: RRI Kupang.
1: Bapak Mama Bahas Saudara Berita Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus memperkuat sektor pertanian melalui program pencetakan sawah baru di kawasan irigasi. Program tersebut mencakup lahan seluas 930 hektar dan diharapkan mampu meningkatkan luas areal tanam serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Pengerjaan program ini sedang berlangsung dan ditargetkan rampung di tahun 2026 sehingga dapat segera dimanfaatkan oleh para petani. Beralih ke informasi berikut. Di tengah cuaca panas yang belakangan melanda kota Kupang dan sekitarnya, kawasan wisata Danau Nevo Kaenka di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi alternatif destinasi yang menawarkan kesejukan alam dan panorama berkabut yang memukau. Sejumlah wisatawan yang berkunjung mengaku terkesan dengan suasana alam yang mereka temui selama perjalanan menuju lokasi. Kabut tebal yang menyelimuti kawasan pegunungan menciptakan pemandangan bak negeri di atas awan, menghadirkan pengalaman berbeda jika dibandingkan destinasi wisata lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Salah seorang wisatawan asal Kupang, Ridosa, mengungkapkan bahwa awalnya rombongan berencana menuju kawasan Mutis. Namun karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, mereka memutuskan beralih ke Danau Nevo Kaenka. Keputusan tersebut justru menghadirkan pengalaman yang tidak terlupakan. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Welepa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welepa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welepa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welepa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

meeting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jagung titi. Jagung titi adalah salah satu camilan khas yang paling difavoritkan oleh penduduk Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Flores, Solor, Adonara, Alor, dan Lembata. Dari namanya sudah bisa dipastikan jika camilan ini terbuat dari jagung, sedangkan kata titi berarti dipipihkan atau ditumbuk yang menunjukkan bagaimana camilan ini dibuat. Jagung yang digunakan untuk membuat camilan ini bukan jagung yang biasa ditemui di pasaran, akan tetapi jagung pulut putih yang bertekstur lengket seperti ketan, dan jenis ini merupakan varian jagung lokal yang tersedia di NTT. Proses pembuatan jagung titi biasanya berlangsung di dalam pondok atau rumah khusus. Namun, ada juga yang dilakukan di atas tungku yang dipakai untuk keperluan memasak makanan sehari-hari di rumah atau di pondok kebun. Cara membuat jagung titi masih berlangsung secara manual. Ada 4 tahap utama dalam pembuatan jagung titi. Pertama, proses pemisahan biji jagung dari tongkolnya atau dalam istilah lokalnya dipipil. Setelah dipipil, jagung kemudian disangrai setengah matang yang ditandai dengan suara letupan pada biji jagung. Jagung disangrai menggunakan periuk atau wajan khusus yang terbuat dari tanah. Hal ini dimaksudkan agar proses pemindahan panas berjalan lambat sehingga proses sangrai merata ke seluruh pipilan jagung. Proses selanjutnya adalah penumbukan. Tahap ini benar-benar menentukan tingkat kesuksesan pembuatan jagung titi. Oleh karena itu, perlu keahlian dalam memipihkan pipilan jagung. Bahkan beberapa orang percaya bahwa diperlukan lebih dari sekedar tenaga untuk menghasilkan jagung titi yang enak. Pemipihan jagung menggunakan 2 batu. Satu batu berbentuk pipih berukuran besar yang digunakan sebagai alas, dan satu batu yang ukurannya lebih kecil sebagai penumbuk. Di depan batu landasan ada wadah anyaman dari daun siwalan yang siap menampung hasil titian tadi. Setelah proses ini selesai, jagung titi menjadi makanan setengah jadi. Biasanya penduduk menggorengnya atau memanggangnya dalam oven dengan terlebih dahulu mengoleskan margarin atau minyak agar lebih gurih. Jagung titi biasanya dijadikan sebagai teman minum kopi atau bekal untuk perjalanan jauh, ada juga yang memakannya dengan lauk dan sayur atau pengganti nasi. Salah satu keistimewaan jagung titi adalah bisa bertahan lama asalkan ditempatkan pada wadah yang kering.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Kupang menilai pelaksanaan gerakan Ayah Mengantar Anak ke Sekolah atau GAMAS pada masa pengenalan lingkungan sekolah di sekolah rakyat jadi bagian penting dalam kasih kuat peran keluarga terhadap pendidikan anak. Itu program jadi salah satu upaya mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang Julius Taklal bilang, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang suka kasih kesempatan belajar buat anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Karena itu keterlibatan orang tua, khususnya ayah, dinilai sangat penting untuk bangun semangat belajar anak sejak hari pertama sekolah. Melalui pendidikan yang inklusif ini, program tersebut diharapkan jadi langkah nyata dalam kesejahteraan masyarakat, sekaligus memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Kupang. Beralih ke informasi berikut. Kema Kerja Bakti Mahasiswa KKBM Program Studi Pendidikan Musik Universitas Widya Mandira Kupang dorong kepedulian masyarakat terhadap kebersihan pantai melalui aksi bersih-bersih di Pantai Bita, Kelurahan Mautapaga, Kecamatan Ende Timur. Kegiatan yang melibatkan 363 mahasiswa tersebut menjadi bagian dari rangkaian KKBM yang berlangsung sejak 18 Juli 2026. Dia kasih tahu aksi tersebut jadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan sekaligus mendukung kebersihan kawasan wisata. Samuel berharap itu kegiatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya buang sampah sembarangan, terutama di kawasan pantai dan ruang publik. Menjaga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan berbagai elemen lainnya. Melalui KKBM, upaya mahasiswa

mahasiswa Unwira Kupang diharapkan dapat menciptakan kawasan pantai yang barisi, nyaman, dan tetap jadi daya tarik wisata di Kabupaten ND. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz per 4 RR Kupang. Selamat siang Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu jumpa lagi di obrolan teras UMKM untuk kesempatan kali ini. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, ketemu lihat di tengah pesatnya perkembangan ekonomi kreatif ya. Tentunya kreativitas menjadi salah satu modal utama dalam menciptakan yang namanya peluang usaha. Bahan-bahan yang sering kita anggap biasa bahkan terbuang ternyata bisa disulap menjadi produk seni yang memiliki nilai estetika sekaligus nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah karya seni berbahan dasar daun yang memadukan kreativitas, kecintaan terhadap alam dan juga sentuhan budaya lokal. Lalu bagaimana prosesnya ya Papa Mama semua mengubah selembar daun tadi menjadi sebuah karya seni yang unik ya. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam membangun usaha kreatif yang satu ini? Dan bagaimana peluang pasar karya seni daun di tengah berkembangnya industri ekonomi kreatif? Dan kali ini di teras UMKM, Beta sudah bersama dengan Kakak Saka Putra Duka, seorang seniman sekaligus pemilik usaha karya seni daun. Ya, beliau akan berbagi cerita dengan Ketong pengalaman serta tentunya akan memberikan Ketong inspirasi. Dan kita sudah tersambung dengan Kakak Saka Putra Duka dari Zoom-nya RR Kupang. Selamat siang, Kakak. Halo. Ya, halo Kak Saka. Audionya belum keluar, Kak. Masih di mute, Kak.
1: Halo.
0: Oke, sudah terdengar suaranya. Selamat siang Kak Saka.
1: Selamat siang.
0: Iya, kita panggil Kak Saka kok atau ada nama panggilan ya lain?
1: Kakak.
0: Oke, ya. Saka. Oke, selamat siang Kak Saka. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama Ketong di teras UMKM siang ini.
1: Baik, terima kasih. Kabar
0: ya.
1: Baik.
0: Kabar baik ya, luar biasa sekali ya Ketong bisa ketemu dengan seorang seniman yang mengubah atau menyulap selembar daun menjadi sebuah karya seni yang sangat luar biasa. Aduh, kita tertarik betul ya dengan lihat kakak punya usaha ya yang luar biasa ini ya, menggambar atau menciptakan wajah begitu orang ya dan gambar-gambar lainnya ya dalam selembar daun. Nah, Ketong bercerita dulu kakak tentang perjalanan kakak Saka ya. Kenapa kakak begitu tertarik begitu dan Ketong lihat perjalanan kakak sebagai seorang seniman dan kenapa harus pilih daun begitu untuk menjadi sebuah media karya seni. Boleh diceritakan kak?
1: Baik, terima kasih. Ini kasih kesempatan untuk wawancara saya. Yang membuat saya tertarik menjadi seniman itu karena saya dari kecil sudah suka menggambar, suka dengan seni. Jadi dari situ mulai menggambar-gambar sampai awalnya tuh belum seni daun, saya mulai gambar sketsa wajah. Dan dari situ saya lihat di YouTube ada yang gambar seni daun, dari situ saya juga tertarik untuk ikut gambar seni daun karena dia itu unik dan beda.
0: Iya, jadi awalnya itu bikin sketsa wajah dulu ya Kak Saka ya?
1: Iya.
0: Iya, kemudian baru
1: tertarik. Awalnya sketsa wajah dulu. Baru mulai belajar seni daun karena nonton di YouTube ada yang gambar juga begitu.
0: Ini sudah lama kok? Sudah
1: dari ya?
0: Sudah dari kapan nih kak?
1: Itu saya mulai 2022.
0: 2022.
1: Saya mulai 2022 tapi untuk usaha jualnya tuh di 2024 karena 2022-2023 itu masih dalam proses belajar. Sampai sudah kualitasnya sudah bagus, baru saya berani untuk usaha itu.
0: Satu tahun ya proses belajarnya ya, Kak Saka ya. Lama juga
1: Ya,
0: ya.
1: karena rumit.
0: Iya.
1: Rumit jadi harus.
0: Iya, itu pertama kali boleh diceritakan gambar siapakah mungkin dari yang kakak coba buat begitu dari daun.
1: Jadi karena dulu sudah apa sering gambar sketsa wajah, jadi sudah bisa. Tapi karena di daun tuh udah punya tingkat kerumitan yang sulit, jadi awal-awal tuh kelinci percobaannya tuh
0: Iya.
1: dari foto-foto keluarga,
0: Oh, oke. Okay.
1: adik, bersaudara gitu. Sampai dia punya kualitas sudah mulai baik, baru saya berani untuk promosi di Facebook untuk apa bisa menjual lah begitu.
0: Okay. Jadi yang kelinci percobaan dari keluarga dulu ya.
1: Ya, keluarga, teman.
0: Itu awal-awalnya memang langsung jadi begitu atau masih belum terlalu sempurna begitu, kasar?
1: Belum, karena
0: Belum ya.
1: rumit. Jadi di 2022 sampai 23 itu masih belajar.
0: Iya. Boleh cerita?
1: Sampai di 2000, ya.
0: Lanjut-lanjut, Kak.
1: Sampai di 2024 saya lihat dia punya kualitas sudah mulai bagus, itu baru saya berani.
0: Oke. Berarti butuh waktu yang lumayan lama juga ya untuk
1: Ya.
0: menyempurnakan sebuah karya seni daun begitu Kak Saka. Ini kalau
1: Ya.
0: boleh diceritakan kepada ketang semua, mungkin dari pemilihan daun apa saja yang cocok, terus bagaimana caranya mengukir sketsa wajah ya dalam selembar daun begitu.
1: Baik kakak, kalau tidak semua daun bisa, biasa yang saya pakai itu daun nangka, daun jati dengan daun waru. Itu yang saya biasa pakai. Karena dia tuh dia punya tekstur keras dan dia punya apa urat-urat di daun tuh banyak. Begitu. Jadi saya cerita dia pun proses atau belum?
0: Iya, jadi daun-daun ini yang dipilih ya kakak ya sebagai media begitu ya untuk membuat
1: Ya,
0: karya
1: hanya
0: ya.
1: hanya tiga daun
0: Tiga
1: itu yang
0: daun
1: saya
0: itu ya.
1: rasa paling paling paling bagus untuk gambar di seni daun.
0: Itu prosesnya bagaimana? Alat-alat apa saya yang diperlukan begitu?
1: Jadi kalau untuk usaha yang untuk dibingkai dijual itu saya pakai daun yang kering. Terus kalau yang awal-awal tuh saya pakai daun muda, tapi dia kualitasnya tidak bertahan lama karena layu. Jadi kalau proses untuk mau gambar seni daun untuk bingkai itu sebelum saya gambar, saya simpan dulu, cari daun yang sudah ideal, sudah cocok dengan ukuran bingkai, saya simpan di dalam buku, kakak. Dalam buku sekitar 1-2 minggu dia sudah kering dengan merata, baru saya bikin pola sketsanya di daun, baru saya ukir pakai pisau ukir, kira-kira begitu kakak.
0: Oh,
1: Jadi
0: jadi daunnya ini bukan tunggu daun tua dari pohon, tetapi daun yang memang dipetik masih hijau terus disimpan dulu begitu.
1: ya ya kakak, karena kalau daun yang kalau langsung kering dan sudah jatuh itu dia dia punya
0: Sobek.
1: teksturnya sudah tidak rapi, tidak rata, melengkung. Jadi daun yang tidak terlalu muda, tidak terlalu kering juga, itu yang paling pas untuk digambar.
0: Begitu. Jadi daunnya disimpan dulu beberapa hari dalam buku begitu ya.
1: Ya, sekitar 1-2 minggu.
0: Berarti tidak boleh kena kena lembab gitu ya, Kak. Harus di tempat
1: Ya,
0: yang kering.
1: tidak, yang sudah kering pun tidak boleh kena angin, harus dia harus tetap di dalam buku. Kalau gambarnya sudah jadi harus langsung simpan di dalam bingkai, dia tidak boleh di luar.
0: Itu berarti pengaruh juga ya kalau ditaruh di luar begitu.
1: Ya, itu dia pengaruh dia nanti tidak rata lagi, dia melengkung. Jadi kalau dia dia awet tuh dia harus di dalam bingkai atau di dalam buku, simpan di buku.
0: Terus kakak proses pilih daunnya yang pas itu seleksi daunnya bagaimana?
1: Itu
0: Lebarnya?
1: saya biasa sudah apa ukuran bingkainya tuh saya bawa terus saya ke kebun jati untuk cari-cari daun yang saya ukur-ukur daun yang pas dengan bingkai, ukuran bingkai, baru simpan di dalam buku, kakak.
0: Oke, habis itu baru dikerjakan ya. Iya, ini kalau boleh tahu Kak,
1: Jadi
0: saat gimana Kak?
1: saya simpan itu stok untuk ya.
0: Oh, jadi bisa disimpan beberapa hari untuk stok gambar begitu Kak?
1: Ya, stok bingkai itu saya simpan di dalam buku-buku yang tebal, seperti modul buku atau skripsi waktu masih kuliah.
0: Ya.
1: Itu tempat simpan simpan simpan daun
0: Tapi
1: sebagai stok.
0: tidak.
1: Kalau dia di dalam buku dia awet, kakak.
0: Oh, itu bisa berapa lama tahannya?
1: Kalau dia sudah kering bisa bisa sampai 1-2 tahun, tergantung ada yang mau pesan, tinggal ambil yang sudah stok untuk gambar begitu, Kak.
0: Oh, begitu. Iya, berarti kakak sudah langsung
1: Jadi
0: stok
1: kalau
0: lama.
1: sekarang sudah mau 1-2 tahun, ada satu karya yang saya buat dari daun jati itu sudah 1 tahun lebih, tapi dia masih awet di dalam bingkai.
0: Oke. Wah, keren ya. Ini kalau kalau untuk satu karya, misalnya gambar sketsa wajah begitu, itu untuk satu lembar daun berapa lama proses pengerjaannya, Kak Saka?
1: Itu kalau di waktu tuh kalau tergantung objek yang kita mau gambar, kakak. Kalau dia rumit itu bisa satu gambar tuh 1 hari bisa selesai. Yang penting yang dia punya proses sketsa, bikin pola di daun tuh. Nah, itu yang paling rumit situ. Setelah polanya sudah jadi baru saya gambar begitu, ukir-ukir, cutting.
0: Untuk sketsanya di daun itu pakai pensil dulu atau langsung di cutting begitu? Pakai
1: Pakai
0: pensil.
1: ballpoint, pena,
0: Oh,
1: pena.
0: pakai pena dulu, kemudian baru dibentuk
1: Ya.
0: ya.
1: Ya. Biasa saya pakai yang tinta warna merah supaya dia tidak terlalu mengganggu warna daun.
0: Pernah bikin sebuah karya begitu yang rumit terus ada kesalahan-kesalahan begitu lalu diulang lagi, Kak Saka?
1: Itu sudah jadi makanan tiap hari.
0: Sering
1: Itu
0: ya.
1: gagal tuh sudah jadi kebiasaan, dan kalau gagal pasti coba lagi.
0: Oke. Setelah tahun 2024 kan tadi diceritakan juga awal-awalnya itu kan belajar hampir 1 tahun. Nah, untuk promosi satu pada 2024 itu pertama kali yang kakak bikin itu sketsa apa wajahkah atau apa nih kak?
1: Ya, itu saya promosi di Facebook, terus ada yang pesan,
0: Pesan.
1: kakak, ada yang berminat. Jadi itu ada pelanggan, tapi saya sudah lupa karena sudah lama. Tapi itu pelanggan pertama yang
0: Oke.
1: duluan pesan.
0: Iya. Berarti nanti kalau kalau kalau misalnya disuruh diminta tolong Kak Saka bikin setengah badan, berarti harus pilih daun yang lebih lebar begitu kok. Kak Saka harus pakai yang daun jati dibanding daun
1: Kalau
0: nangka.
1: itu biasanya yang mau pesan tuh saya yang request, kalau gambarnya tuh jangan jauh, jangan jarak, jangan jauh. Yang seperti foto-foto yang lebih dekat supaya dia
0: Lebih
1: punya
0: jelas.
1: detail wajah tuh lebih lebih nampak begitu, kakak.
0: Jangan
1: Jadi
0: lebih.
1: tidak bisa yang daun besar. Saya biasa pakainya daun yang ukurannya bingkai ukuran 10R, kakak.
0: Oke. Kalau daun besar, daun kecil, yang lebih rumitnya yang mana untuk bikin karyanya?
1: Yang lebih rumit daun kecil karena dia
0: Oh.
1: punya polanya semakin kecil, dia pun tingkat kerusakannya pun lumayan besar. Jadi semakin gambar besar semakin mudah, tapi daun yang besar tuh dia punya urat besar, jadi ntar di dalam bingkai agak susah. Jadi yang paling ideal tuh ukuran 10R.
0: Yang paling idealnya kurang 10 R ya. Itu lebih detail, bagus ya, lebih bagus begitu ya, Kak Saka ya.
1: Iya, Kakak.
0: Ini pertama kali orang yang request ya untuk gambar itu ketika mereka melihat hasil karya Kakak, apa respon mereka?
1: Ya, karena waktu itu sudah kualitas sudah mulai baik. Mereka tenang karena itu sesuatu yang baru begitu.
0: Iya. Oke, ada masukan-masukan begitu kok dari para pelanggan. Aduh Kakak, ini kayaknya kurang ini, harus dilengkapi ini begitu.
1: Ya, itu ada, tapi karena sudah jadi baru saya kirim hasilnya, jadi saya kasih pengertian ke mereka kalau seni daun itu beda dengan yang seperti pensil atau gambar. Itu kan kita bisa merubah, tapi kalau seni daun sekali jadi sudah.
0: Iya betul.
1: Jadi mereka kadang, tapi saya berusaha untuk sebaik mungkin lah, kasih yang terbaik, jadi komplainnya tidak terlalu banyak.
0: Oke, memang ya ini mengerjakannya saja rumit begitu ya, Kak Saka, jadi tidak bisa seenaknya. Aduh Kakak ini rombak dulu, beta sampai
1: ya, itu tidak
0: begini,
1: bisa.
0: tidak bisa ya. Ini sistem sistemnya online begitu, dipasarkan lewat media sosial.
1: Ya, biasa di Facebook, di TikTok.
0: Oke, ada juga dari mulut ke mulut kok yang cerita begitu.
1: Bagaimana Kakak?
0: Dari cerita dari mulut ke mulut, ini dari Kakak Saka punya karya seni bagus gitu. Mungkin ada yang minat, penawarannya secara cerita begitulah ya, dari satu orang ke orang yang lain begitu Kak Saka. Seperti itu.
1: Iya, tapi yang lebih banyaknya tuh di Facebook. Facebook.
0: Ya.
1: Facebook.
0: Ini kalau untuk menentukan sebuah harganya begitu, itu dilihat dari tingkat kerumitannya kah atau bagaimana?
1: Ya, kalau biasa tuh dari dia punya tingkat kerumitan tahapan bingkainya. Hitung dengan
0: Oke, halo. Kak Saka bisa dengar suara?
1: Suara kurang
0: Iya.
1: kurang ini.
0: Kalau suaranya kurang jelas, mungkin bisa off cam dulu ya, Kak Saka ya, biar lebih jernih lagi ya.
1: Boleh, boleh.
0: Boleh, oke. Ya.
1: Oke.
0: Oke, off cam saja dulu Kak Saka, karena jaringannya ya. Jadi kita lanjut lagi. Ini Kak Saka untuk karya-karya yang sudah dihasilkan begitu, pernah kosong di Kak Saka terlibat dalam sebuah pameran festival begitu.
1: Kalau itu belum, saya belum pernah ikut. Karena di tempat saya tidak ada, belum ada event-event seperti itu. Tapi saya juga punya apa keinginan untuk semoga ke depan ada begitu, supaya saya juga bisa promosikan saya punya karya.
0: Iya, keren sekali soalnya ya, ini unik ya, ketika saya melihat, wah ini luar biasa sekali ya karya seni. Karena biasanya itu kan kita menguangkannya dalam sebuah media gambar seperti kertas begitu, kanvas dan lain sebagainya. Tapi kalau menuangkannya dalam sebuah atau selembar daun, ini juga butuh ketelitian yang sangat tinggi begitu ya Kak Saka ya. Nah ini filosofi apa yang ingin Kakak sampaikan begitu melalui karya-karya yang Kakak buat?
1: Aduh, ini filosofi ini.
0: Ada sesuatu kah yang ingin disampaikan begitu melalui setiap karya?
1: Oke, kalau filosofi soal seni daun itu, daun itu simbol kehidupan. Dia tumbuh, dia gugur, lalu dia bisa lahir kembali, bisa dari karya, begitu.
0: Oke.
1: Berarti jadi tidak semua daun yang jatuh itu menjadi sampah.
0: Betul sekali ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir daun yang jatuh ya itu berakhir menjadi sampah, tapi di tangan seorang seniman itu bisa menjadi sebuah karya seni yang luar biasa ya Kak Saka ya. Keren sekali ya. Oke. Nah, Kak Saka mungkin boleh kok kita kasih kesempatan untuk pendengar, siapa tahu ada yang mau bertanya begitu. Ya, Ketang buka ruang.
1: Bagaimana?
0: Boleh Ketang buka ruang bertanya. Jangan sampai ada pendengar yang mau bertanya tentang karya seni kakak, begitu. Beta buka
1: Boleh,
0: kesempatan.
1: boleh.
0: Boleh ya? Oke. Di WhatsApp-nya Prompat ya, Bapak Mama yang bergabung boleh tanya di 0811 3820 1043 atau juga di telepon Prompat 0380833499. Dan Ketong juga lagi live di YouTube-nya RRI Kupang. Boleh komen langsung di YouTube-nya RRI Kupang. Dan Kakak, Ketong break dulu sambil menunggu ya, mungkin ada pendengar yang ingin bertanya. Nanti beta sambil menampilkan ya beberapa karya yang sudah beta terima ya,
1: Yap.
0: Kasaka ya, untuk pendengar bisa lihat nih, oh seperti ini karya seni dari Kasaka. Oke. Baik, Ketong break sebentar Papa Mama. Dan oke, Kasaka rupanya ini sudah ada yang coba untuk bergabung bertanya. Beta coba terima dulu ya.
1: Ya, baik-baik.
0: Oke, yang ikutan di teleponnya Pro 4 ya. Kali ini halo. Halo. Oh, oke. Terputus ya. Nanti dicoba lagi ya di 0380833499 ya. Mungkin mau bertanya Kasaka kalau lukis potong muka boleh kok dan lain sebagainya ya. Oke, kita break dulu dan sambil kasih kesempatan Papa Mama yang mau bertanya, ya, Beta hadirkan satu single lagu di sini. Tetap bersama Beta di 104,3 MHz.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Iya, 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Ketemu balik lagi Bapak Mama Basudara di teras UMKM kali ini ya. Masih bersama dengan seorang seniman yang luar biasa, ada Kakak Saka Putra Duka. Iya, dengan karya seni daun yang sangat luar biasa. Kita kembali dulu menyapa Kak Saka. Halo Kak Saka.
2: Halo.
1: Iya. Kakak, ini kebetulan sudah ada yang bertanya begitu ya, Kak Saka, dari WhatsApp-nya perempat ya. Ini selamat siang sama Kakak Hansen ya. Kakak Hansen dari Penfui mau bertanya. Kakak, selamat siang Kakak Saka, luar biasa sekali untuk karya seninya, sangat menginspirasi ya dari Kak Hansen ya. Ini Kakak, kalau satu kreasi daun itu kisaran harganya berapa Kakak? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan keduanya, apakah sonde bisa dilaminating begitu kok Kakak, atau ada tambahan cairan apa transparan supaya daunnya tetap hijau begitu? Itu dua pertanyaannya Kakak Saka, terima kasih.
2: Baik, boleh saya langsung jawab sudah?
1: Iya, boleh Kakak.
2: Baik, ini untuk harganya tuh kalau di bagian alur sini itu biasa saya kasih dengan harga yang dengan bingkai. Sudah komplit satu paket dengan bingkai itu biasa saya kasih dengan harga 300. Kalau di luar Kupang itu biasa 500. Tapi ongkirnya mereka yang tanggung gitu.
1: Oke.
2: Terus kalau yang tadi untuk laminating bisa, tapi itu daun jati tidak. Itu hanya bisa daun nangka. Daun nangka dan waru. Tapi saya pernah coba ke tempat laminating, mereka tidak berani begitu.
1: Ya, takut rusak ya?
2: Ya, takut mereka punya alat rusak. Jadi itu menjadi satu pergumulan suatu saat sudah ada ini rezeki lebih bisa beli alat. Yeah. Press sendiri itu baru saya juga berani untuk ini laminating kak.
1: Oke, luar biasa ya kak.
2: Kira-kira begitu.
1: Iya Kak Saka, itu dia tadi Kak Ansen ya, untuk dari harganya ya memang ini sepadan sama perjuangan untuk membuat sebuah sketsa di daun yang sangat luar biasa, butuh ketelitian, kemudian butuh kesabaran juga begitu ya Kak.
2: Karena daun yang kering itu dia mudah ini apa?
1: Sobek.
2: Mudah untuk rusak, jadi rusak. Kita harus hati-hati.
1: Oke. Ini Kakak sendiri yang mengerjakan semuanya, mulai dari gambar sketsanya sampai cuttingnya.
2: Iya, sendiri.
1: Wah, luar biasa sekali. Ini tantangan apa yang paling sering ditemui nih Kakak selama proses
2: tantangan pengerjaan? Tantangan yang paling susah tuh cari daun yang ideal, karena tidak semua daun tuh dia sama, apalagi daun jati. Karena dari 3 daun yang saya pakai itu Kakak, yang paling bagus dan kualitasnya sangat bagus tuh daun jati.
1: Oke, dari proses hanya proses pemilihan daun begitu ya?
2: Iya. Iya.
1: Oke, tapi kemudian untuk proses pengerjaannya aman ya? Tidak begitu mengalami kesulitan ya? Atau ada hambatan-hambatan juga nih? Harus ulang beberapa kali begitu?
2: Iya. Tergantung juga yang paling susah tuh yang kirim foto. Dari yang pesan tuh dia kirim foto kadang tidak terang. Kualitas fotonya tidak terlalu tampak begitu. Itu menjadi satu itu yang buat sangat sulit itu.
1: Itu kan hasilnya juga berpengaruh ya Kak Saka ya.
2: Kurang itu nanti juga. Detail wajahnya bisa berpengaruh di situ.
1: Selain itu ada apa lagi nih kak?
2: Selain itu, selain itu harga bingkai di daerah sini lumayan mahal. Jadi kita hitung dengan seni daun kadang terlalu mahal, itu yang membuat orang tidak berani pesan.
1: Oke, tapi menurut beta di harga pas ya, karena ini kan bukan menggambar seperti biasa di atas kertas begitu ya, di daun. Ya. Jadi ya koton juga mesti paham ya bahwa memang ini tingkat kerumitannya juga tinggi, jadi ya sesuaikan dengan sesuai dengan harganya begitu ya, Kak Saka ya. Iya, kakak ini masih ada satu lagi yang masuk.
2: Kita terlalu kasih harga yang tinggi pun sampai.
1: Iya, betul sekali.
2: Siap.
1: Ya, beta coba baca dulu ya sebelum kita ngobrol lagi. Ini ada kakak Anggita 24. Keren sekali kakak Saka bisa gambar di daun. Kakak beta mau tanya, kalau sudah simpan lama, apakah daunnya sudah rusak? Dan apakah kakak pernah dapat request buat sketsa yang sulit begitu?
2: Ya, untuk ada saya punya karya yang sekarang saya tidak jual. Itu untuk uji coba kira-kira dia bertahan berapa lama. Itu sekarang sudah 1 tahun lebih kakak, itu dia tetap aman di dalam bingkai. Jadi jangan kasih keluar saja, dia kalau sudah di dalam bingkai, biarkan dia di dalam bingkai, pasti dia aman kakak, dia awet.
1: Jangan diganti-ganti bingkainya begitu ya Kak Saka, tetap aja itu.
2: Ya, kalau bingkainya misalnya kalau rusak, setelah rusak mau ganti yang baru, simpan tahan di dalam buku yang tebal, baru cari bingkai yang baru, setelah dapat bingkai pasang lagi.
1: Tapi itu mesti
2: pasang lagi di bingkai yang baru, awet.
1: Mesti hati-hati juga ya untuk menyimpannya ya.
2: Ya, di dalam buku dia pasti aman.
1: Ini karena masalah tangan ya kakak, tangan seniman dengan kotong pun tangan kasarnya juga agak beda. Begitu kotong pegang sedikit sudah agak rusak begitu ya kan. Kotong pun tangan juga kurang bagus untuk pegang karya seni yang luar biasa ini ya. Kak Saka mungkin bisa diceritakan untuk kotong semua juga suka dukanya menjadi seorang seniman ya, melukis di daun itu seperti apa yang sudah kakak lalui. Ini sudah lumayan lama ya, 2 tahun ya kalau kotong sudah salah. Dari 2024.
2: Ya, dari ya dari kecil sudah suka gambar. Saya punya suka duka tuh. Ini kadang orang iseng tuh banyak. Apalagi kita jual di media sosial, kita promosi. Kadang mereka sudah pesan. Kita sudah capek-capek gambar tapi kadang hilang kabar begitu. Terus kita masih dalam proses untuk perkenalkan kita pukarya, jadi masih susah lah, belum dapat konsumen yang banyak gitu, apalagi kita di daerah yang masih di kabupaten seperti ini, itu peminat seni daun masih kurang. Itu kira-kira suka dukanya di situ.
1: Keterbatasan untuk akses pemasarannya begitu ya ke Saka. Tapi kalau melalui media sosial cepat ya.
2: Iya. Lebih bagus di Facebook atau di TikTok tuh. Ya banyak yang suka.
1: Pernah rasa capek kosone mengerjakan sebuah sketsa terus rasanya tuh lelah, ingin menyerah begitu ke Saka?
2: Itu tapi karena ini nih hobi yang dibayar, jadi saya selalu happy untuk gambar gitu. Meskipun capek, tapi setelah lihat dia punya karya, hasilnya bagus, capek hilang gitu.
1: Iya, memang usaha sonde menghinati hasil ya begitu ya. Iya, luar biasa. Terus kalau tadi kakak sempat cerita ada yang iseng begitu, pesan habis hilang. Ini untuk mengantisipasinya mungkin kayaknya harus DP dulu begitu ya, Kak Saka, biar dong jangan kabur ya.
2: Ya, karena dulu kan belum. Orang tanya pesan saja, tanya harga saja sudah senang. Jadi tidak berani untuk minta DP, takutnya mereka tidak jadi pesan. Jadi gambar dulu. Jadi ada yang iseng gitu tuh, tapi tidak apa-apa, anggap saja kasih bonus. nanti berkat datang dari orang lain
1: Iya,
2: gitu.
1: betul sekali ya, karena memang kita sudah berusaha sungguh-sungguh, kita percaya pasti ada rezeki yang Tuhan sudah atur begitu ya, Kak Saka ya. Jadi jangan
2: Siap,
1: jangan kurang
2: siap.
1: hati ya. Ya, orang yang suka kadang suka bikin-bikin kotong juga ya, kotong doakan saja ya, mudah-mudahan dapat imbalan yang baik juga begitu ya, Kak Saka. Iya.
2: Ya.
1: Nah, Kak Saka juga mungkin bisa cerita untuk kotong semua melihat Kakak memanfaatkan hobi ya menjadi sebuah peluang begitu untuk peluang usaha ya untuk meningkatkan nilai ekonomi. Menurut Kakak seperti apa peluang bisnis kerajinan berbahan alam begitu di Nusa Tenggara Timur? Itu apakah
2: Ya.
1: peluangnya ke depannya besar atau bagaimana untuk kreasi dari bahan-bahan alam begitu, Kak Saka?
2: Kalau soal peluang tuh sangat besar sekali, apalagi kita yang di daerah-daerah sekarang, apalagi NTT ini daerah wisata, itu juga jadi kolaborasi untuk oleh-oleh khas untuk para wisatawan yang datang tuh dong bisa bawa pulang kita pukar ya begitu. Tapi itu mungkin karena kita belum banyak yang tahu kita pukarya, jadi semoga ke depan bisa jadi bisa mendukung lah, mendukung itu.
1: Oke. Ini ada pesanan pesanan sejauh ini ada yang dari luar Pulau Alor kah? Mungkin dari Kupang kah atau dari mana begitu yang sudah pernah pesan
2: Kalau
1: sketsa?
2: di datar nih di Alor di Kupang ada sering.
1: Banyak.
2: Tapi di luar pulau, di luar NTT belum.
1: Oke. Oke. Jadi sudah sampai ke Kupang juga ya. Aduh, mudah-mudahan setelah menonton tayangan ini begitu ya, makin viral begitu ya. Banyak yang mengenal, oh keren ya, luar biasa ya bisa bikin karya seni daun ya, dan makin banyak yang request gitu ke Kakak Saka ya. Nah, Kakak boleh tahu, boleh cerita juga target apa yang ingin Kakak capai dalam beberapa tahun ke depan? Mungkin sesuatu yang kira-kira yang menjadi mimpi Kakak begitu terbesar.
2: Ya, target-target tuh semoga ini karya seni daun ini bukan hanya di Alor saja, bukan di NTT, tapi semakin ke depan di pusat sandi nasional banyak yang tahu saya punya karya, banyak yang mau pesan, itu target yang saya mudah-mudahan lah.
1: Halo, Kak Saka?
2: Ya,
1: Iya, jadi targetnya semakin banyak yang
2: target. Ya, semakin banyak yang kenal sepu karya, bukan hanya di NTT, tapi di luar NTT juga.
1: Tapi tidak ada target-target khusus ya. Mungkin ingin memasarkannya keluar NTT begitu. Misalnya, ya kalau bisa ya sampai ke mancanegara ya. Mudah-mudahan ya ke depannya nanti ada begitu ya Kak Saka ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Oke, baik. Kak Saka,
2: Ya,
1: apa?
2: semoga ada.
1: Iya, betul sekali. Apa pesan dari Kakak sendiri untuk masyarakat ya biar kotong juga ya bisa lebih mencintai produk-produk lokal ya seperti ini karya seni daun ini, orang bisa lebih tertarik untuk melirik lagi. Pesan dan harapan apa yang ingin Kakak sampaikan?
2: Pesan kalau untuk masyarakat, kalau kita beli produk lokal, sama saja dengan kita dukung, kita punya anak-anak muda, kita punya orang-orang yang sedang berusaha untuk usaha UMKM ini, begitu.
1: Oke, biar anak muda juga lebih semangat ya. Kira-kira ada kosong deh kira-kira pesan juga dari Kakak mungkin untuk teman-teman yang punya hobi yang sama, mungkin mereka juga punya hobi menggambar, hobi bikin sketsa, tapi mereka belum menyalurkannya begitu untuk menjadi sebuah peluang usaha. Mungkin ada sebuah motivasi begitu dari Kakak agar ya anak-anak muda jangan simpan
2: Ya.
1: hobi ya, jangan menyimpan kemampuan begitu saja, tapi harus dikembangkan menjadi sebuah peluang usaha. Silakan Kak Saka.
2: Ya, untuk teman-teman anak-anak muda yang di NTT atau di mana saja, Kalau punya bakat, punya karya, jangan simpan, jangan kubur sendiri, tapi kasih keluar. Saya juga dulunya penakut, pemalu, tapi kita harus berani keluar dari zona nyaman, kasih tunjuk kalau kita ini bisa, gitu. Kita harus jadi anak muda yang kreatif, yang pokoknya jadi anak muda yang hebat untuk kasih bangga keluarga, kasih bangga nama daerah, begitu.
1: Oke, luar biasa sekali. Baik, Kak Saka, terima kasih banyak dan mengakhiri dari kita punya obrolan di siang hari ini. Apakah ada closing statement yang ingin disampaikan kata-kata hari ini barangkali?
2: Closing statement ini apa nih? Oke, baik. Nama apa?
1: Iya, mungkin pesan yang
2: closing
1: penting begitu ya.
2: Statement, pesan-pesan tuh. Ambil dari alam, kembalikan untuk alam. Berkarya untuk budaya, hidup untuk sesama. Mungkin itu saja.
1: Wih, luar biasa sekali ya. Dari alam, kembalikan ke alam. Ini artinya kotong jangan jadi orang yang perusak alam begitu ya. Padahal alam punya
2: Ya.
1: banyak hal yang sebenarnya bisa kotong gunakan untuk menjadi sebuah peluang yang luar biasa. Terima kasih Kak Saka sudah membuktikannya itu melalui karya selembar daun ya. Kita melihat banyak sekali sketsa wajah yang dituangkan dalam selembar daun yang mungkin banyak orang tidak berpikir bahwa daun ya sesuatu yang biasa saja, tetapi dari media alam ini seorang seniman bisa membuat sebuah karya yang unik dan sangat luar biasa. Terima kasih banyak Kak Saka untuk inspirasi bagi ketong semua di siang hari ini. Sukses terus Kak Saka, semakin berkembang sayapnya, semakin laris begitu ya, semakin dikenal ya usaha karya seni daun ke depannya, dan apa yang menjadi target dan
2: Amin.
1: mimpi Kak Saka bisa tercapai ke depannya. Semakin luas ya,
2: Amin.
1: bukan hanya di Alor, di Kupang, tapi kalau boleh sampai ke luar negeri, ada yang request juga begitu ya Kak Saka ya. Sukses
2: Amin,
1: Kak
2: amin. Terima
1: Saka,
2: kasih.
1: amin.
2: Baik, terima kasih banyak, Kakak.
1: Terima kasih Kak Saka, selamat siang.
2: Ya, siang, salam.
1: Shalom. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, demikian kita punya obrolan dengan seorang seniman yang menuangkan karya seninya di selembar daun, Kakak Saka Putra Duka. Bapak Mama, Bapak Saudara, kita belajar bahwa memang kreativitas itu sonde selalu membutuhkan bahan yang mahal ya. Dengan ketekunan, inovasi, dan kecintaan terhadap alam, sesuatu yang sederhana seperti daun bisa menjadi karya seni yang bernilai tinggi dan mampu membuka peluang usaha serta meningkatkan nilai ekonomi. Semoga kisah inspiratif dari Kak Saka tadi bisa memotivasi kotong semua untuk terus berkarya ya, mencintai produk lokal serta mendukung pertumbuhan UMKM kreatif di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Saka dan sampai ketemu lagi Bapak Mama semua di episode Teras UMKM selanjutnya di minggu-minggu berikut ya. Beta pamit dan tetaplah bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai melalui Bidang Pelayanan Kesehatan meluncurkan program CKG Go to School dengan sasaran 10.000 siswa jenjang SD, SMP hingga SMA di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Program ini mengusung semangat 10.000 anak sehat, sekolah sehat Manggarai semakin sehat. Program yang berlangsung selama Juli hingga Agustus 2026 ini menjadi komitmen Pemda dalam mewujudkan generasi Manggarai yang sehat, cerdas, dan berprestasi melalui deteksi dini berbagai gangguan kesehatan sejak dini. Beralih ke informasi berikut. Program Asta Protas di lingkungan kantor Kemenag Kabupaten Flores Timur menunjukkan hasil nyata di mana tim Satgas Asta Protas melaksanakan panen perdana sayuran pok choy di halaman belakang kantor Jumat 17 Juli yang lalu sebagai bagian dari penerapan program ekoteologi. Panen ini menjadi bukti pemanfaatan lahan kosong di lingkungan kantor untuk kegiatan produktif. Melalui program ini, ASN dan seluruh unit kerja didorong menanam berbagai jenis tanaman termasuk menggunakan polybag bagi satuan kerja yang memiliki keterbatasan lahan. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pendengar, bagi masyarakat Atoin Meto di Tanah Timor, Okomama bukan hanya sebuah wadah anyaman sederhana tempat menaruh sirih pinang. Tetapi simbol keberadaban, runtutan hukum adat, dan jembatan komunikasi sosial yang sakral sejak zaman leluhur. Bagaimanakah makna filosofis yang terkandung di dalam Okomama ini? Bersama narasumber kita, Timotius Kabu, seorang budayawan Timor, mari kita selami kembali warisan leluhur ini dalam pesona budaya Flobamora.
1: Okomama itu terdiri dari dua kata. Oko itu satu wadah yang dianyam menggunakan daun lontar. Itu oko, wadah yang berbentuk segi empat, berdinding dan mempunyai tutup seperti ini. Sedangkan mama itu mengunyah, dan karena dia dihubungkan dengan oko, menjadi oko mama, lebih dikenal sebagai mengunyah sirih pinang dari oko, dari wadah tadi itu. Jadi isi dari oko mama itu harus kita ketahui dulu tentang manfaat oko mama, dan mengapa kita perlukan manfaatnya dulu, karena nanti di dalam manfaat itu kita tahu tentang isinya. Pokok mama itu dia bermanfaat sebagai satu sarana penghubung dan sekaligus sebagai sarana penyimpan. Dia menyimpan barang-barang yang dibutuhkan sebagai simbolisasi dari satu keluarga. Jadi di dalamnya itu ada sirih, ada pinang, ada kapur, dan ada tembakau. Itu pokok mama. Dan itu punya makna-makna yang filosofis sama sekali. Dan itu perlu dipahami oleh banyak orang bahwa pokok mama tidak bisa dipahami secara elementer saja. Tidak bisa dipahami hanya secara begitu-begitu saja. Tapi bagaimana makna dan nilai yang terkandung di dalam pokok mama.
0: Okomama bukan sekedar soal wadah anyaman materialnya, melainkan tentang nilai-nilai tinggi yang mengikat persekutuan sosial masyarakat. Wadah persegi empat ini memiliki bagian induk dan penutup yang mencerminkan pembagian peran harmonis dalam rumah tangga.
1: Okomama bukan soal wadahnya. Ini tentang filosofi yang terkandung di dalamnya. Jadi, filosofi dalam okomama ini adalah satu ikatan persekutuan sosial yang diawali dari ikatan sosial dalam satu rumah tangga. Jadi ada dua bahagian dalam okomama itu, dari wadah okomama itu, ada induk dan tutup. Induk dan tutup itu punya makna-makna tersendiri. Ya, induknya itu tempat menampung apa yang dihasilkan. Dan sedangkan dia punya tutup itu bagaimana secara eksternal orang tahu bahwa di dalam itu otak mama itu ada sesuatu. Yang sesuatu itu tersimbolkan pada sirih pinang, kapur, dan tembakau.
0: Dalam ruang persegi, otak mama tersimpan empat unsur utama: sirih pinang, kapur, dan tembakau. Keempat bahan ini tidak pernah hadir tanpa makna, melainkan memiliki representasi dari harmoni gender dan simbol persatuan yang kuat.
1: Simbol budaya yang terkandung dalam sirih pinang, kapur, dan tembakau itu adalah sirih itu melambangkan laki-laki. Pinang melambangkan perempuan, kapur itu melambangkan ikatan. Satu pol yang mengikat keduanya dalam satu semangat kebersamaan, yang nanti kalau digabung tiganya itu akan kelihatannya merah, sehingga itulah warna yang menunjukkan bagaimana kemampuan atau metode dalam hidup berinteraksi sosial. Sedangkan kalau tembakau itu adalah satu simbol penyemangat. Begitu tanpa bagi tembakau orang tambah semangat.
0: Dalam praktiknya, Okobama menuntut etika dan penghormatan yang mutlak. Menyuguhkan Okobama kepada orang tua, tamu, atau dalam upacara adat memiliki tata cara tersendiri yang mencerminkan nilai keberadaban seseorang. Pelanggaran terhadap etika ini dianggap sebagai tindakan yang tidak beradab.
1: Kalau hanya khusus untuk siripinan tembakau dan kapur itu hal-hal yang lumrah. Tetapi dalam konteks tertentu, penggunaan tempat siri ini atau mama ini, itu sangat-sangat punya nilai-nilai yang sangat menyentuh kehidupan atau metode. Bagaimana berhadapan dengan orang lain menggunakan tempat siri. Cara menyuguhkan itu tidak bisa asal taruh di atas meja lantas suruh yang makan siri sudah tidak. Tetapi ada sikap-sikap tertentu. Ada sikap-sikap yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada lawan bicara atau tamu atau orang yang kita hadapi. Kalau saya boleh cerita dari sisi orang TTS ya, khususnya orang Amanuban. Itu menyuguhkannya itu, pihak yang menyuguhkan itu tidak bisa pegang satu tangan. Harus dua tangan, berlutut, kepala tidak boleh terangkat untuk melihat lawan bicara, itu baru disodorkan. Itu tangannya. Kalau misalnya hanya seorang satu tangan, maka itu dianggap orangnya tidak beradab. Kemudian kalau hanya berdiri baru diserahkan, itu juga kurang etis, walaupun memang tidak ada niat-niat untuk melanggar tata norma, tetapi memang sudah pasti dianggap tidak etis. Nah, harus berlutut baru diserahkan.
0: Lebih dari sekedar etika sosial, Okobama memiliki kedudukan tertinggi dalam berbagai peristiwa kehidupan orang Timor. Mulai dari penerimaan tamu, perkawinan, upacara kematian, hingga pemutus perkara sengketa. Hal ini karena adanya kekuatan spiritual dan nilai kebenaran tertinggi yang diyakini hidup di dalamnya, yang disebut dengan Fanu.
1: Okobama ini merupakan satu sarana penghubung, sekaligus satu sarana untuk mengikat. Dan ada satu istilah, saya tidak tahu kalau di daratan Timor lain, tapi kalau dari TTS ada satu istilah yang langsung disebut dengan di dalam pokok mama itu ada terkandung Fanu. Apa itu Fanu? Fanu itu sesuatu yang supranatural yang tidak bisa diuraikan dengan argumentasi atau diplomasi apapun juga, karena di dalam Fanu itu terdapat unsur-unsur kebenaran. Kebetulan saya orang Kristen, saya anggap bahwa di dalam Fanu itu ada terkandung kebenaran urutan kedua dari kebenaran Yesus. Oh. Karena tidak bisa disangkal kalau ada Fanu di dalam itu Okobama, maka itulah yang benar. Kaitan dengan hubungan sebagai sarana pengikat, penghubung untuk sesama manusia, Okobama ini dipakai untuk tidak hanya untuk menaruh siripinan kapur dan tembakau, tetapi dia sebagai sarana untuk menunjukkan bagaimana orang Timur itu punya keberadaban. Keberadaban dari atoin meter itu akan terlihat pada bagaimana menggunakan pokok mama itu sendiri. Sehingga kalau ada yang melanggar tentang pemanfaatan pokok mama, nah, mungkin ini iman suku, tapi ya itulah yang terjadi, bahwa langgar apa yang dinyatakan lewat Okok Mama itu agak sedikit fatal. Ya, jadi begini, di dalam fang itu ada hal-hal yang sifatnya norma. Ada hal-hal yang sifatnya norma, dan melakukan kegiatan menggunakan Okok Mama itu harus normatif. Tidak bisa asal sembarang. Kalau kaitan dengan nanti efek atau akibatnya kalau melanggar, itu tentu ada hal-hal yang, kalau tidak ada hal-hal yang prinsip, mungkin pelanggaran itu ya anak atau pihak yang menyuguhkan itu dianggap tidak beradab, ya bahasa pasarnya bilang anak kurang ajar, dan lain-lain, sehingga terkadang tidak disenangi orang tua atau pihak lain. Tetapi di dalam Okok Mama itu misalnya dalam kegiatan peminangan dalam apa proses perkawinan, perjanjian yang diterima atau apa saja yang diterima melalui Okok Mama itu sah dan tidak boleh batal. Kalau batal, maka efeknya akan fatal. Dan itu saya ini umur sudah 70 hampir 80 tahun ini, dan itu terjadi ulang-ulang. Pelanggaran terhadap Okok Mama itu sangat fatal. Sayangnya karena ada modernisasi, ada politisasi, ada apa segala macam, sehingga kadang-kadang Okok Mama ini salah digunakan. Mau jadi anggota dewan, jual nama pakai Okok Mama, itu pelanggaran fatal.
0: Namun, tantangan terbesar pelestarian Okok Mama di era modern ini justru datang dari gelombang akulturasi dan perubahan zaman, di mana sebagian generasi muda mulai kehilangan pemahaman esensial mengenai jati diri mereka sebagai Atoin Meto.
1: Ya, jadi begini, ini kembali kepada kesadaran. Kesadaran dan pemahaman. Kalau dia sadar dia sebagai Atoin Meto, maka dia harus siapkan Okok Mama. Kalau dia paham tentang Okok Mama, maka pasti dia akan siapkan untuk Okok Mama. Kalau dia tidak paham, dia hanya anggap itu sebagai satu wadah untuk taruh sirih, pinang, kapur, dan tembakau, maka nol, tidak akan ada arti apa-apa. Tapi kalau ada pemahaman-pemahaman nilai, fungsi dan makna dari Okok Mama itu sendiri yang mengandung filosofi, budaya, atau maka pasti dia tahu. Jadi bukan soal wadahnya, tapi bagaimana kandungan yang ada di dalam Okok Mama itu sendiri. Ini begini, jujur, kita harus berani jujur bahwa tantangan ini bukan datang dari orang lain. Tantangan ini datang daripada anak-anak atau Atoinmeto yang susah sekolah, dan akhirnya pulang dia jadikan Okok Mama sebagai sarana politisasi dan membodohi orangnya sendiri, termasuk generasinya sendiri. Akhirnya anak-anak sekarang ini untuk memahami itu Okok Mama saja tidak bisa. Artinya dia tidak kenal diri sendiri. Jujur bahwa pemerintah tidak ada sikap. Pemerintah tidak ada sikap bagaimana membudayakan budaya Okok Mama kepada generasinya. Itu kata kunci. Jadi kalau mau anggap tantangan itu, yang memberi tantangan itu bukan Atoinmeto yang punya budaya itu sendiri, tapi itu dari orang-orang atau Atoinmeto yang sudah sekolah setengah-setengah, tidak tahu, dia hanya belajar ilmu yang sifatnya akademik di sekolah, tapi tidak belajar tentang norma dan budaya.
0: Pendengar, Okok Mama mengajarkan kita bahwa sebuah tradisi bukan sekedar materi yang tampak oleh mata, melainkan tentang nilai penghargaan, penghormatan, dan kejujuran yang mengikat hati antara sesama. Menjaga Okok Mama berarti menjaga martabat dan kebenaran jati diri di masa kini.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf besok ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homusna semua judi online.
3: Judi online, aktivitas

dengar istilah bioflok? Bukan cuma tren, ini adalah masa depan bagi para pembudidaya ikan. Bioflok berasal dari kata bios yang berarti kehidupan dan flok atau gumpalan. Sederhananya, ini adalah teknologi yang memanfaatkan bakteri baik untuk mengubah kotoran ikan menjadi protein yang bisa dimakan kembali oleh ikan tersebut. Manfaatnya luar biasa. Dengan sistem ini, Anda bisa menghemat biaya pakan hingga 30%. Kenapa? Karena limbah di kolam tidak lagi menjadi racun, melainkan jadi pabrik pakan alami yang kaya nutrisi. Bioflok juga hemat lahan dan air. Anda tidak perlu sering mengganti air kolam dan bisa menebar bibit 10 kali lipat lebih padat dari kolam biasa. Hasil panen pun lebih bersih, tidak berbau lumpur, dan jauh lebih sehat. Modern, efisien, dan ramah lingkungan. Saatnya beralih ke bioflok untuk hasil panen yang lebih untung. Bioflok, solusi cerdas budidaya masa kini.

Bapak Mama, Pak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kanona, upaya penanganan stunting di Indonesia dinilai seandainya cukup berfokus pada pemenuhan asupan gizi. Adapun akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga menjadi faktor penting agar nutrisi yang dikonsumsi anak dapat terserap dengan optimal. Menurut National Director Wahana Fis Indonesia, Angelina Theodora mengatakan buruknya sanitasi ini bisa meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan melalui air seperti diare yang bisa menghambat penyerapan gizi dan memicu malnutrisi pada anak. Menurutnya karena alasan tersebutlah WVI menempatkan penyediaan akses air bersih sebagai salah satu intervensi dasar dalam pencegahan stunting dan gizi buruk. Nah, di sejumlah wilayah dampingan organisasi ini juga memfasilitasi pembangunan infrastruktur air bersih hingga ke tingkat rumah tangga melalui pembangunan jaringan perpipaan dari sumber air menuju ke pemukiman. Nah, selain penyediaan air bersih, WVI juga mendampingi masyarakat membangun jamban untuk mendukung tercapainya desa bebas buang air besar sembarangan. Keberlanjutan infrastruktur juga menjadi tantangan yang sampai kala penting ya, karena itu sebelum program dimulai dari WVI sendiri membentuk komite air tingkat desa yang bertugas mengelola dan merawat fasilitas air bersih.

0: Asap dari pembakaran sampah seperti plastik, kayu, kertas, daun, maupun kaca melepaskan banyak polutan beracun. Polutan ini termasuk karbon monoksida, formaldehida, arsenik, dioksin, furan, dan senyawa organik mudah menguap atau VOC. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi pembakaran, terutama anak-anak, ibu hamil, lansia, dan orang yang memiliki riwayat penyakit jantung dan paru, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup bahan-bahan tersebut. Munculnya gangguan kesehatan juga tergantung pada seberapa lama dan seberapa sering mereka terpapar asap hasil pembakaran sampah. Gangguan kesehatan sebagai imbas dari bahaya membakar sampah bisa beragam, seperti batuk, mata merah atau berair, hidung terasa perih atau terbakar, ruam, mual, sakit kepala, serangan asma pada penderita asma. Selain dampak jangka pendek, salah satu kekhawatiran terbesar dari pembakaran sampah secara terbuka adalah risiko kesehatan yang timbul akibat paparan dioksin ke udara. Dalam jangka panjang, paparan zat ini berisiko menyebabkan jenis kanker tertentu, gangguan hati, gangguan sistem kekebalan tubuh, serta gangguan sistem reproduksi. Dengan demikian, membakar sampah bukanlah pilihan yang aman. Pengelolaan sampah yang tepat dan ramah lingkungan merupakan langkah penting untuk melindungi kesehatan diri, keluarga, dan masyarakat.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerintah Provinsi NTT akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian PPN atau Bappenas, Kemenkes, Kementerian Pertanian, pemerintah Australia, dan para mitra pembangunan sebagai tindak lanjut peluncuran program Kita Sehat. Langkah ini dilakukan untuk menyusun implementasi program yang terintegrasi guna memperkuat sistem kesehatan di Nusa Tenggara Timur. Pada acara peluncuran program Kita Sehat di Jakarta Senin 20 Juli yang lalu, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma mengatakan NTT masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang memerlukan penanganan secara menyeluruh. Persoalan utama adalah tingginya prevalensi stunting di sejumlah kabupaten seperti Sika dan Kabupaten Sumba Barat Daya masing-masing mencapai sekitar 39%, serta Kabupaten Belu sebesar 29,3%. Beralih ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten ND terus memperkuat komitmennya dalam membangun sektor pertanian dan perkebunan melalui inovasi daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen ini ditandai dengan pelaksanaan penanaman perdana kelapa genja entok oleh Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda pada Selasa 20 Juli yang lalu. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Bupati ND ini dipimpin langsung oleh Bupati dengan tajuk satu juta pohon kelapa genja entok. Penanaman perdana ini menjadi simbol dimulainya program strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat sektor perkebunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas kelapa unggul. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RRI Kupang, Bapak Mama, Abah Saudara, Kakak Nyongka, Kak Aruna. Sona terasa 14 menit berangkat dari pukul 13 siang hari. Selamat siang buat Bapak Mama yang di rumah, yang lagi menyiapkan makan siang buat keluarga, yang lagi di tempat aktivitas, jangan lupa istirahat sebentar untuk makan siang ya, biar kembali energinya. Dan juga yang lagi dalam perjalanan, Bapak Mama di luar sana sangat panas sih hari ini. Cukup kebutuhan minum air putih, begitu kalau bisa kotong pakai pelindung, ya, jaket kah, payung kah, biar tidak langsung terpapar sinar matahari, begitu ya. Buat yang juga lagi semangat-semangatnya bekerja di siang hari ini, salam semangat, semangat siang untuk kotong semua ya, di rangkaian sesando siang beta masih menemani Bapak Mama semua. Oke, kotong tinggalkan tadi koleksi yang beta sudah hadirkan, menemani ini makan siang Bapak Mama Konsita bawa de jauh. Kali ini kita dengarkan dulu koleksi dari Edgar Kalengke dengan singlenya BA.

mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau, tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya, perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya sehingga perlu diatur dan ditata dengan baik, karena perkawinan bukan hanya sebatas penyatuan laki-laki dan perempuan, tapi juga kedua keluarga besar. Upacara perkawinan di daerah timur pada umumnya mempunyai nilai-nilai yang luhur. Tahap-tahap perkawinan biasanya ditandai dengan upacara tertentu untuk mengatur dan mengukuhkan bentuk hubungan tersebut. Bapak Yonatan Nubatoni, seorang pemerhati budaya Timor, menjelaskannya untuk kita.
1: Perkawinan di dalam adat Timor merupakan salah satu dari sejumlah ritual adat yang dilakukan dalam keadaan-keadaan sakral. Semua ritual itu ada dia punya aturan, ada dia punya tata krama, ada dia punya atribut yang bisa mewakili pernyataan hati dari satu kelompok atau orang. Lalu di sana ada sejumlah ritual. Kalau adat perkawinan suku Timor itu adalah sesuatu yang dipersiapkan. Jadi tidak seketika saja lihat wanita lalu memutuskan untuk meminang dan kawin, bukan itu. Di dalam budaya saya kira di semua suku di NTT awalnya dan pada dasarnya sama. Seorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan.
0: Lebih jauh Pak Yonatan mengatakan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan Timor yang ingin kawin atau menikah.
1: Seseorang laki-laki yang mau menikah ini, itu dia dipersiapkan. Dia harus punya kebun. Itu syarat. Dia harus dilatih di sana untuk bertani, dan di dalam kebun itu ditanam dengan segala jenis tanaman termasuk kapas, pohon tauk itu juga buat tenun itu. Itu dia harus punya itu dulu. Kemudian yang berikut, setelah dia berkebun, beternak. Dia harus punya ternak. Paling tidak sapi satu ekor, babi satu ekor, kambing satu ekor, dan ayam. Kemudian setelah dia punya ternak, mahir, mumpuni di sana, dia harus punya rumah. Syarat mutlak mempersiapkan orang untuk masuk dalam suatu rumah tangga atau keluarga. Syarat sebagai wanita itu sama sulitnya juga. Wanita ini yang pertama, persiapan pertama dia harus bisa menenun. Dia juga di rumah itu dididik bagaimana memasak, bagaimana cari kayu api, bagaimana tumbuk padi, bagaimana tapis padi, bagaimana masak. Supaya dia berumah tangga jangan campur beras dengan kulit padi kas makan suami. Agar tidak terjadi perceraian karena tabu hukum adatnya kalau perceraian itu terjadi. Jadi dia dididik, disiapkan untuk suatu perkawinan. Nah, dengan demikian kalau dia sudah tahu masak, kemudian dia selanjutnya dia harus tahu kasih makan ternak. Suami cari sapi ada, babi ada, tapi bukan suami tugasnya kasih makan babi, itu tugas istri. Karena istri yang pegang logistik di rumah, buloknya ada di istri.
0: Bapak Yonatan juga menambahkan, karena masa persiapan yang panjang inilah, masyarakat Timor biasanya menikah di atas usia 20 tahun.
1: Di samping dia dipersiapkan ini, orang dulu itu menikah di atas 20 tahun. Karena dia harus menjalani proses alam yang panjang, proses budaya yang panjang, sehingga dia sudah dipandang mapan, baru dia mulai dicarikan istri. Kalau waktu lalu, sulit ini laki-laki mencari sendiri, karena anak wanita dikawal. Anak wanita tidak sembarang keluar dari rumah. Kalau keluar dari rumah, dia harus melaporkan tujuannya kemana. Kalau agak jauh dari rumah, dia dikawal saudara laki-lakinya. Lagi ke tujuan, dibawa pulang ke sini. Makanya anak wanita dulu juga banyak yang tidak sekolah karena budaya. Nah, mereka dipersiapkan ini, yang punya anak laki persiapkan anak lakinya sesuai dengan budaya. Yang punya anak wanita, siapkan anak wanitanya menurut budaya yang ada. Ada keluarga yang ada anak laki-laki, anak wanita. Dia kerjaannya lebih rumit. Jadi bukan lepas aja begitu, nanti dia kawin secara alami. Tidak. Itu dia kawin karena kodrat laki harus kawin. Itu dia harus memenuhi berbagai ketentuan.
0: Sama seperti suku lainnya yang ada di Nusa Tenggara Timur, masyarakat suku Timur pada zaman dahulu juga mengenal stratifikasi sosial dan pembayaran belis atau mahar.
1: Karena dulu juga banyak kelas-kelas sosial di Timur ini. Dari raja terus ada amaf-amaf, ada mafefa, ada tokoh, ada rakyat biasa, ada budak. Budak baru bebas tahun 65 ketika gereja datang. Jadi pembayaran-pembayaran ini ikut kelas. Misalnya saya orang yang kelasnya rakyat biasa, minta sovereign 2 toples, memang itu jadi tertawaan karena ukuran harga, nilai sosial, status begitu. Upahnya harganya juga setara dengan status sosialnya yang ada. Kalau dia di status sosialnya biasa dan dia minta di atas, jadi bahan tertawaan. Atau kalau misalnya di status sosialnya tinggi, dia minta rendah, itu juga dibilang jual anak dan memang jarang terjadi karena itu sudah menjadi standar.
0: Seiring dengan perkembangan zaman, adat kebiasaan orang Timur dalam tata cara perkawinan sudah berubah. Oleh karena itu, Bapak Yonatan Nubatonis selaku pemerhati budaya Timur punya harapan tersendiri.
1: Seiring dengan perkembangan zaman modernisasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan bahwa kurang dilestarikan. Harapan saya adalah supaya kita membangun keluarga yang mendapat ridho dari arwah, alam, wispa, dan Tuhan Allah. Maka kita patut melaksanakan ritual adat itu dengan baik. Karena menurut hukum adat, orang melaksanakan hukum adat, maka pasti akan berkelimpahan. Bahasa adatnya, munawa adat nok alekot, henati hom unim on oe asaid menon alawa. Arti menjalankan ritual adat dengan baik, nanti hidupmu seperti air yang mengalir, tidak pernah akan kering. Dan tunas yang merayap, tidak akan pernah kering juga. Dia akan merayap, merajalela, tidak pernah akan kering karena melaksanakan ritual adat. Itu bahasa adatnya.
0: Sahabat budaya, harapan Bapak Yonatan Nubatonis mungkin bisa mewakili harapan kita semua bahwa sesuatu yang baik sudah sepatutnya mendapat tempat yang baik pula. Begitu juga dengan adat yang merupakan kebiasaan baik yang dilaksanakan dalam tata cara perkawinan masyarakat Timur ini haruslah mendapat perhatian khusus agar jangan sampai hilang begitu saja.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona, sistem penerimaan murid baru SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT 2026 sudah dibuka oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. SNT sendiri merupakan sekolah gagasan Presiden Prabowo untuk anak berprestasi akademik dan non-akademik, tetapi tidak berasrama jenjang SMP dan SMA. Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan SPMB SNT 2026 telah dimulai pada hari kemarin, Selasa 21 Juli 2026 sampai dengan 24 Juli 2026 nanti. Ia mengatakan SNT ini mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan dan yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya tapi juga pembelajaran. Kemudian ada juga pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, untuk persyaratan umum daftar SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi 2026 ini, ada beberapa syarat memang yang harus dipenuhi oleh siswa yang ingin mendaftarkannya, seperti berstatus WNI, kemudian berdomisili di kecamatan atau kabupaten kota yang sama dengan lokasi SNT tadi, memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan peraturan Mendikdasmen tentang sistem penerimaan murid baru. Kemudian juga ada persyaratan-persyaratan ya, seperti pendaftaran di jenjang umum ya, seperti akta kelahiran, dokumen cetak NISN, dokumen ijazah atau SKL yang telah dilegalisir, kemudian juga ada fotokopi dokumen rapor 5 semester terakhir dengan nilai rata-rata 80 yang telah dilegalisir dan melampirkan sertifikasi hasil TKA. Nah, jadi itu dia Bapak Mama semuanya untuk pendaftaran dari SPMB Sekolah Nasional Terintegrasi, yang mana pendaftarannya ini akan dilanjutkan sampai dengan 24 Juli 2026. Ya, sementara untuk pengumuman hasil seleksi baru akan diumumkan pada 3 Agustus 2026 nanti.

Bapak mama kakak adik basaudara semua, pasti sonde asing lai deng lagu Ovalangga dari Pulau Rote. Apalai untuk orang Rote, pasti su hafal ini lagu Ovalangga. Tapi tentang apa sebenarnya itu lagu? Mungkin banyak yang belum tahu. Apalai buat bapak mama, kakak adik dong yang bukan berasal dari Rote.

Sekilas dilihat dari liriknya, lagu Ovalangga seakan berkisah soal suka duka orang Rote dalam pelayaran melewati selat antara Pulau Timor, Pulau Semau, dan Pulau Rote, yaitu melewati selat Puku Afo atau juga sering disebut Lolok oleh sebagian orang Rote. Bahkan ada yang menyebut selat berbahaya itu sebagai kuburan orang Rote. Namun sebenarnya, lagu itu punya konteks personal dan politis yang membuatnya menarik.

Konon lagu ini berkisah tentang dilema sepasang muda-mudi Rote di masa pendudukan Jepang. Penulis populer masyarakat Rote, Paul A. Hanning, menyebutkan konteks penciptaan lagu ini sekitar tahun 1943, di mana banyak pemuda Rote oleh Jepang dikirim secara paksa ke Kupang dan beberapa tempat lain untuk kepentingan Romusa. Jarak antara Kupang dan Rote sekarang mungkin bukanlah sebuah jarak yang luar biasa. Namun Kupang dan Rote di tahun 1940-an tentu sangatlah berbeda. Apalagi kepergian sang pemuda bukanlah untuk wisata atau mengunjungi keluarga, melainkan untuk kerja paksa bagi kepentingan bala tentara Jepang. Lagu Ovalanga ini menceritakan suatu kejadian yang terjadi di zaman pendudukan Jepang. Pada zaman itu, Jepang ingin sekali membuat benteng-benteng pertahanan yang sangat kuat di Pulau Timur untuk menghadapi Australia. Oleh karena itu, Jepang mendatangkan tenaga-tenaga kerja dari Pulau Timur dan sekitarnya, termasuk dari Rote, untuk bekerja tanpa bayaran atau kerja rodi. Orang-orang yang bekerja ini disebut kaum Romusa. Orang-orang Romusa bekerja siang dan malam, menggali tanah dan mengangkut batu. Setelah selesai bekerja, mereka mendapat sepotong ketela untuk sekedar jangan mati saja. Jika ada yang mati pun, Jepang masih dapat mendatangkan beratus-ratus orang sebagai pekerja pengganti. Banyak yang datang dari Rote ke Timor namun tidak pernah kembali. Mereka meninggal di tanah Timor. Setiap kali pemberangkatan rombongan baru dari Rote, Jepang selalu mengatakan bahwa beberapa bulan lagi orang-orang itu akan kembali. Setiap hari, beratus-ratus istri dan anak-anak menanti kedatangan rombongan Romusa dari Timor. Meskipun telah lama melewati waktu penantian, namun mereka yang dinanti-nantikan itu tidak kunjung tiba. Mereka terus bersabar menanti sampai berbulan-bulan lagi. Tetapi tetap saja mereka yang di Rote tidak pernah berjumpa dengan mereka yang pulang dari Timor. Lama-kelamaan keluarga di Rote sudah tahu bahwa mereka sebetulnya telah meninggal dunia. Seisi rumah berkabung, sedesa berkabung, bahkan seluruh masyarakat di Pulau Rote berkabung. Rakyat Rote pun tahu bahwa siapa yang berangkat ke Timor berarti mati. Walaupun demikian kenyataannya, Jepang masih terus saja mengangkut rombongan-rombongan baru yang berasal dari Rote. Keluarga mereka mengantarkan mereka lewat pelabuhan Pantai Baru di Kerajaan Korbavo. Orang-orang yang mengantarkan keluarga mereka menangis dengan sedih seperti menangisi orang yang telah meninggal dunia. Pantai Baru selalu menjadi hujan air mata ketika rombongan Romusa berangkat dari Rote.

Dari segi syair, ada sejumlah hal yang bisa diinterpretasi. Walaupun ada berbagai versi dengan perbedaan di sana-sini, namun sesungguhnya lagu Ovalangga ini memiliki makna yang luar biasa, yang dalam bagi mereka yang pernah terlibat dalam sejarah masa lampau, di mana mereka dipisahkan dari sanak saudara, kekasih, istri, maupun keluarga yang dicintai untuk selamanya.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, ritual adat Wagal menjadi puncak rangkaian pernikahan sekaligus penyatuan dua keluarga besar antara Yona dan Robi yang berlangsung di kampung Repok Mowol, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai, Minggu 19 Juli yang lalu. Dalam prosesi tersebut, mempelai perempuan diangkat oleh dua orang pria, sementara seorang perempuan bertugas memayunginya, dan keduanya berjalan menuju tikaran bantal yang telah disiapkan diiringi tabuhan gong dan gendang sebagai simbol penghormatan dan pengagungan terhadap kedua mempelai. Tokoh adat Simplicius Nangu mengatakan Wagal merupakan puncak dari seluruh rangkaian perkawinan adat dalam tradisi budaya Manggarai yang melibatkan dua keluarga besar. Ritual ini punya makna yang sangat sakral karena menjadi simbol pengesahan adat terhadap kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Beralih ke informasi berikut. Festival Golo Koe Labuan Bajo 2026 akan digelar pada 10 hingga 15 Agustus 2026 dengan mengusung tema ziarah komunal dalam persekutuan sinergis untuk merawat keutuhan ciptaan. Festival ini dipusatkan di Waterfront City dan sejumlah lokasi di Labuan Bajo, Manggarai Barat NTT yang memadukan kegiatan rohani, budaya, seni, edukasi serta aksi pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali pada Senin 10 Agustus 2026 dengan pembukaan pameran UMKM dan pentas seni di Waterfront City. Selanjutnya puncak ziarah akan berlangsung pada Jumat 14 Agustus 2026 melalui prosesi Akbar Maria Asumta Nusantara. Dan festival akan ditutup pada Sabtu 15 Agustus 2026 dengan Misa Agung Maria Asumta Nusantara. Setelah perayaan Ekaristi, kegiatan juga akan dilanjutkan sambutan dari Bupati Manggarai Barat, Uskup Labuan Bajo, serta Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Kemudian ditutup dengan konser musik dan pentas seni sebagai penutup festival Golo Koe 2026. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu, iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi panas. Hawanya dingin.
3: Benar.
2: Wah, enak itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas
2: oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Mpok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Mpok ya. Di hari ini yang datang cuma 1 aja Mpok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma 1 orang.
2: Oh gitu. Iya. Kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang.
2: Karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada.
2: Oke deh Mbak Hima. Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya. Budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Mpok Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya, Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, temannya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba perseni mahasiswa, perseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini, apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA, saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu. Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana, saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: sama sekarang
3: ya. Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya, Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda, atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang, tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh baik. Karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Sambil contoh saja sekarang wayang, di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman, itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Nah, cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada, kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah. Itu kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit. Ya, kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya, pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya kalau pernah lihat wayang kulit ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja, itu dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya. Oke, baik. Nah, ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya, Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda. Apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu. Jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu, Prof.
4: Oke. Nah, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Iya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah.
3: Baik.
4: Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik. Jadi menyesuaikan zaman ya, Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya, Prof ya. Ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto.
3: Baik.
4: Itu dulu dalang cilik dari Kediri.
3: Baik.
4: Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dolan-dolan ke sini, beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dolan ke sini untuk
3: monggo.
4: Barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya, Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu.
4: Sekarang cara penyebarannya ya. Karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya.
3: Baik.
4: Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya enggak bisa baca.
3: Baik.
4: Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu. Saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau gak dengarkan cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita dukuh apa ronggeng dukuh paruknya atau hari itu nggak bisa tidur rasanya. Lebaran itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu. Saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor ya, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara ini kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, 1 jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh gak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu Prof dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira gak ada masalah.
3: Gak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok banyak anak-anak yang lihat gitu.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi Prof ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal. Baik, di samping

0: menerapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini, supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu Prof ya.
1: Kebetulan karena saya orang Jawa,
0: baik,
1: ya, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, ya, sudah nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya, karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Wayang saya punya juga, koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada, saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan, walaupun kontemporer ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan itu kayak.
0: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
1: Iya, dari kebiasaan.
0: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya, mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak bahkan sejak mereka masih kecil gitu ya.
1: Bahkan di mobil di mobil saya tuh ya mesti campur sari, mesti keroncong.
0: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4. Ya,
1: dulu
0: supaya tahu budaya nih.
1: Sebelum ada YouTube, sebelum ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube itu ya bangun tidur nyetel YouTube.
0: Oke, baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk mengenalkan budaya kepada generasi mendatang nanti ya, Prof ya. Oke, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, Prof ya.
1: Iya. Saya lihat kok optimis dengan melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu, kok saya optimis sekali.
0: Baik.
1: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
0: Oke, optimis untuk masa depan Indonesia nanti ya Prof ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
0: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya, di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak nomor teleponnya?
0: Di telepon, bisa banget di telepon ya, di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya, atau di 0812-1124-928 untuk WhatsAppnya. Mbak Ima, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
0: Boleh.
2: Ya. Prof, kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi
1: Mpok. Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawojajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpok, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi ya, padahal tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa ya. Kita punya budaya-budaya yang luhur mulai dari Aceh sampai Papua ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina ya, kan lagu Sing Siso, lagu putih, sekarang memang bisa mendunia, kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah ya kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi gunakanlah media digital ini ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap ya kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu ya atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara kira-kira gitu ya. Okay. Kemudian yang kedua ya, kalau kami justru baru mulai bangkit, jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanggar. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai katakanlah ya, moga-moga ini terus berlangsung gitu ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp ya, Prof ya. Ini saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof. Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang ya? Kita baca juga yang di Jakarta ya, yang masuk ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silahkan Prof.
3: Oke, Prof. Oke, saya kira ini jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisna Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada. Ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua narasumber, dua ini ya, pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Ponova yang cantik yang
1: pelan-pelan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, nunggu ya. Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Kota Malang itu 0341-404-304 ya.
2: 5-504.
1: Oh, salah nomor. Makanya nyatetnya yang
4: fokus. Itu kan nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
1: Prof Wani Hadi. Iya, sama Prof Wani Hadi.
4: Sama.
1: Panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya
1: menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang?
4: Itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, saya budaya apa tadi tuh, wayang gitu
1: ya,
4: sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya, semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone di Malang sudah ada, kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya-budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu, satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Nggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, nggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam, Mbak Yaya. Saya setuju, Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
1: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Karena oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bandengan kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu cari-carian, setuju cari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Sampun nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini iya, udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala. Oke deh.
2: Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya kali ini, ada Mbak Maya.
1: Iya.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Silakan.
3: Nah, ini agak repot ya, karena saya juga bukan orang novelis gitu ya. Saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami, yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh, ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua. Wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya itu sampai 3 jam itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu ya.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.
2: aksara Jawa gitu mungkin ya Mpok ya.
1: Iya kali ya. Pertanyaan begitu. Ya. Mempertahankan aksara khas Nusantara katanya.
3: Oke. Kita ada apa kita sebagai institusi pendidikan ya harus mendorong ya kalau kita sendiri yang melakukan barangkali juga tidak mampu mendorong komunitas-komunitas yang ada di sekitar kita ya seperti pada event-event tertentu seperti UNITRI itu kalau nggak salah pada setiap kegiatan nasional kita adakan lomba-lomba misalnya kita pernah lomba taring remo ya kita lomba deklamasi kita lomba mengarang puisi, ya kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi itu yang kita lakukan.
2: Oke, baik.
1: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah, punya waktu.
2: Iya, sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mbok.
1: Sudah tidak ada pertanyaan, kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, baik. Selamat siang.
6: Halo, selamat siang Ponopa.
1: Selamat siang Bang Leman.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor apa nih Ponopa?
1: Profesor Wani Hadi.
6: Oh iya, selamat siang Pak.
1: Iya.
6: Selamat siang Mbak yang di Malang.
2: Iya, selamat ini. Siang.
6: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
1: Iya.
6: Jadi pertanyaan begini Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga pun apa gitu maksudnya
1: sekarang tidak ada gitu. Gak ada lagi gitu ya.
6: Iya gitu Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya. Oke, Prof ya.
3: Baik. Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Dan sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya, hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurangnya hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
1: Oke.
3: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
1: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kalau bukan kita sendiri. Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh Mbak Hima, Profesor, terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Terima kasih ya Prof ya.
1: Terima kasih sudah selalu mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
2: Siap Pak, salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
1: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, nyapa Ben Cangcing, demikian tadi. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Po Nopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, Desa Wisata Wai Lolos, Kabupaten Manggarai Barat, kembali menunjukkan pesonanya sebagai destinasi wisata alam yang kaya akan keanekaragaman hayati. Beralih ke informasi berikut. Tradisi Kang Gua Uwi terus dilestarikan oleh masyarakat Tanah Zozo sebagai warisan budaya leluhur yang syarat dengan nilai kebersamaan, rasa syukur, dan persaudaraan. Tradisi yang digelar setiap bulan Juli ini menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya masyarakat di tengah perkembangan zaman. Pemangku adat Persekutuan Adat dan Budaya Tanah Zozo, Agustinus Ragawara, mengatakan Kang Gua Uwi merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dilaksanakan hingga saat ini. Berita ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Ya, 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bas, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kotong ada dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, ya. Dan selama 1 jam ke depan sampai di jam 4 sore untuk sesi yang pertama Pro Dangdut. Bapak Mama yang mau bergabung boleh gabung dengan Beta di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Melalui telepon Pro 4 0380 833 499 atau boleh di WhatsApp 0811 3820 1043. Yang mau request lagu dangdut boleh ya, yang mau pantun, ketombak pantun ini siang juga, atau teka-teki, ada kok yang lucu-lucu boleh ya Bapak Mama semua. Di siang ini Beta buka kesempatan sampai di pukul 16 ya, atau di jam 4 sore untuk sesi yang pertama. Selamat siang jelang sore buat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona yang mungkin masih istirahat sebentar ya, karena baru habis makan barangkali ya, sebelum melanjutkan lagi pekerjaannya. Atau yang sudah sangat semangat ya, karena sudah habis makan dari tadi, kemudian harus lanjut lagi dengan tugas dan pekerjaan yang menanti sampai di sore nanti. Selamat siang jelang sore untuk kotong semua, dan tentunya Beta menemani aktivitas saya yang jelang sore Bapak Mama dengan lagu-lagu dangdut. Yang mau berpartisipasi dengan Beta boleh ikutan sampai di jam 4 sore nanti. Beta tunggu atensinya. Dan kita dengarkan dulu kali ini satu koleksi dangdut dari miliknya Cita Citata dengan Goyang Duma.

0: mane? Ini galon setua, warna supudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar, eh? Ini galon nih punya sejarah. Ini hadiah dari Pepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air, ha? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Mane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh, tumbuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Bapak Mama Basodara. Masih dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya di hari ini. Selamat sore untuk kotong semua yang kembali melanjutkan aktivitasnya mungkin setelah makan siang ya. Nah, yang juga masih sementara bekerja jam segini, ya bisa dibilang jam rawan begitu ya. Jam rawan karena apa? Mungkin sudah habis makan siang, mata sudah mulai mengantuk, orang bilang perut berat ya, mata kayak mata tutup begitu. Mau kerja aja menguap terus. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, ada caranya nih ya, biar kalau kotong yang kerjanya sudah terasa sangat lelah ya, mungkin jam segini itu jam-jam rawan, jamnya lelah, kotong bisa melakukan beberapa hal ya, salah satunya dengan menari. Mumpung ya, lagi dangdut begitu ya. Siapa tahu yang lagi dengar ya, bisa sambil kerja sambil sedikit goyang-goyang begitu. Karena memang kotong ketika kerja selama berjam-jam tanpa banyak bergerak, ini bisa bikin tubuh itu lesu, bahkan kotong punya konsentrasi juga menurun. Nah, mengambil waktu istirahat singkat untuk menari ternyata bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mengembalikan energi sekaligus menjaga kotong punya fungsi otak. Nah, manfaatin Bapak Mama semua, bahkan dapat dirasakan hanya dengan menari selama 5 menit di sela-sela pekerjaan. Kayaknya Beta mau menyiar sambil menari ini juga, nanti suara akan larisin dari sana ya. Nah, manfaat ini Bapak Mama, Bapak Saudara, dimana menari menggabungkan aktivitas fisik, irama musik, koordinasi gerakan, dan juga ekspresi diri. Kombinasi inilah yang bikin menari ini beda dengan olahraga pada umumnya, karena mampu memberikan manfaat fisik, kognitif, dan emosional secara bersamaan. Psikolog tari sekaligus mantan penari profesional Peter Lovat mengatakan manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan alami untuk bergerak mengikuti irama. Ya, biasa kan kotong dengar lagu tuh, kadang kotong pun kaki goyang-goyang sendiri atau kotong pun tangan, biasanya juga ya itu tepuk-tepuk di paha begitu ya, atau leher yang sudah mulai goyang-goyang begitu. Nah, Bapak Mama, Saudara, kebiasaan menari ini justru berkurang seiring bertambahnya usia. Meskipun manusia sudah mengenal pola ritme sejak masih berada dalam kandungan. Bahkan penelitian terbaru menunjukkan bahwa bayi yang baru lahir itu, dia juga sudah mampu mengantisipasi pola ritme tertentu. Jadi, entah bagaimana ya, 3 aspek yang sangat penting bagi kesehatan dan kesejahteraan kotong ini sone dapat diberikan oleh aktivitas lain sekaligus. Ya. Tapi menari tentunya dapat membuat kotong merasakan manfaat ini sekaligus Bapak Mama. Seperti 3 aspek diantaranya latihan aerobik, hubungan sosial, dan kegembiraan dalam mengekspresikan diri secara kreatif melalui musik. Gerakan saat menari membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Apabila dilakukan bersama orang lain ya, aktivitas ini juga ternyata akan memberikan manfaat sosial. Saat beberapa orang bergerak secara selaras, tubuh bisa melepaskan endorfin dan hormon yang berperan dalam membangun kedekatan sosial. Nah, menari juga melibatkan banyak bagian tubuh dan otak kita dalam waktu yang bersamaan. Ketika seseorang mempelajari yang namanya koreografi, ya tentu harus paham nih pola gerakan, mengingat urutannya, menyesuaikan langkah dengan musik, dan menjaga koordinasi tubuh. Proses inilah yang bisa melatih kemampuan berpikir dan juga daya ingat Bapak Mama semua. Jadi kalau kotong ngerasa boring, kotong ngerasa terlalu capek ya, mungkin bisa gunakan 5 menit waktu kotong untuk menari dulu ya. Mumpung ada lagu dangdut bisa joget-joget sebentar begitu ya. Oke, Beta masih buka kesempatan Bapak Mama yang mau bergabung, boleh bel Beta di 0380833499 atau di WhatsAppnya Prompat 0811 3820 1043.

0: air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Bapak Mama Bapak Saudara masih menemani Bapak Mama semua dalam rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau gabung dengan Beta di sore ini boleh ikutan ya. Beta masuk buka kesempatan untuk bergabung di line telepon Pro 40380 atau juga di line WhatsApp Pro 40811382010043. Beta menyapa semua Bapak Mama Bapak Saudara yang sementara bersantai di rumah mungkin, atau juga yang masih menyelesaikan pekerjaan sebelum pulang nanti, jam pulang nanti mungkin ya di sore, dengan semangat-semangatnya begitu. Oke, salam semangat untuk kotong semua. Dan kita punya satu informasi ya Bapak Mama semua, ini terkait dengan desa tematik ya, di mana dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memastikan percepatan pengembangan budidaya ikan di 40.000 desa tematik yang mulai dilaksanakan tahun ini guna memperkuat swasembada protein, meningkatkan produksi serta mendorong ekspor nasional. Nah, Bapak Mama Bapak Saudara, menurut Dirjen Perikanan Budidaya KKP Hairu Rahayu, program ini mulai dijalankan seiring kesiapan anggaran pemerintah. Sementara pelaksanaan di lapangan telah diawali melalui koordinasi lintas sektor sebagai fondasi percepatan pengembangan budidaya ikan nasional. Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan program ini tidak menunggu seluruh tahapan selesai, karena koordinasi dengan Pemdes, Pemkab, Dinas terkait, Kemendes, dan Kemendagri telah berlangsung sejak awal. KKP juga memastikan bahwa pengembangan desa tematik budidaya ikan dilaksanakan melalui kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga agar seluruh kebutuhan pelaksanaan mulai lahan hingga pendampingan dapat dipenuhi secara terpadu. Nah, desa tematik ini beda ya dengan Kampung Nelayan Merah Putih KNP karena berfokus pada pengembangan budidaya ikan di darat, bukan peningkatan sektor penangkapan ikan. Melalui langkah ini KKP berharap pengembangan 40.000 desa tematik mampu memperkuat produksi protein nasional, memperluas peluang ekspor perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, penyusunan peraturan desa Perdes menjadi langkah penting untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus mendukung pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Regulasi ini dinilai dapat memperkuat perlindungan terhadap nilai-nilai adat yang mulai tergerus perkembangan zaman. Pemerhati budaya Leo Petrus V mengatakan penyusunan Perdes ini perlu dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta warga yang berasal dari desa namun berdomisili di luar kampung. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak akan menghasilkan regulasi yang mampu mengakomodasi kepentingan pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata. Beralih ke informasi berikut. Pemerintah Desa Lamagute berharap akses menuju kampung adat di wilayahnya mendapat perhatian Pemda untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata. Harapan ini disampaikan seiring meningkatnya kunjungan wisatawan ke kampung adat yang menjadi salah satu destinasi dalam rangkaian Festival Lamaholot 2026. Kepala Desa Lamagute Romanus Jariaman mengapresiasi kunjungan Pemda serta wisatawan Nusantara maupun mancanegara yang datang ke kampung adat mereka. Menurutnya, kehadiran para pengunjung menjadi bukti bahwa potensi wisata budaya Desa Lamagute semakin dikenal oleh masyarakat luas. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat sore. Beta lanjut lagi ya. Masih di rangkaian Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan kali ini Beta buka di line TikTok-nya RRI Kupang. Buat yang mau bergabung dengan Beta di sini boleh ikutan ya, sambil kirim pantunnya, sambil salam-salam juga boleh ya. Oke. Iya, katanya tadi suaranya hilang tapi udah normal kembali. Tahu ya kenapa ya. Dari tadi feedernya naik begitu ya. Selamat sore buat yang sudah ikutan dari TikToknya RRI Kupang. Ada banyak nih ya, tapi salam-salam dulu dong ya, jangan lewat aja begitu ya. Oke, Beta salam buat semua yang tengah mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini, yang lagi di rumah ya, rebahan mungkin, atau mungkin baru habis dari kebun, baru habis menyelesaikan pekerjaan di luar rumah. Itu biasanya kalau keton dari luar rumah itu panas ya Papa Mama semua, karena keton langsung sambung di rumah itu dengan air es ya. Begitu sampai dari luar, karena udara yang sangat panas, keton langsung minum air es. Hati-hati ya, karena ketika perubahan suhu yang tiba-tiba ini, keton punya tubuh soalnya bisa menerimanya, sehingga bisa jadi keton kena radang ya. Ada yang langsung, wah kayak suni enak pepul leher nih. Nah itu dia nih ya, bisa kena radang juga karena keton baru dari udara luar yang panas sampai rumah langsung minum air yang sangat dingin, atau suhu air yang sangat dingin Bapak Mama. Mending keton netralkan dulu begitu ya, ademkan dulu, jangan langsung minum air es ya. Lebih menjaga kesehatan lagi di tengah cuaca seperti ini ya Bapak Mama, karena udara yang sangat panas kemudian pagi itu terasa sangat dingin. Oke, yang mau gabung dengan Beta, Beta masih menunggu. Keton punya waktu masih 45 menit ya, sampai di jam 5 sore nanti. Untuk Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang mau bergabung di rangkaian Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, atau ada yang mau Bapak pantun, ada yang juga mau kasih teka-teki yang lucu-lucu boleh ya, biar mencairkan suasana begitu. Ya Bapak Mama, Bapak Saudara, kotong kadang-kadang berpikir ya, kok sekarang ini yang namanya iklim itu sonde bisa ditebak begitu ya. Sama ke hatinya sedia yang sebenarnya bisa ditebak. sama Bang Real Madrid. Oke, aku di Kota Bitung saat ini mendung. Oke. Di Bitung mendung ya. Di Kupang ini masih jam segini sudah sore, sangat panas ya. Tapi nanti kalau sudah mendekati malam kemudian subuh, itu memang terasa sangat dingin. Kadang-kadang keton cemas ya Bapak Mama, memikirkan perubahan iklim dan dampaknya, mungkin seperti gelombang panas, kemudian kekeringan, terus kalau hujan juga banjir. Tapi sebenarnya keton bisa punya cara atau langkah-langkah kecil yang bisa keton lakukan sehari-hari, dan ternyata ini bisa berpengaruh atau berkontribusi menciptakan perubahan-perubahan positif begitu. Nah, apalagi nih keton juga harus mengajarkannya itu untuk anak-anak ya, menjelang hari anak esok nih. Bapak mama semua jangan lupa ya untuk mendekatkan anak-anak juga dengan alam. Bang Edi 89, salam kenal dari IKN. Salam kenal juga Bang Edi, salam kompak ya untuk yang ada di Kalimantan ya, dari IKN. Oke, terima kasih sudah mampir di TikToknya RRI Kupang. Nah yang pertama Bapak Mama, nah ini suaranya keluar lagi ya, tadi seperti tenggelam begitu. Oke, yang pertama Bapak Mama, kotong juga harus mendekatkan anak-anak dengan alam begitu, biar mereka itu juga lebih peduli untuk menjaga. Kadang ada orang tua yang terlalu mengekang ya, ketika anak-anak bermain di alam bebas, dong sering larang, ih jangan bermain, kotor nanti, mama cuci pakaian susah, setengah mati sudah nanti sana keluar di kotoran gitu ya, lu bermain abu, lu bermain kotor dari mana sebagainya gitu ya. Dan anak-anak sana dibiasakan untuk bermain di luar, bermain dengan alam ya. Nah Bapak Mama semua, mengajar anak-anak untuk lebih peduli dengan alam ya, dengan kegiatan-kegiatan sederhana ini akan membuat mereka lebih peduli dengan alam, dan mereka juga akan menjadi anak-anak yang lebih peduli untuk menjaganya ya. Jadi mungkin mereka menjaga tanaman yang ditanam, merawat tanaman yang ditanam, tidak merusak begitu, tidak membuang sampah sembarangan begitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan kecil ini membantu anak-anak mengenal keindahan alam sekaligus memahami manfaatnya bagi dong punya kesehatan dan dong punya kesejahteraan seperti itu. Kemudian, anak-anak juga bisa gotong ajar dengan prinsip reduce, reuse, repair, recycle atau kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Nah, jadi anak-anak bisa diajarkan tentang prinsip ini ya, kurangi, gunakan, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang yang edukatif dan praktis. Contohnya, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan oleh keluarga. Kita bisa ajak dong untuk pilih barang yang dapat digunakan berulang kali dan lebih tahan lama. Misalnya, ajak anak-anak untuk menggunakan botol air minum, ya, botol air minum dan bawa tas belanja sendiri. Jadi kalau mereka itu terbiasa beli beli air minum ya, botol air minum mineral begitu yang langsung diminum terus habis dibuang. Nah, biasa kan untuk kasih dong tumbler ya. Jadi kalau dong ke sekolah, dong kemana-mana gitu dong bawa tumbler. Oke, sudah ada yang gabung di line WhatsApp-nya Pro 4 Beta, coba dulu ya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut iya. Adalah kita.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore. Dengan siapa?
1: Sore juga kakek ini dengan Yuven di Fatuvenu.
0: Bung Yuven di Fatuvenu. Selamat sore, ya. Bung Yuven. Karmana kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Tuhan, kabarnya baik ya. Gimana di Fatuvenu? Jam segini panas kok atau semendung nih, Bung Yuven?
1: Ini mendung.
0: Mendung ya, iya. Iya. Oke, berarti kebalik sedikit. Mungkin sedikit lagi mendungnya baru sampai ke Kota di Kupang. Yeah. Oke, Bung Yuven, ada kenapa dengan mic ini ya? Ada mau salam-salam langsung atau ada pantun dulu nih, Bung Yuven?
1: Ada pantun dulu, kakak.
0: Silakan, Bung Yuven.
1: Laba-laba kakinya delapan.
0: Cakep.
1: Bikin jaring di pohon waru.
0: Cakep.
1: Biji tegang di danda menawan. Istri orang jangan diganggu.
0: Begitu Bung Yuven bilang istri orang jangan diganggu, ini beta pung suara mic langsung besar di sini ya. Tadi sempat hilang begitu.
1: Memang betul kakak, istri orang itu tidak boleh.
0: Iya betul, itu memang harga mati nak. Hilang lagi. Iya. Oke, Bung Yuven, terima kasih untuk pantunnya bikin beta semangat lagi. Silakan, ada salam-salam kok atau mau request lagu? Beta sesuaikan dulu nih.
1: Kalau di listnya kakak,
0: di beta punya list sore ini Bung Yuven ada koleksi dari Hedy Diana, di mana ada kamu di situ.
1: Itu sudah kakak.
0: Itu sudah. Oke. Okay. Baik ya. Sudah. Iya. Iya. Salamnya untuk siapa lagunya Bung Yuven?
1: Salam pertama buat Mama Marsadi Fatulius, selamat sore. Terus ini Mama Petronella Duhina juga selamat sore. Ludwig Atri Otniel Ami Seto Maria. Terus ini kakek Irni di Nevo Nono, selamat sore kakek Irni. Mama Ima di Fatululi, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Ibu Natalia di Tolitoli. Terus ini kakak Ana di Taufa Marcel di Kalbar, Kak Foni di Mutis bersama kekasihnya. Terus Ibu Wigati, ini siapa lah, Bapak Dion di Hane, Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Dion di Camplong. Terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, singkat borong buat Mama Anita di Oeteta. Terus ini Nersa di Ekateta, singkat borong buat semua saja kakak.
0: Oke, Bung Yuven.
1: Terima kasih. Salam kompak-kompak selalu. Ada satu pantun
0: terakhir. Oke, boleh. Beta bantu cakap ya. Iya.
1: Iya. Tinggi-tinggi pohon pepaya.
0: Cakep.
1: Lebih tinggi pohon kelapa.
0: Cakep.
1: Cantik-cantik nona India, lebih cantik nona Timur.
0: Oke, terima kasih. Memang nona Timur paling cantik ya. Iya.
1: Ya, buat kakak terima kasih
0: Bung Yuven, shalom. Ya baik, terima kasih Bung Yuven di Foto Venue. Dan beta terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pajen, Pak.
0: Iya. Kak Odi kok?
2: Ya kakak ada di ya, tempat tidur.
0: Kak Odi, masih tidur kok?
2: Baring-baring.
0: Baring-baring, karena mana? Di situ panas kok atau? ini jam segini panas nih, kamu udah bisa tidur nih.
2: Kota di atas ini apa? Maling-maling.
0: Ah iya, ini pasti baru dari sawah kok.
2: Iya,
0: oke, santai-santai saja ya. Santai sono ya, santai apa. Intinya, eh, Kotong bilang ya selonjor sampai itu kasih enak belakang. Begitu ya, Kak Odi. Oke, Kak Odi ada pantun kok.
2: Baru bangun begitu.
0: Oke, baik, kalau begitu beta cuma mau pantun juga beta rasa lucu nah. Iya, kalau begitu Kak Odi salam-salam sado loh buat siapa nih?
2: Oh ya, yang pertama buat istri lo.
0: Terima kasih pulang Kakak.
2: Oleh Tuhan. Yang kedua buat Kakak Iu Sadi Fatufin yang baru selewat, selamat sore. Kakak Fendi, Mama Anita, Mbak Sila di Weteta, Mama Aileen di Niki-Niki, selamat sore. Buat Kakak Fendi di Mutis bersama kekasihnya, selamat sore juga. Kakak Firi di Soe Kampung Aman, Kakak Putra di Bola Barat, Kakak John di Tekari, Kakak Saka di Pariti, Kakak Revan di Sulamu, buat Kakak Dewi di Wesal, Kakak Tarenom Dini di Oebobo, buat Kakak Dani di Fatululi bersama Mama Ima, Kakak Ella di Alak. Pokoknya buat semua, salam sapura, selamat sore buat semua.
0: Iya.
2: Shalom, Kak Jen.
0: Terima kasih, shalom Kak Odi. Oke, baik. Terima kasih Kak Odi. Kak Odi sana punya pantun, tapi beta punya satu pantun ya. Pantunnya begini nih. Naik angkot menuju Penfui. Yang dengar bantu cakep ya. Oh, ini beta su kembali live lagi di TikTok ya. Mohon maaf yang di TikTok tadi karena ada yang bergabung lewat WhatsApp-nya perempat, jadi Kotong terputus ya. Dan setelah selesai telepon dari WhatsApp, kembali lagi di TikTok perempat ya. Beta menyapa yang sudah bergabung. Oke, dan beta lanjut ke pantun dulu nih ya. Naik angkot menuju Penfui, jangan lupa bilang cakep ya. Turunnya lupa karena ketiduran. Kalau hari ini banyak diuji, tenang, gajian pasti masih lama. Masih lama, baru tanggal 22 soalnya ya. Jadi semangat saja buat semua begitu ya. Oke, yang masih mau bergabung dengan beta, beta buka kesempatan ya. Sebelum beta putarkan lagu yang tadi sudah di request dari Kakak Yuven di Fatu Venu begitu ya. Kakak Yuven mau dengar lagunya Hedy Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Selamat sore buat semuanya. Jadi yang masih mau bergabung, beta tunggu kesempatan dan kayaknya beta langsung putar sah ini lagu dari koleksinya Hedy Diana sambil menunggu bapak mama semua yang mau bergabung di rangkaian Prodangdut Dangdut Adalah Kita.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal, serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa.

0: Nyong dan juga Kakak Nona, Beta masih terus menemani di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dan kurang lebih 10 menit ke depan ya. Selamat sore buat semua yang mungkin siap-siap ya mau pulang rumah ya. Ini sudah jam hampir jam 5 sore. Senang ya kalau sudah pulang ke rumah begitu ya, ketemu dengan keluarga. Ya, tadinya pekerjaan yang terasa berat di kantor itu sudah terlepas begitu. Senang sekali karena bertemu dengan keluarga tercinta. Dan oke, ini kenapa ya suaranya timbul tenggelam? Beta coba terima ya dari sini, dari WhatsApp-nya Pro 4 dulu ya. Oke. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah
0: kita. Iya, Dangdut adalah kita, Bung Joy. Selamat sore, ya, Bung Joy.
1: Sore juga, Kak Jin.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bung Joy sore ini? Orang Molo Tengah, di sana ke mana? Sudah mulai dingin kok atau masih panas nih, Bung Joy?
1: Ini saya masih di Fatulio ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada dengan bos datang ame bareng-bareng
0: gitu. Iya, masih di Fatulio. Oke, okay, tetap semangat ya Bung Joy. Boleh salam-salamnya atau mau pantun dulu nih Bung Joy?
1: Joy, kalau gabung harus ada pantun.
0: Oh iya, boleh Beta bantu cakep dari sini. Ini mampir pengsuara nih. Kedengaranku Bung Joy ini agak hilang, muncul hilang. Kedengaran kok?
1: Iya. Kedengaran
0: tadi. Oh, oke okay, Bung Joy, silakan pantunnya.
1: Pantun mungkin dua, sebentar ada penutup satu, Kak Jin.
0: Oh, oke. Okay. Silakan.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: Daun bersusun-susun.
0: Cakep.
1: Siapa rampas tunangan Joy?
0: Mm-hmm.
1: Kita perkara 7 tahun.
0: Woi, perkara besar itu.
1: Memang, Kak Jin.
0: Betul.
1: Ada satu lagi, Kak Jin.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Hidup di dunia, hidup bersenang-senang.
0: Cakep.
1: Hidup dibui, hidup menyiksa diri.
0: Iya.
1: Itu satu lagi Kak Jin.
0: Oke, okay. Itu kayak lagu eh.
1: Ya memang lagu Kak Jin, tapi pantun juga
0: Kak Jin. Betul. Oke, ada lagi kok Bung Joy?
1: Ada Kak Jin.
0: Apa itu?
1: Terang bulan, terang dikali.
0: Cakep.
1: Boya.
0: Halo? Halo Bung Joy. Oke, suaranya sudah kedengaran. Halo Bung Joy. Halo, mungkinkah jaringan? Halo. Iya. Bung Joy, mohon maaf ini suaranya sudah kedengaran nih. Halo? Iya, oke. Halo. Iya, Bung Joy. Mohon maaf ya, terputus ya. Ini suaranya sonde kedengaran ini Bung Joy. Mungkin karena jaringan kok. Iya, baiklah kalau begitu Bung Joy. Coba lagi ya Bung Joy di teleponnya Pro 4 ya. Beta terima dulu yang sudah bergabung lagi. Halo, Pro Dangdut.
1: Saya mau lanjut pantun ke Jin.
0: Oh, Bung Joy tadi terputus ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Terang bulan, terang dikali.
0: Cakep.
1: Buaya timbul, kusangka mati.
0: Cakep.
1: Cewek jangan percaya lelaki.
0: Ya.
1: Kalau tidak ikut mati seperti buaya terapung.
0: Ini nih memang betul-betul ini. Yang omong nih, ini ya harusnya kira-kira ini ada kasih tips. Oh apa nih, jangan cepat percaya laki-laki nah.
1: Kok memang kan, kalau kita semau dengan... laki-laki lain, kita jangan pindah laki-laki lain hati lagi tadi.
0: Betul. Ya. Betul. Saya setuju dengan Bung Joy, sepakat ya. Baik ya. Terima kasih Bung Joy pantunnya, bikin kita semangat lagi di sore hari ini. Silakan. Ya. Salam-salamnya buat siapa Bung Joy?
1: Awalnya buat Alina di Fatulio Tengah, jangan percaya laki-laki buta dong itu.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang berikut buat Kak Yuven di Fatuveno, terus buat Kak Odi di Kokveo, terus buat Mama Aili Niki-Niki, Mama Jessi Lelogama, Mama Anita Oeteta, Mama Glenn di belakang Hotel Cendana, Mama Ima, Bung Milky di Camplong, Abang John di Takari, Kak Natalia Takari, Safini Takari juga, Bapak Dior Hane, Bapak Dano Inlasi, Kak Nana Ayopanu, Mama Andro, terus buat Kak Revlan di Sulamo, Bapak PU, terus buat Kak Lilita di Batu Pelat, terus buat Katarinom Leni, Kamelani, terus buat semua-semua saya yang lagi pantau Pro Dangdut, Pro Empat, dengan ucapan selamat sore,
0: iya,
1: selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Oke.
1: Okay. Ada jarum yang patah.
0: Cakep.
1: Jangan simpan di dalam peti.
0: Iya.
1: Ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati.
0: Iya, betul.
1: Makasih, Shalom.
0: Terima kasih, Shalom. Terima kasih banyak, Bung Joy. Iya, beta terima dulu yang satu ini. Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Halo, Kak J.
0: Hai, Kakak Nona, selamat sore.
2: Halo juga.
0: Kakak Nona, karena mana kabar nih kakak?
2: Baik, Kak J.
0: Senang sekali dengar Kakak Nona pun suara nih, kak, bikin beta semangat. Suaranya keceria sekali ya sore ini nih.
2: Harus dong, harus semangat. Jangan bikin yolo-yolo.
0: Iya, betul sekali Kakak Nona. Ada pantun kok kakak sayang?
2: Ada, rumah lama jangan dibongkar.
0: Cakep.
2: Kalau dibongkar susah dipasang.
0: Iya.
2: Pacar lama jangan diputusin.
0: Iya.
2: Kalau diputusin susah dicari. Ingat yang munculnya. Pacar lama tidak boleh diputus-putus, tapi tetap pertahankan terus sampai maut yang memisahkan.
0: Iya. Wah, luar biasa
2: pantunnya. Aku ingin memakan serasi.
0: Cakep.
2: Tapi bukan serasi udang.
0: Cakep.
2: Aku ingin punya kekasih, tapi bukan kekasih orang.
0: Nah, itu dulu. Baru mantap.
2: Oke, okay, Kak Yen, itu dulu ya. Nanti waktu lagi
0: baru. Iya, baik. Terima kasih, Kakak Nona. Salam-salamnya buat siapa?
2: Oke, lagunya balam buat Omwa semua yang sudah bergabung tadi. Yeah. Selamat sore, Fajas. Selamat beraktivitas sore hari ini. Dan buat Punjo, ya, hati-hati di jalan. Kalau pulang menuju ke Mall Tengah. Okay. Semoga tiba di tempat yang selamat.
0: Iya.
2: Buat Kak Jen, tetap semangat pula, hati-hati jalan.
0: Makasih, selamat sore. Selamat sore, Kakak Nona. Iya, baik. Terima kasih, Kakak Nona Cecilia ya, yang sudah bergabung dari line telepon line WhatsAppnya Pro 4. Aduh, beta kembali muncul dari TikTok. Ya, tadi sempat terputus karena beta terima telepon dari WhatsApp Pro 4 ya. Terima kasih banyak. Tapi waktu juga sudah memisahkan kita ya, karena beta sudah sampai di menit ke-52 lepas dari pukul 16 sore hari. Bapak mama yang semampir TikToknya RR Kupang, terima kasih banyak. Salam kompak untuk kotong semua. Nanti kotong ketemu lagi di esok hari Pro Dangdut di jam yang sama dari jam 4 sampai dengan jam 5 sore. Ya, selanjutnya tetap bersama kotong di 104,3 MHz karena pastinya beta masih punya rangkaian Sasando sore untuk menemani bapak mama semuanya. Beta hadirkan dulu satu lagu yang kali ini ya, dari miliknya Ida Laila, Sepiring Berdua. Spesial untuk bapak mama semua yang sementara monitor Pro 4 di Pro Dangdut sore ini.

Ya, pro dangdut. Dangdut adalah kita, papa mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona. Tak terasa beta sampai di penghujung rangkaian pro dangdut sore ini. Terima kasih beta ucapkan buat Bung Yuven, Fatu Venu, Bung Odi Kok VU, Bung Joy Molo Tengah, Nona Cecilia di Mantasi. Terus dari TikTok ada Bung Edi IKN, Bung Real Madrid Bitung, dan Bung Hendra yang ada di Kupang ya. Salam kompak untuk Kotong Samo, dan beta mengakhiri satu pantun sore hari ini. Beli jagung di pinggir jalan, pulangnya mampir beli keladi. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Semoga bahagia mengiringi hari.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, upaya masyarakat Desa Riangbau, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat lokal hero Kementerian Pariwisata. Bagi pengelola ekowisata Woi Pedan, Cesarius KTP, pencapaian ini bukan hanya penghargaan, tapi juga jadi bukti bahwa gerakan masyarakat dalam merawat lingkungan dapat menjadi kekuatan baru dalam pengembangan pariwisata. Kota Morali, informasi berikut, Bupati Flores Timur, Insinyur Antonius Doni Dihen, secara resmi meluncurkan pelaksanaan Festival Balenagi FBM tahun 2026. Peluncuran ini juga menandai dimulai rangkaian kegiatan Festival Balenagi yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2026 mendatang. Bupati Antonius Doni Dihen menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur bersama seluruh panitia, komunitas budaya, pelaku ekonomi kreatif, sponsor, media massa serta berbagai pihak yang mendukung di tengah keterbatasan anggaran. Ia mengatakan bahwa Flores Timur punya kekayaan alam, budaya dan tradisi yang menjadi anugerah sekaligus potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan keindahan laut dan pegunungan, kekayaan kuliner, seni budaya Lama Holot hingga tradisi religius Samana Santa dinilai sebagai aset yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jayan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nuna di Sasandosori, beta ajak dulu kotong mau jalan-jalan ke Kabupaten Sumba Tengah ya. Di sana ada Loku Jangi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah. Menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian wisatawan. Danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut menawarkan panorama alam yang indah dengan suasana yang tenang dan juga asri. Embun Loku Jangi punya luas mencapai belasan ribu meter persegi dan menyuguhkan pemandangan eksotis yang sangat memanjakan mata. Dari kawasan wisata ini, kotong bisa melihat hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau menciptakan perpaduan landscape yang khas dan menawan. Lokasi wisata Loku Jangi ini strategis ya Bapak Mama, karena hanya berjarak sekitar 5 kilo dari pusat kota Waibakul. Selain itu, kawasan ini juga dia berada sonda jauh dari kompleks perkantoran pemerintahan Kabupaten Sumba Tengah. Jadi mudah dijangkau oleh masyarakat maupun wisatawan. Selain hanya jadi objek wisata, embung Loku Jangi juga punya peran penting bagi kehidupan masyarakat petani. Karena embung ini menjadi sumber pengairan bagi ribuan hektar lahan persawahan di Kabupaten Sumba Tengah. Sepanjang perjalanan menuju lokasi, pengunjung akan disuguhi pemandangan persawahan yang membentang luas di sisi kiri dan juga di sisi kanan jalan. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kalau jalan-jalan ke Sumba Tengah, jangan lupa untuk ke wisata yang satu ini ya, Embung Loku Jangi yang tentunya menawarkan sejuta pesona bagi wisatawan. Dan setelah ini beta akan ajak papa mama semua untuk ikuti podcast ya, Smiling Depression, Topeng yang Sembunyikan Luka. Tetap bersama kami di Pro 4 104,3 MHz.

0: stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
1: Ya, stres ada yang positif juga?
0: Iya kak.
2: Oh begitu.
1: Makanya kemana itu maksudnya kak?
0: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang gitu, yang masih bisa dikendalikan.
1: Kayak contohnya kayak tangga kuat. Nah. Pasangan muda langsung stres. Iya. Kalau ada yang bilang kalau milenium dapat ini apa dari pintu nah? Ih dong pukul balik ke pintu kan contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang, begini langsung.
2: Kalau begitu lah, tapi buka dulu toh.
1: Iya. Sebentar, buka tapi sudah siap.
0: Sebelum
1: sudah siap belum?
2: Belum.
1: Aduh.
2: Belum.

0: salam jumpa pendengar juga pemirsa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi berjumpa di podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Dan kali ini Kupang punya topik yang sangat menarik. Dan ini semua harus dengar, semua harus tahu, semua harus nonton. Karena ini penting untuk Kupang kesehatan mental. Dan saat ini Beta Sound sendiri karena Beta bersama dengan salah satu pasien yang cukup sering mengalami depresi di ujung paling sebelah saya. Silakan pasien perkenalkan diri. Kemarin saya dengar-dengar katanya sempat gak makan 3 hari, ya gak? Karena emang gak ada duit, apa emang ada depresi, Pak? Sebenarnya kenapa, Bapak?
1: Saya harus jujur.
0: Ya, jujur-jujur aja, Bapak. Jujur.
1: Jujur bahwa sekarang lagi musim kering. Jadi, ya, dompet juga kering.
0: Jadi ternyata dompet kering menyebabkan depresi juga ya, Pak?
1: Betul.
0: Ya? Dan kelaparan ya, lebih kepada...
1: Iya, ditambah lagi dengan... Ya, pekerjaan harus perfeksionis gitu.
0: Oke. Jadi, tapi sebentar dulu Bapak, dan tadi saya tanya Bapak nama siapa? Iya. Bapak belum sebut nama dan tadi nih.
1: Iya, saya adalah Fong Kiyose. Mohon bantuannya ya. Ini for the first time in the podcast queue. Iya.
0: Eh betul kok, pertama kali.
1: Iya, baru pertama kali untuk tahun ini.
0: Untuk tahun ini ya. Iya, sebagai co-host ya. Oke, terima kasih Kak Fongki. Kak Fongki langsung perkenalkan, siapakah narasumber kita yang kalau mau dibilang ini adalah orang yang sangat punya peranan penting untuk bisa mengatasi depresi.
1: Iya, jadi Kak Vero, untuk tamu kita pada kesempatan ini, kali ini kita akan bahasnya soal kesehatan mental gitu ya.
0: Yes, betul, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Memang kalau kita bicara soal kesehatan mental ini kan sesuatu yang sangat penting, semuanya perlu kita bahas bersama dengan narasumber kita. Ada Kakak Eurizky Dayana Pandu sebagai pengurus IPK HIMSI NTT bagian keanggotaan. Halo Kak Eu.
2: Halo.
0: Halo Kak.
2: Ini pertama kali.
1: Oh, pertama kali juga.
0: Sama ya, pertama kali ya. Aduh.
2: Jadi jujur agak deg-degan.
0: Tidak apa-apa, itu wajar sebagai manusia ya. Iya, kita memang harus deg-degan.
1: Normal ya?
0: Iya. Itu normal. Yang tidak normal itu saya sebenarnya. Karena enggak deg-degan gitu.
1: Oh, begitu.
0: Langsung depresi aja.
1: Langsung.
0: Enggak, jangan-jangan. Oke, Kakak.
1: Jadi kali ini kita akan bahasnya tentang kesehatan mental bukan tanda lemah. Jadi Kak Eu, sebenarnya kalau kotong stres itu apakah benar-benar kotong ini orang kayak butuh psikolog atau bagaimana? Karena biasanya kalau kotong bilang kalau kotong ke psikolog itu kan orangnya ini orang semula gila nih. Itu kan kotong mindset selama ini.
0: Iya, mindset selama ini. Tapi mungkin juga kotong harus pengertian stres dulu itu apa?
1: Boleh deh, lah, apa ya, boleh.
0: Supaya ketemu bisa diagnosa ketemu diri sendiri, begitu ya, Kak?
2: Betul. Jadi memang karena apa ya, Kak? Ada anggapan di masyarakat gitu, kalau memang kayak kita tuh kalau ke psikolog atau kita ke klinik kejiwaan atau kita ke poli kejiwaan itu kita kayak lebay begitu, kayak apa sih? Sebenarnya apalagi kayak anak-anak muda sekarang tuh kan mereka butuh begitu pergi, tapi kayak kadang tuh keluarga tidak support begitu, kayak apa sih lu lebay, lu apa sih lu pung tekanan hidup yang terlalu berat begitu, masih muda begitu, padahal sebenarnya apa ya Kak, masalah kesehatan mental ini bukan kelemahan sih, tapi stigma sosial.
1: Stigma.
2: Iya, stigma sosial dan miskonsep di masyarakat yang ada. Jadi itu yang membuat sehingga orang menganggap bahwa kalau dia bilang dia punya permasalahan terhadap kesehatan mental dianggap lemah begitu. Padahal sebenarnya ini itu dipengaruhi oleh berbagai hal begitu, Kak ya. Ada faktor biologisnya, psikologisnya, terus ada faktor lingkungan yang mempengaruhi seseorang begitu yang terkait dengan kesehatan mentalnya begitu, Kak. Itu yang apa ya, dia tuh berkaitan dengan genetik. Jadi misalnya mungkin ada genetiknya, terus jadi mempengaruhi. Jadi misalnya kan ada yang kayak usia dini pun dia punya permasalahan terhadap kesehatan mentalnya begitu. Karena kan orang cuma berpikir karena mungkin tuntutan hidup yang terlalu besar baru orang punya permasalahan terhadap kesehatan mental begitu, bisa stres, bisa depresi atau sebagainya. Padahal sebenarnya tuh karena ada genetik, ada trauma, terus gitu, ada stres berkepanjangan gitu, terus ada ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak gitu, yang individu itu tuh sebenarnya tidak bisa kendalikan, Kak. Makanya itu sudah ada pemahaman keliru, terus standar budaya, terus gender, terus apa ya, tuntutan sosial yang bilang kita tuh harus kuat begitu, kita tuh tidak boleh lemah begitu kan. Jadi makanya itu yang membuat anggapan di luar bahwa kalau kita bilang kita punya permasalahan terkait kesehatan mental itu kita dianggap lemah begitu ya kak.
1: Jadi sebenarnya kalau kotong bilang kotong stres itu wajar kosong deh.
2: Wajar kak, stres itu kan juga ada kayak dua tipe begitu, stres yang positif sama stres yang negatif begitu.
0: Stres ada yang positif juga?
2: Iya kak.
1: Oh begitu.
0: Makanya kemana itu maksudnya kak?
2: Jadi kayak stresnya itu yang tidak dalam jangka panjang begitu, yang masih bisa dikendalikan.
0: Kayak contohnya kayak tangga tua, tangga muda langsung stres.
2: Iya, atau ada permasalahan yang kayak dengan ketong cari solusi terus dapat selesai, atau misalnya dengan ketong beristirahat, habis itu hilang begitu. Nah kalau stres yang berkepanjang itu memang kayak ketong sudah tahu dia punya sumber pasti, terus ketong sudah bisa atasi begitu kak, dan dia tuh berkepanjangan begitu.
1: Jadi kayak kalau misalnya begini, kalau ketong biasanya kalau stres ini apakah dia lihat umur? Karena kalau tuh lihat sekarang ini kan orang bilang anak-anak muda ini ketawa lebay karena anak kok sedikit-sedikit nah bilang kesehatan mental, nah mental health, nah segala macam, ada depresi, nah apakah itu kalau ketong stres itu dia menunjukkan umur atau siapapun bisa kena?
2: Siapapun bisa kena sih kak, kalau ketong baca begitu ya, atau ketong dapat referensi yang sekarang ada itu kayak usia-usia remaja itu dia punya menjadi apa ya, orang yang terkena atau mungkin orang yang mengalami rentan itu lebih besar ketimbang orang usia lanjut atau usia lansia begitu. Jadi memang banyak-banyak riset, mungkin kakak mereka juga baca itu pasti dapat informasi bahwa kebanyakan itu remaja, pelajar gitu yang rentan lebih banyak mengalami terkait stres atau kesehatan mental gitu kak.
0: Berarti generasi tidak mempengaruhi ya. Artinya kan kalau ada yang bilang kalau milenium dapat ini apa dari pintu, nah tidak pukul balik itu pintu kan, contoh begitu. Tapi kalau pas generasi gen strawberry sekarang begini langsung
1: Vero.
0: Ya maksudnya.
1: Maksudnya ada menuju ke situ.
0: Iya, menuju ke stres. Orang stres gitu. Betul kan tidak? Itu mempengaruhi tidak?
2: Soalnya sih kan tadi yang Beta bilang jadi faktor kesehatan mental itu kan tadi kayak bilang ada beberapa faktor yang mempengaruhi
1: begitu. Ini genetik tadi. Ini
0: kembali individu. Belum tentu juga generasi strawberry mentalnya tidak sekuat sekuat generasi milenial dibanding generasi milenial kok. Betul lah. Berarti tergantung persoalan hidup juga sebenarnya.
1: Ya, tergantung di pung orang.
0: Ya. Mampu tidak ya menghandle itu. Tapi ada orang tidak yang kayak dia bersembunyi di balik kekuatan dan keteguhan. Padahal sebenarnya dia rapuh sekali dan itu justru lebih berbahaya.
2: Oh iya, jadi kayak dia itu sebenarnya rapuh. Betul. Cuman kayak dia memang kayak bersembunyi di balik keceriaan dia.
0: Kayak Beta nih. Emang bukan maksudnya ya? Kalau Beta real.
1: Kalau begitu.
0: Real.
1: Kalau begitu bilang, tapi buka dulu toh.
0: Iya. Sebentar, dia mau buka tapi sudah siap. Sudah siap
1: belum? Belum lep. Belum lep.
2: Aduh, tadi kita lupa.
0: Sebentar, ibu perawat sudah pasien.
1: Tapi kalau sebelum jawab itu, kira-kira menurut kakak kalau di NTT ini masalah mental health nih serius di apa kok soalnya?
0: Perlu waspada kok
1: soalnya. Perlu
2: sih kak, Beta lihat banyak-banyak anak-anak Gen Z ya yang punya komunitas begitu, terus punya keprihatinan terhadap kesehatan mental begitu, yang mereka juga menyuarakan tentang kesehatan mental begitu di sisi lain selain profesi yang menyuarakan psikolog atau ilmuwan psikolog menyuarakan tentang kesehatan mental atau mahasiswa-mahasiswa psikologi menyuarakan kesehatan mental, mereka pun juga aktif untuk menyuarakan kesehatan mental karena memang yaitu kak di lingkungan sekolah, di lingkungan perkuliahan, di lingkungan kerja ini kan banyak terjadi perubahan yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu, yang akibatnya kalau yang memang kita tidak dapat mengendalikan stres itu akan berlebihan gitu kak, kan yang punya efek yang berkepanjangan gitu, mungkin kayak permasalahan yang sebenarnya stresnya berkepanjangan akhirnya punya dampak negatif buat mereka begitu kan. Banyak kasus juga begitu yang kayak stres terus kayak akhirnya menghilang dari dunia perkuliahan, menghilang dari
0: menutup diri
2: jadi kayak ya kayaknya soalnya ada harapan begitu, kayak di
1: hopeless,
2: hopeless ya. Karena itu, karena memang stresnya itu sudah berkepanjangan begitu kak. Jadi memang banyak sekali sekarang yang memang menyuarakan tentang kesehatan mental, karena kesehatan mental itu sangat penting begitu kak. Yeah. Karena di era yang dengan banyak gempuran begitu. Betul. Gempurannya ini bukan hanya kayak dulu mungkin permasalahan keluarga tidak terlalu banyak begitu, mungkin sekarang permasalahan keluarga banyak. Yeah. Belum lagi ditambah yeah. lagi dengan permasalahan mungkin percintaan, belum lagi yeah,
1: pekerjaan
2: di sekolah atau apapun di kampus, itu kan semakin banyak tekanan begitu. Jadi akhirnya itu yang memang kesehatan mental itu menjadi satu apa ya, timeline atau jadi satu hal yang wajib disuarakan. Iya, disorot begitu dengan banyak kasus juga yang ada.
0: Iya, banyak
2: gitu.
0: Kasus yang ada, bahkan tidak mengenal profesi ya, siapapun ya, itu tidak mengenal, dia menyerang ya, siapapun dengan profesi apapun. Dan ya. Kita enggak bisa ngejudge orang sebenarnya ketika dia mengalami kesehatan mental. Ah, dia kan seorang contohnya ya, ada seorang ya. Polisi yang kena kesehatan mental depresi. Kita jangan bilang, "Lo dia polisi kok masih dia bisa kena depresi?" Ya. Contohnya. Hmm. Harusnya kuat dong dan lain sebagainya. Inilah judgement-judgement yang ada di masyarakat nih yang justru bukan bikin baik, tambah bikin parah lah gitu orang. Betul. Begitu. Jadi, ketong Sonia bisa, Sonia boleh menghakimi ya, orang dengan punya kesehatan mental, karena
2: iya,
0: orang
2: betul,
0: punya beban yang beda-beda ya.
1: Tambah lagi kalau misalnya ketong lihat perkembangan sekarang ini kan, oh. orang pengen untuk hidup dengan seperti misalnya apa yang ketong idolakan.
2: Yes,
1: misalnya,
2: yes.
1: Dia seneng mau apa, kayak FOMO begitu toh.
0: Oh, FOMO, banyak sih.
1: Iya, akhirnya buat dia jadi stres, dia mau seperti itu, gaya hidup, dan lain sebagainya.
0: Kalau di NTT banyak juga seperti pinjol gitu kan, itu juga bikin orang jadi depresi juga banyak loh. Kemudian juga apa namanya, game online tuh, itu juga apa sih dia nama tuh selain pinjol tuh, satu lagi tuh
2: judol
0: jadi online, itu juga punya persoalan sendiri ya untuk bikin orang jadi depresi. Banyak nah, kasus tuh.
1: Kalau misalnya kalau ketemu ya stres yang berkepanjangan begitu, kira-kira apa yang harus ketemu lakukan? Karena biasanya begini, kalau ketong dapat dengan apa ya, stresnya berkepanjangan, kemudian ditambah lagi dengan ketong sonde bergaul dengan orang, begitu kan otomatis ketong kayak jadi tembok bagi ketemu diri sendiri. Nah itu bagaimana ketong harus bisa keluar dari itu, jangan sampai ketong bikin aneh-aneh misalnya begitu ya kakak ya.
2: Jadi sebenarnya kayak tadi yang kak kadang tanya terkait orang yang bersembunyi di balik topeng itu kak, dia itu kan apa ya, memang tipe orang yang ceria, tapi sebenarnya dia tuh punya masalah dengan kesehatan mental gitu. Cuman memang dia apa ya, dia itu menyembunyikan supaya kayak orang tuh jangan lihat bahwa dia tuh lemah dia, begitu kak. Nah itu tuh ketong sebenarnya juga harus apa ya, aware begitu, harus kayak menaruh perhatian begitu, kayak apakah dia nih sebenarnya memang ceria pada umumnya atau memang sedang menyembunyikan sesuatu begitu kak. Nah itu tuh sering disebut smiling depression, jadi orang yang bersembunyi di balik senyum dan sikap cerianya begitu kak. Karena itu sudah kak, karena dia tuh ya tadi faktanya ditakut lemah, terus ada ekspektasi yang menganggap harus sempurna begitu tuh kak, terus ada beban untuk kayak dia soalnya terlihat rapuh di depan orang gitu, di depan umum atau di teman, di lingkungannya dia, orang lain itu tidak boleh tahu bahwa dia rapuh begitu kak. Tapi itulah sebenarnya tuh dia punya kelelahan secara mental terus konflik yang berat begitu, konflik batin yang berat begitu kak. Nah kapan ketong perlu ke mencari pertolongan sih sebenarnya, mencari pertolongan itu kayak
1: tenaga profesional begitu ya?
2: Mungkin tenaga profesional atau mungkin yang paling dekat itu ketong sebenarnya sebagai orang-orang di sekeliling itu juga harus menjadi ruang aman begitu, ruang aman untuk orang-orang bisa bercerita begitu kan. Ya itu tadi kak, kadang nih orang mau pergi begitu, kayak kalau misalnya dia mahasiswa atau pelajar begitu, kayak dia mau pergi ini dia harus kayak bilang dulu ke mamanya, bilang dulu ke papanya, bilang dulu ke orang tuanya toh kan. Kadang kalau kita melangkah tanpa izin juga kadang kan jadi permasalahan gitu, ketika ketahuan bahwa ketong lagi mencari bantuan keluar atau ketong ke psikolog nih kan, pasti pulang-pulang ketong dapat kayak apa sih lu nih kayak kemana begitu kan. Nah sebenarnya orang-orang di sekeliling itu harus jadi ruang aman untuk individu itu bercerita begitu.
1: Jadi pendengar, pendengar ketika untuk... ada teman yang mau bercerita dengan ya, itu cukup sebagai pendengar saja.
2: Sebagai pendengar saja begitu, tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang istilahnya menghakimi atau menjatuhkan untuk kayak akhirnya dia tuh oh semakin menutup diri begitu ketika dia berusaha untuk mencoba membuka diri, ternyata lingkungan atau orang-orang di sekitarnya itu tidak menerima begitu, malah menjudge dia begitu. Jadi kak, kalau kapan kita membutuhkan pertolongan atau kita mau ke psikolog itu sebenarnya tergantung individu sih. Tapi kalau misalnya dia merasa sudah lebih dari 2 minggu permasalahan atau kayak dia stres atau dia merasa ada yang tidak beres dengan dirinya sudah berkepanjangan selama 2 minggu tidak beres begitu, dia boleh mencari pertolongan gitu, mungkin ke tempat praktek atau mencari informasi. Mungkin kan biasanya ada layanan-layanan psikologi di sini yang melayani konseling begitu. Nah itu kan biasanya di pos tuh, jadi mereka boleh mencari senyamannya mereka begitu. Kalau mungkin yang cowok mau cari dengan yang cowok, yang cewek mau cari dengan cewek, boleh begitu kan kak. Tapi kalau memang, jadi itu minimal ya 2 minggu. Tapi kalau memang kita rasa ada yang tidak beres dengan diri kita begitu, kita boleh mencari bantuan gitu. Kita boleh ke psikolog untuk menemui dia dan bercerita begitu. Nanti kan biasanya di assessment begitu, dicari tahu kenapa sih, makanya dia bercerita alasan dia datang ke sini itu kenapa begitu. Ada yang mungkin dia merasa bahwa ada yang tidak beres dengan dirinya begitu, sehingga dia ingin mencari solusi atau mencari teman bercerita begitu untuk apa yang dia rasakan gitu kak.
0: Ibaratnya mencari tempat sampah begitu ya, untuk dia membuang semua unek-unek sampah-sampahnya ke tempat sampah tersebut ya. Ya kalau kita sebagai sahabatnya, ketong sebagai dipeng kawan jadi tempat sampah, boleh mas. Itu ingat kok ini sampah nih, yang ketong terima ini sampah, ini ketong juga harus dibuang.
2: Jangan
1: ketong tahu mulai kopi orang lain, lah kopi buang di orang
0: itu
1: lain.
0: Itu sudah, harus dipisahkan sampah organik, anorganik, dan juga
1: sampah kimia. Duta lingkungan. Tapi sebenarnya kalau, itu kan kalau misalnya ketong punya depresi dan ketong cerita ke orang lain gitu ya. Nah dampak dari kotong depresi lalu kotong sambil cerita, kotong hanya tampung dengan kotong diri, dengan kotong diri sendiri. Sa, ini kira-kira dampaknya ke mana?
2: Kak, itu tuh banyak dampak.
0: Ini baru gitu. Makan kentut tuh. Perut sakit ah. Lagi yang sakit lu kas keluar juga.
2: Jadi kayak kalau stres atau depresi terus kotong kayak merasa ada yang son beres dan ketong diri, ketong tampung.
0: Bisa begitu. Menguatkan diri sendiri.
2: Padahal gitu. Sebenarnya tuh kayak tubuh tuh sebenarnya memberi alarm begitu. Kayak ketong kayak sakit kepala,
1: migren
2: begitu tuh. Tapi kan ketong kayak son deh ini mungkin karena ini saya kurang istirahat makan, terlambat makan dan sebagainya begitu. Padahal sebenarnya tubuh tuh sudah kasih alarm begitu kak. Jadi kalau misalnya ketong sonde melakukan penanganan atau ketong sonde mencari pertolongan begitu ya kak, resikonya tuh banyak begitu. Resiko banyak, baik ya? Secara kesehatan begitu, kesehatan fisik ini juga punya resiko begitu kak. Dia tuh baik fisik maupun mental tuh ada. Fisik itu ketong jangan pikir bahwa kesehatan mental ini ketong pun berkaitan dengan depresi dan stres, ini son ada kaitan dengan ketumpuk kesehatan fisik.
0: Padahal
2: tuh ada begitu kak. Jadi kayak kalau misalnya dampak secara panjang begitu tuh, ketum jangan kaget kalau misalnya ketumpuk fungsi otak mengalami kerusakan begitu, terus penurunan, ya penurunan fungsi otak begitu, terus kayak kekebalan tubuh juga menurun gitu.
0: Imun tubuh.
2: Iya, terus ada juga
1: malas mandi.
2: itu menutup diri.
0: Kalau untuk malas mandi itu ketemu punya otak semenurun. Susah untuk memandi ini karena mana lah ya begitu. Ya,
2: terus kayak bisa juga penyakit jantung, diabetes,
0: heart attack tuh serangan jantung tiba-tiba juga bisa.
2: Terus ada yang kayak bilang kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Aduh. Sampai kayak yang sering terjadi begitu.
1: Oke. Okay. Ambil makin, jalan pendek.
2: Pilih hidupnya itu tuh karena. Karena
0: klimaksnya ya.
2: Iya, klimaks ditampung tidak dicari akhirnya ya itu.
0: Paling akhir adalah mengakhiri hidup.
1: Tapi kau terus berharap jangan seperti itu ya.
0: Ya janganlah, jangan.
1: Lebih baik kau terus baca cerita atau cari teman untuk cerita. Kalau misalnya kau terus pikir, kalau psikolog nanti kau terus dicap ini nah, dicap itu. Lebih baik kau terus cari kawan untuk yang misalnya mau dengar kau terus muncul. Kau terus baca cerita saya.
0: Betul.
2: Ya.
0: Tapi nanti begini, kau terus bisa dikawan kawan bercerita lah dengan kau terus.
1: Nah itu dia kakak. Ya.
2: Jadi memang kalau ya psikolog atau konselor atau apa itu kan dia sudah terlatih,
0: terpercaya.
2: Dia mau terpercaya, cerita betul. Pun dia
0: kayak klien punya rahasia dijaga.
2: Dijaga begitu.
1: Ya kan ada kode etik
2: toh. Iya, ada kode etiknya toh. Begitu Kak. Jadi kalau memang tapi kalau ketong mau bercerita, ketong cerita di orang yang mungkin ketong anggap itu paling percaya.
0: Yang sebenarnya dia tuh kalau sekolah psikolog dia tuh jadi psikolog begitu.
2: Iya, bisa.
0: Bisa toh, tapi karena mungkin Tuhan berkenan mengharapkan lain. Tapi jiwanya juga psikolog. Nah, itu bisa kayak begitu.
2: Oh. Dia mendengar saya tanpa menghakimi gitu. Terus dia ya itu sudah dari jadi teman pendengar yang baik begitu, Kak.
0: Pendengar yang baik. Beta pernah di posisi itu sih, Kak, ya jadi pendengar yang baik, tapi kemudian beta menampungkan orang mencerita cerita tuh. Beta merasa lelah secara fisik. Jadi ada pengaruh kok?
2: Iya sih, Kak. Memang biasanya kebanyakan sih begitu sih, Kak. Kayak kutung habis layani konseling atau apa tuh, kutung juga kayak rasa capek begitu
0: fisik.
2: Karena
0: kan fisik ya yang capek.
2: Iya, gitu. Fisik yang capek karena kutung mendengar terus kayak
0: energi negatifnya enggak ketahan begitu.
2: Iya, gitu, Kak. Jadi kutung juga menganalisa begitu.
0: Oke, begitu.
1: Tapi Kak, ini ada juga yang ketika menghadapi stres tuh beta apa ya? Sambung kembali dengan Kak Vero perkataan tadi kan biasa kalau kotong stres itu ada dalam kotong pembatin tuh dia bilang begini, ini lu jangan begitu doh, lu kuasa. Tapi kan kadang kotong anggap itu sebagai mengabaikan diri, dimana kotong harusnya sudah kuat tapi kotong dipaksa kuat.
0: Denial.
1: Itu kira-kira ke mana? Apa kotong harus melawan? Kotong harus omong bilang, betul deh, beta sebenarnya sudah kuat sih sebenarnya. Atau bagaimana? Kotong harus menipu kotong pun diri sendiri.
2: Iya sih, itu karena yang tadi itu beta bilang tuh, Kak. Jadi kayak ada anggapan dari luar yang tadi dibilang karena kotong kalau ada kotong bilang kotong punya permasalahan kesehatan mental begitu kan dianggap lemah atau kak. Jadi ketong akhirnya itu yang akhirnya termanset di dalam pikirannya ketong, akhirnya ketong sendiri juga punya konsep itu begitu. Jadi padahal sebenarnya ketong tuh sadar bahwa ketong tuh butuh bantuan begitu, soalnya bisa tampung sendiri, tapi karena itu anggapan dari lingkungan bikin ketong kayak kalau lu pikir, lu berarti lu lebay, lu lemah begitu. Padahal
1: gila lah.
2: Kadang kan orang tuh kayak mau psikolog nih, dia mau buat apa begitu? Nanti orang bilang gila itu.
1: Itu stigma negatif yang masih kotong pegang sampai sekarang.
2: Padahal sebenarnya banyak sekarang, beta salut buat banyak orang juga yang kayak dong aware. Jadi kayak memang kalau dong ke psikolog atau dong merasa kayak sebut tuh, kadang tuh ada yang memang kayak sampai memang ke psikolog sudah bisa mereka rawat jalan atau rawat nginap di mungkin di sini ya. Beta sudah tahu sih lebih banyak tuh mereka ambilnya Dewanta sih, karena mungkin lebih nyaman kok, lebih dekat dalam kota. Jadi kayak kalau memang dari psikolog mereka sudah harus direkomendasinya ke psikiater, mereka lanjut berobat begitu. Dan
1: memang itu direkomendasi
2: jadi memang kalau memang dia memang hanya bisa diselesaikan dengan di psikolog tanpa butuh bantuan obat. Oke, selesai di psikolog, dia terapinya di psikolog saya. Tapi kalau memang ternyata ini sudah ada di tingkat parah dan dia membutuhkan obat penenang dan sebagainya, berarti akan di cover lagi dirujuk lagi ke psikiater.
1: Jadi sebenarnya ketemu kesehatan fisik sama pentingnya yang ketemu kesehatan mental.
2: Iya, kadang kan orang bilang kalau fisik tuh, kalau ketong rasa son beres, batuk pilek, saya ketong langsung cari pertolongan.
0: Kita orangnya dia batuk, saya lemas nih.
2: Iya, dan ketong kayak, itu kan mengganggu. Padahal sebenarnya juga kesehatan mental juga mengganggu begitu. Kayak ketong uring-uringan gitu, kayak malas bersosialisasi. Kayak malas begitu, itu juga tanda-tanda. Cuman kayak ketong kayak, soalnya sih memang lagi mager saja, jadi lebih banyak di rumah, lebih menutup diri begitu.
1: Nah kalau misalnya susah begitu pentingnya kotong terhadap kesehatan mental, kira-kira hal sederhana apa yang bisa kotong lakukan supaya kotong maintenance kotong punya
0: tetap menjaga mental sehat?
1: Iya, kotong mental tetap sehat nih kakak. Kira-kira apa yang harus kotong lakukan? Apakah kotong harus selalu berpikiran positif atau bagaimana kira-kira?
2: Nah kayak yang tadi sudah bilang, stres itu juga ada dua tipe gitu, stres yang positif, negatif, terus stres itu kita harus bisa analisa begitu, ini nih memang karena ada di sebab baru kotong stres, atau soalnya ada sebab juga kotong tiba-tiba stres gitu. Jadi kotong harus bisa menganalisa itu, terus kotong sendiri juga harus mengenal kotong pun diri begitu. Ada yang beda dari kotong, maksudnya beda dari kebiasaan sehari-hari yang kita biasa lakukan begitu tuh kak. Jadi kayak oh mungkin kayak Beta ini agak soalnya mau bersosialisasi, Beta menarik diri, Beta malas melakukan aktivitas atau Beta hobi atau melakukan apa yang sebenarnya Beta mau begitu tuh. Itu sebenarnya tanda-tanda bahwa ketong lagi soalnya baik-baik saja begitu. Jadi ketong harus bisa ini sebenarnya karena apa sih, apa karena memang ada faktor yang memicu itu sehingga ketong akhirnya mengalami hal tersebut, atau sebenarnya soalnya ada sebab juga. Ketong tiba-tiba malas bersosialisasi, malas melakukan aktivitas yang sebenarnya sering ketong lakukan, menarik diri dan sebagainya begitu kak. Jadi memang ketong sendiri itu harus peka begitu dengan ketong pendiri, terus ketong bagaimana mengelola, dan ketong ya oke, Beta harus ke cari pertolongan kalau memang Beta son bisa Beta rasa ini sudah terlalu mengganggu atau ini sudah lewat dari yang sebiasanya begitu. Jadi kita harus cari apa ke sana pertolongan begitu, atau cari teman bercerita begitu. Karena di banyak juga layanan by phone itu juga ada yang menyediakan layanan konseling gratis begitu.
1: Bisa juga. Iya. Di puskesmas juga ada
2: itu. Iya, di puskesmas-puskesmas tertentu tuh ada poliklinik kejiwaan.
0: Poliklinik kejiwaan. Tapi tidak semua puskesmas sih kak.
2: Iya, tidak semua puskesmas.
0: Puskesmas besar.
2: Di rumah sakit pun tidak semua rumah sakit punya psikolog begitu. Mungkin psikiaternya ada, tapi psikolognya tidak semua rumah sakit punya juga.
1: Jadi kira-kira keadaan seperti apa nih? Karena orang beranggapan bahwa psikiater atau psikolog nih orang gila, ini lu su gila, perlu di sana, begitu. Kira-kira penegasan kak seperti apa nih?
0: Stop. Begitu, karena pernah ada teman yang curhat sampai Beta dia sudah masuk level yang cukup parah untuk kesehatan mental, dan Beta menganjurkan dia untuk ke psikolog. Kebetulan kita punya di RRI kan kita punya ini ya, ada obrolan begitu dengan komunitas. Psikolog gitu ya. Jadi aku langsung ngasih nomornya ke teman aku yang psikolog itu, dan sekarang dia udah sehat secara mental. Jujur, dia butuh itu ternyata. Karena aku ngeliatin tanda-tandanya, aku bilang, wah ini bahaya, karena mohon izin, maaf. Pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Jadi kita langsung, wah ini tuh fatal nih. Jadi langsung kasih nomor psikolog, dia konseling, dan sekarang semakin lebih baik, lebih sehat. Jadi bukan hal yang memalukan buat sebuah kelemahan, tapi justru obat sebenarnya.
2: Iya kan, itu suka ketong di sekeliling ini harus peka dengan orang-orang di sekeliling begitu. Jadi ketong rasa kalau son beres dengan dia, ketong harus bantu dia untuk, kalau ketong son bisa jadi pendengar, harus bantu dia untuk mencari solusi begitu. Kalau ketong rasa ketong son mampu begitu untuk kasih dia satu solusi yang lebih baik, ya sudah, solusi satu-satunya ya ketong arahkan dia ke psikolog saja. Untuk ya sudah, di sana kan lebih enak begitu, mau bercerita juga tidak saling kenal juga toh kak. Dia sana akan menceritakan kejadiannya lu atau ceritanya orang itu ke orang lain gitu, karena sana kenal begitu. Direkomendasi oleh orang begitu kan kak. Jadi ya itu sih pokoknya anggapan-anggapan yang kayak kalau ke psikolog gila dan sebagainya itu.
0: Satu lagi nih anggapan, lu kayak sana ada Tuhan sih. Banyak orang-orang suka ngomong begitu. Itu mereka kadang suka, bukan apa ya, ketong sana yang bukan mau terlalu apa di sini, tapi ketong dikasih akal budi sama Tuhan toh, untuk ketong berpikir hikmat, dikasih hikmat. Nah, bagaimana kalau ketong punya sahabat yang punya persoalan gitu, jangan dijudge lagi begitu. Lu sama-sama sama Tuhan. Itu tuh bahasa yang sebenarnya justru makin membuat dia aduh, bayangkan Beta susah sampai dibilang sama ada Tuhan nih, aduh Tuhan ini hidup seperti apa begitu. Justru makin membuat dia makin lemah gitu secara mental kan.
2: Betul kan Kak? Betul Kak. Memang mungkin secara Tuhan dia bertuhan gitu,
0: iya,
2: dia berdoa gitu,
0: dia berdoa
2: itu butuh support yang nyata begitu tuh. Ada orang yang memang mungkin dia datang di Tuhan, dia meluapkan segala sesuatu, habis itu dia lega begitu, selesai, habis itu ya besok berjalan seperti biasa. Ada yang kayak memang dia butuh support orang, makanya ya dia wajib harus ke psikolog begitu. Nah, kalau anggapan-anggapan yang kayak psikolog tuh terlalu berlebihan atau kayak gila, itu sonde begitu. Karena orang yang memberanikan diri untuk ke psikolog itu maksudnya dia itu sudah menunjukkan bahwa langkah berani begitu. Karena dia peduli dengan dia pun diri. Terus jadi dia makanya dia cari bantuan profesional begitu, kayak dia bilang ini sudah bisa dengan dia sendiri sendiri atau dia punya kekuatan sendiri atau orang-orang di sekeliling tuh kayak sudah bisa. Jadi Beta memang harus butuh tenaga profesional yang bantu Beta begitu untuk menghadapi ini permasalahan terkait kesehatan mental ini. Terus jadi itu ada juga yang kayak itu karena orang sudah tahu tentang sebenarnya tujuan apa ketemu ke psikolog begitu, karena orang hanya tahu bilang kalau ke psikolog ya dia sugira begitu, makanya orang sudah mau begitu. Jadi memang perlu dilakukan edukasi begitu tuh, kayak ketemu ke tujuannya apa ketemu ke psikolog atau tujuan apa ketemu ke klinik kejiwaan di puskesmas tuh sebenarnya sudah disediakan mungkin dong analisa dari Google form atau dong biasanya ada form si CKG itu cek kesehatan gratis tuh. Sekarang kayak di formnya mereka itu juga sudah ada screening awal begitu tentang kesehatan mental. Biasanya kalau 1 tahun 1 kali itu biasanya kalau di Google Form atau di aplikasi itu biasanya orang sudah wajib kita untuk melakukan screening kesehatan mental begitu. Jadi bukan hanya kayak kita screening kesehatan fisik saja kayak yang kecenderungan mungkin kita ada diabetes dan sebagainya, tapi itu juga ada screening tentang kesehatan jiwa mungkin. Jadi biasanya kalau kita isi terus memang, tapi ya itu kadang nih kan kita isi juga tidak sebenar-benarnya.
1: Kadang kita kayak
2: isi sudah apa juga nanti kalau ini ya kita harus berurusan panjang ya, kita ditelepon lagi pasti untuk kayak ada mungkin ada kunjungan rumah atau apa. Biasanya kan puskesmas tuh ada program begitu, takutnya kayak dari dong punya analisa ternyata ini butuh bantuan begitu, mungkin dihubungi by phone juga, kadang kan orang risih begitu.
1: Siap.
0: Betul. Kalau seandainya sekarang nih ada orang-orang atau yang sementara nonton ketong atau dengar ketong dan mungkin dong juga sudah mengalami atau merasakan ada tanda-tanda dari apa yang disampaikan Kak Iu nih, wah ini kayaknya tanda-tanda Beta nih menuju ke stres, menuju ke depresi nih. Langkah apa yang bisa dilakukan begitu untuk dong bisa berani mengungkapkan, selain artinya ini kan namanya dong baru tahu nih awal dan dong sudah mulai terbuka begitu untuk mau menerima tenaga profesional seperti apa?
2: Nah, jadi itu itu cuma bilang bahwa teman-teman wajib mencari bantuan begitu. Bantuan tidak langsung mungkin ke profesional begitu ya. Kayak mungkin berbicara dengan orang yang paling kita percaya dulu. Mungkin kita berbicara dulu kayak kita curhat ke dia, kita cerita ke dia, terus ketong tuh kayak ketong merasa nyaman begitu. Ketong pas ketong cerita tuh ketong yakin bahwa dia sudah menghakimi ketong dengan ketong pun keadaan yang sekarang begitu. Jadi ketong memang pilih teman atau pilih tempat bercerita tuh yang pas, yang dipercaya, terus ketong yakin bahwa dia sudah akan menghakimi ketong begitu. Nah, terus kalau memang akhirnya ketong butuh, ternyata ketong bilang, oh, sudah bisa dengan cerita saya sudah menyelesaikan. Mungkin ketong mencari bantuan dengan ke psikolog untuk konseling, untuk melakukan, biasanya sih kita ketemu pertama untuk kayak cerita dulu, mencari tahu apa alasan sebenarnya akhirnya ketong datang ke sini gitu loh. Pasti dia tanya kenapa kak datang ke sini gitu. Jadi ketong cerita dulu, bangun segala hal digali dari awal. Terus mungkin kayak teman-teman yang lain atau kita butuh ke puskesmas atau ke rumah sakit boleh begitu. Kita tinggal ke klinik kejiwaan untuk kayak biasanya di asesmen dulu, kalau memang butuh dirujuk, rujuknya ke psikolog atau rujuknya ke psikiater gitu. Terus kita juga harus memanfaatkan layanan bantuan yang tersedia di sekitar kita gitu itu. Kayak itu sih yang ada konseling, layanan konseling gratis begitu tuh biasanya ada di
1: balkonnya ya.
2: Itu kan biasanya ada yang sering di share begitu tuh, biasanya kami share juga sih di IPK atau di HIMSI itu NTT itu biasa kami share layanan-layanan psikologi begitu, baik itu yang layanan psikologi pribadi yang berbayar maupun yang gratis begitu, kayak Undana punya pun gratis begitu.
1: Tapi itu kan untuk mahasiswa saja ya.
2: Aktivitasnya mereka juga gratis. Satu Undana itu gratis untuk mereka.
1: Dosen mahasiswa, dan
2: pegawai itu boleh begitu. PKKBI juga menyediakan begitu
1: untuk masyarakat.
2: Jadi pokoknya ketong sebagai keluarga itu atau rekan-rekan atau masyarakat gitu tuh, ketong harus bisa menciptakan ruang aman untuk orang-orang di sekeliling kita begitu. Ruang amannya ini apa? Ketong cukup mendengar, ketong memahami, terus ketong mendampingi tanpa menghakimi mereka begitu. Itu yang mereka perlukan sih sebenarnya.
1: Jadi pada akhirnya ketong juga ketahui bahwa dengan Koton bercerita kalau pada saat Koton dalam kondisi yang stres, depresi, itu hal yang wajar untuk Koton saling bercerita gitu ya dengan Koton pungkawan yang Koton percaya dia mampu memberikan solusi ataupun dengar ataupun cerita.
0: Beta setuju dengan Kak Pongki. Arum, siapkan waktu buat Beta. Jadi seperti itu ya Kak Ewu ya, sangat jelas sekali yang disampaikan Kak Ewu. Mungkin yang terakhir ya, atau kasih Kak Ewu kesempatannya, atau sudah cukup?
1: iya, satu-satu ini ya, satu pesan saja buat yang mendengarkan
0: Kak Pongki. Begitu ya.
1: Seperti apa nih?
2: Itu cuma bilang mencari pertolongan terutama untuk terkait kesehatan mental itu adalah bukti bahwa Ketong berani begitu, bukan Ketong lemah begitu, tapi Ketong punya kesadaran diri yang tinggi untuk Ketong sendiri begitu. Dan ini merupakan langkah awal begitu, langkah awal yang sangat-sangat penting untuk Ketong bisa pulih, terus Ketong bertumbuh, terus ini bukan kayak cermin karena Ketong gagal gitu, gagal untuk mengatasi apa yang sedang Ketong alami, tetapi ini langkah awal gitu untuk Ketong lebih baik lagi gitu, untuk memperbaiki Ketong diri. Jadi pokoknya kalau Ketong cari bantuan itu Ketong bukan gagal, Ketong bukan lemah, tapi itu Ketong aware atau Ketong peduli dengan Ketong sendiri begitu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya Kak Ewu sudah bersama Ketong di podcast kali ini. Yang pastinya Kak Vero, Ketong jangan sepelekan ya masalah stres dan depresi.
0: Apalagi smiling depression. It's a dangerous. Sangat berbahaya ya smiling depression, karena itu ibaratnya menutup luka dengan senyuman. Akhirnya kita harus menutup juga podcast dengan senyuman.
1: Tapi bukan senyuman depresi gitu ya.
0: Ini tulus, senyuman tulus ya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Ewu. Dan kita akan bertemu lagi nanti di episode-episode berikutnya. Masih di podcastku Beta Podcast, podcastnya RRI Kupang. Terima kasih.
1: Bye.

0: Aduh, nyamuk banyak, Le. Lu suka ngegigit, badan lu suka bendol, Karmana nih.
1: Ya ampun, Karmana kok nyamuk sone banyak. Lihat, sah, ini pakaian dong tak siram di mana-mana. Belum lagi itu rumput di halaman su tinggi semua. Abis itu, kaleng-kaleng bekas dong, air tak rendam semua. Mana musim hujan, Le, nih? Lama-lama lu kena DBD, oh.
0: Ais besi bekerja, nih. Soalnya ada waktu nih mau kasih bersih rumah. Nah, lu bantu beta, doh. Usan mau toh, bekana DBD.
1: Ayo, su, beta bantu beres-beres rumah. And dia, ini nih akibat hanya tomat apsa.

Tari Hak Bako Orai adalah salah satu tarian tradisional dari daerah Saburaijua, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini sebagai gambaran kehidupan petani di Pulau Sabu. Setiap gerakannya menirukan kegiatan para petani yang memiliki arti masing-masing. Misalnya saat petani menyiapkan lahan, menyiapkan bibit, membersihkan lahan, mencangkul, menanam bibit, membersihkan gulma, memanen hasil, membersihkan hasil panen, hingga menyimpan hasil panen tersebut dalam hoka atau lumbung. Dalam tarian ini, beberapa peralatan yang dibutuhkan adalah kerigi dai atau nyiru yang digunakan untuk menapis atau dai, memisahkan atau heroge, sorghum yang baik dan yang tak berisi, dan memisahkan sorghum yang kecil, kerunu, dan yang utuh. Tarian ini kemudian dibuat secara rutin setahun sekali sebagai lambang kegembiraan petani menyambut panen, yaitu sebelum upacara adat Teherejara. Dalam perkembangannya sekarang, tarian ini sudah dikemas sebagai tarian yang dipakai sesuai kebutuhan, misalnya untuk menyambut tamu dan dilombakan dalam berbagai festival seni dan

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua. Asita Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah memperkuat promosi pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah masih terbatasnya akses penerbangan menuju sejumlah destinasi di daerah tersebut. Nah, ini keterbatasan frekuensi penerbangan dan tingginya harga tiket dinilai menjadi tantangan bagi pengembangan sektor pariwisata. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Upaya masyarakat Desa Riang Bau, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata dalam menjaga alam dan mengembangkan potensi wisata berbasis komunitas mendapat perhatian di tingkat nasional. Ekowisata Woi Pedan kini masuk dalam 50 besar kandidat Local Hero Kementerian Pariwisata. Informasi tadi mengakhiri kotong pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

104,3 MHz from 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat malam untuk Bapak Mak Kakak Adik Bapak Saudara dong semua. Apa kabar di ini malam? Semoga kabar malam hari ini selalu baik dan lebih semangat daripada malam-malam kemarin. Ya, selamat malam, selamat berapa saja untuk Bapak Saudara dong semua yang lagi batas sibuk di dapur ya, di pasar ataupun di pertokoan, atau yang masih dalam perjalanan untuk menuju ke rumah, untuk selalu berhati-hati ya, biar kotong bisa sampai di rumah dengan selamat dan bisa duduk berkumpul dengan keluarga semua. Untuk itu selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik dong semua. Beta Rogian kembali hadir untuk temani di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 malam dengan informasi-informasi tentang kotong pembudaya, tradisi, tarian daerah, dan masih banyak lain yang akan Beta kasih untuk Bapak Saudara dong semua. Dan untuk itu Bapak Saudara semua, sampai lupa juga, Beta akan kasih dengan hiburan lagu-lagu daerah yang Bosong tahu toh. Ini lagu-lagu daerah yang bikin kotong semua lebih semangat lah daripada malam-malam kemarin. Untuk itu selamat malam sah, dan juga terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, kali ini kita akan ajak saudara dong semua untuk keliling NTT untuk menikmati tempat-tempat wisata yang memang ini tempat wisata wajib ya untuk saudara orang kunjungi ketika pada saat libur tiba. Nah, untuk itu saudara semua, Loku Janggi yang terletak di Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah, ini menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan yang menarik perhatian para wisatawan. Nah, ini danau nih saudara semua, tentunya danau alam yang telah direnovasi oleh pemerintah tersebut dan ini menawarkan panorama alam yang sangat indah, tentunya dengan dia pun suasana yang tenang dan juga asri. Jadi untuk bosong orang yang ingin mencari inspiratif ya atau mencari inspirasi ya tentang membuat lagu, membuat puisi atau ya seperti tulisan-tulisan karya ya. Nah, datang di ini tempat memang paling cocok sobat saudara semua. Nah, di mana embun Loku Janggi ini memiliki luas mencapai belasan ribu meter persegi dan di ini tempat tentunya menyuguhkan pemandangan eksotis yang akan ke Simanja Kotong Pumata. Nah, dari ini kawasan wisata ini, nah, para pengunjung ini dapat menikmati hamparan padang sabana yang membentang di sekitar danau dan ini akan menciptakan perpaduan landscape yang begitu khas dan juga menawan.

Pemama Basodara, di tengah populasi global yang terus bertambah, swasembada pangan bukan sekedar soal kebutuhan akan pangan yang terpenuhi, melainkan tentang kedaulatan bangsa. Swasembada berarti negara mampu memenuhi kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri tanpa bergantung pada impor. Bukan hanya soal kuantitas beras, swasembada juga mencakup kualitas nutrisi seperti daging, telur, hingga sayuran yang harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Untuk mencapainya, beberapa strategi utama yang terus diupayakan seperti peningkatan produktivitas dengan menggunakan bibit unggul dan teknologi tani modern, pengembangan infrastruktur pertanian, karena infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung produksi dan distribusi pangan, dan yang terakhir adalah diversifikasi pangan, atau mengurangi ketergantungan pada beras dengan mengonsumsi pangan lokal seperti jagung, ubi, atau sagu. Dukung petani lokal dan wujudkan kemandirian pangan. Dari kita, oleh kita, untuk Indonesia yang lebih kuat.

0: melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah terasering. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif. Di Indonesia, terasering telah diterapkan di berbagai wilayah seperti sistem subak di Bali dan lahan berbukit di Nusa Tenggara Timur. Selain meningkatkan hasil panen, teknik ini juga membantu mencegah longsor dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini. Mari lestarikan lingkungan dan dukung pertanian berkelanjutan.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua dari daerah Subak, kita beralih ke daerah Flores, khususnya di Bowai. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, di Bowai sendiri kotong akan dimanjakan dengan kampung adat, yang memang kampung adat ini masih tetap ya mempertahankan dorong punya tradisi-tradisi budaya yang ada. Salah satunya seperti kampung adat Bowai. Nah, di sini Bapak, Saudara dong semua, kotong akan bisa lihat bagaimana kearifan lokal, masyarakat Dompu Rumah Adat, dan juga ritual-ritual budaya yang masih dilakukan. Seperti salah satunya tradisi etu yang biasanya diselenggarakan pada bulan Juni setiap tahunnya.

0: Tradisi Sunah Hada atau Sunat Adat adalah salah satu kearifan lokal suku Baurai dari Levokisu, Alor Kecil, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tradisi sunat adat ini dilaksanakan secara massal pada waktu tertentu. Anak-anak yang disunat dalam tradisi Sunah Hada adalah anak laki-laki dan perempuan berusia antara 4 hingga 10 tahun. Tradisi ini terdiri dari 9 tahapan ritual. Dimulai dari ritual baju apa atau tumbuk padi, ritual serah kire atau penyerahan anak kepada panitia, sorong dori atau penyerahan pisau sunat, penyerahan anak mori atau penyerahan anak yang akan disunat ke kerabat ibu untuk dirawat sebelum dan setelah disunat. Dilanjutkan ritual taling faking atau ritual saling mengunjungi dan memberikan bekal upacara antar keturunan. Ritual sunah hada atau penghantaman Quran, penyambutan juru moding perempuan dan proses sunat anak perempuan, hingga yang terakhir yaitu penyunatan anak mori kalake atau sunat anak laki-laki. Setiap ritualnya melibatkan banyak suku di Alor Kecil. Bahkan lebih hebat lagi, setiap suku memiliki tugas yang berbeda.
1: Bencana dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan menimpa siapapun. Data menyebutkan jika penyandang disabilitas lebih rentan menjadi korban bencana dibanding dengan masyarakat non-disabilitas. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mitigasi bagi masyarakat penyandang disabilitas, di antaranya, lakukan pemetaan dan pendataan. Sebelum bencana terjadi, identifikasi jenis dan jumlah penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sehingga tak satu pun yang tertinggal dan menjadi korban saat bencana terjadi. Lakukan klasifikasi berdasarkan jenis disabilitas untuk menentukan kebutuhan khusus saat evakuasi. Adakan pelatihan penyelamatan diri yang disesuaikan dengan jenis disabilitas dengan melibatkan keluarga atau komunitas dalam simulasi evakuasi. Gunakan alarm visual untuk penyandang tunarungu dan alarm suara untuk penyandang tunanetra. Pastikan informasi evakuasi tersedia dalam format yang mudah diakses seperti huruf besar atau braille. Menentukan rute evakuasi yang dapat diakses oleh kursi roda atau alat bantu lainnya, serta siapkan alat bantu darurat seperti kursi roda lipat atau tongkat tambahan. Dengan perencanaan dan pelatihan yang tepat, penyandang disabilitas dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk menyelamatkan diri saat bencana terjadi. Penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, komunitas, dan pemerintah, untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman bagi semua. Selalu ingat, saat bencana terjadi, pastikan tak ada satupun yang tertinggal.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, tentunya masih dengan informasi mengenai tempat-tempat wisata ya. Kali ini Kotong akan berkunjung di Maumere ya, melihat pembuatan kain ikat di Desa Watu Blapi. Nah, untuk itu Pak saudara semua, di tempat ini tentunya Kotong akan melihat bagaimana masyarakat di sana membuat kain tenun ikat masih dengan peralatan yang tradisional, dan juga di pungkain yang kasih warna masih menggunakan bahan-bahan alami. Nah, untuk itu Pak saudara dong semua, selain itu, Basodarong bisa melihat warga yang sedang membuat kain tenun ikat. Bahkan, Basodarong semua juga bisa melihat prosesnya secara langsung, mulai dari awal pembuatan hingga menjadi kain tenun yang begitu cantik.

0: Tunahusus merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tunahusus terdiri dari dua suku kata, yakni Fatu yang artinya batu dan Nausus yang artinya menyusui. Secara harfiah, Tunahusus dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Tunahusus, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Tunahusus merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Wisneno. Hal menarik yang dimiliki Tunahusus adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Tunahusus dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Tunahusus menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi, Bapak bingung. Katong punya uang kok Sonde? Kayaknya Sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang su jago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, kehadiran personel Polres Flores Timur di tengah masyarakat terus diperkuat melalui patroli dialogis untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Adonara Timur. Nah, ini langkah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suasana aman, damai, dan kondusif.

Di Maritim Tanah Kupang menghimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur pada Senin 20 Juli 2026. Gelombang diperkirakan mencapai hingga 3 meter di beberapa wilayah dan berisiko terhadap aktivitas pelayaran. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Dan seperti yang tadi Beto suka sih tahu ya, beberapa menit yang lalu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, kalau malam ini ada obrolan budaya yang sangat menarik ya, bersama dengan ketumpung narasumber yang sangat luar biasa juga. Ada Kakak Enong Yongson ya, selaku pemerhati budaya. Dan malam hari ini juga ketong su kedatangan tamu ya, dari ketumpung narasumber yang datang langsung ke studio Pro 4 RRI Kupang ya, bersama dengan Kakak Enong Yongson yang akan baca cerita banyak juga mengenai menelaah perspektif anak muda tentang budaya. Nah, malam ini kotong sapa dulu kotong narasumber yang sudah bersedia hadir di studio Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat malam Kakak Enong Yongson.
3: Selamat malam Kak Kedate, iya. Apa kabar?
2: Sangat-sangat baik, seharusnya saya tanya duluan ini, kabarnya bagaimana ini?
3: Sangat baik juga.
2: Kayak ini terlihat dari raut wajahnya yang sangat bersemangat untuk berbagi tentang perspektif anak muda ini, tentang budaya. Tapi sebelum kita mulai, ini beta panggilnya Kakak Emmanuel atau Kakak Nong, atau ada nama panggilan begitu?
3: Biasanya saya disapa dengan Nong.
2: Oke, okay, Kakak Nong. Yeah. Oke, okay, baik. Kakak Nong, ini kotong mau bercerita banyak soal menelaah perspektif anak muda tentang budaya, tapi beta dan juga pendengar semua mau tahu juga ini ya, seberapa penting ini budaya lokal dalam membentuk identitas diri dari anak-anak muda ini.
3: Oke, okay, kita mulai dengan pertanyaan yang sangat substantif ya. Mm-hmm. Seberapa penting yeah. budaya lokal terkait dengan perspektif anak muda terhadap budaya itu sendiri. Kakak Daten, kita itu lahir dari budaya, kita hidup di dalam budaya, dan kita mati meninggalkan budaya. Jadi kalau kita bicara tentang seberapa penting, kita adalah budaya itu sendiri. Jadi antara kita dan budaya itu tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain. Karena kita lahir dari budaya, kita hidup di dalam budaya, dan kita mati meninggalkan budaya. Saya beri contoh, apapun yang kita terjemahkan sebagai bentuk ciri khas kita adalah apa yang diperkenalkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dahulu kala. Jadi kita bicara malam hari ini adalah kita bicara tentang diri kita sendiri. Itu Kak Kerate.
2: Oke, okay, berarti memang soalnya bisa dikasih pisah ini, yeah. saling ada keterkaitan ini. Yeah. Keterkaitan yang sangat erat begitu yeah. ya. Dan kalau boleh tahu, budaya apa ini yang memang paling mempengaruhi ini kehidupan sehari-hari dari anak-anak muda saat ini?
3: Baik, karena memang judul kita itu beraroma akademis kadang kan, menelaah perspektif anak muda berkaitan dengan budaya. Maka yang pertama saya ingin memberikan beberapa penyampaian yang santai tetapi sedikit akademis.
2: Boleh.
3: Jadi kita mulai dengan konsep budaya dulu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada banyak penulis-penulis kita NTT yang menerjemahkan konsep budaya, tapi saya ingin sampaikan yang lebih sering dikutip oleh Edward Taylor, itu dikutip oleh Prof. Aloli Liberi juga, dikutip oleh Franz Sarong, penulis serpihan budaya NTT orang Manggarai.
2: Iya.
3: Jadi Edward Taylor itu mengatakan begini, budaya itu adalah hal yang kompleks, yang di dalamnya ada sistem pengetahuan, kepercayaan, kemudian kebiasaan, nilai, moral yang melekat pada manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian kalau kita bicara tentang perspektif anak muda, itu kan kita bicara tentang sudut pandang anak muda terhadap budaya. Nanti sebentar saya akan sampaikan berdasarkan kajian-kajian, terutama bagaimana pendapat anak muda terhadap belis. terhadap mahar. Yeah. Itu tuh banyak aja nanti sebentar kita cerita. Kemudian yang berikut disampaikan oleh Kuncara Ningrat. Dalam bukunya Antropologi Budaya, itu pengantar Antropologi Budaya, itu beliau menjelaskan bahwa kebudayaan itu ada pada dua aspek, pada gagasan dan pada rasa. Kalau kita bicara gagasan dan rasa, itu korelatifnya jelas pada sudut pandang anak muda ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Kakak Daten, karena kita bicara tentang anak muda, kita perlu batasi. Anak muda yang kita maksudkan ini anak muda tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau kita membaca kajian, itu Kak Daten pasti kenal ada pembagian atau kategorisasi generasi. Ada generasi baby boomers, X, kemudian milenial, kemudian gen Z, gen alpha. Itu dibagi oleh Strauss dan Howe. Strauss dan Howe membagi generasi seperti itu. Dan dikatakan milenial itu kita yang lahir di tahun 1984 sampai tahun 1996. Jadi 97 ke atas itu gen alpha. Gen Z, mohon maaf, gen Z. Kemudian 2012 ke atas itu gen alpha. Jadi yang kita bicarakan perspektif anak muda ini adalah ada pada generasi milenial dan Gen Z. Karena itu penelitian-penelitian nanti sebentar saya akan perbincangkan. Kemudian secara sederhana, itu Prof. Alo Liliveri dalam bukunya Pengantar Studi Budaya, beliau mengatakan bahwa segala bentuk definisi budaya itu mengarah pada tiga hal. Budaya itu selalu beririsan dengan artefak, konsep, dan perilaku. Dan malam ini kita bicara tentang perspektif anak muda berkaitan dengan budaya, itu ada pada konsep dan perilaku yang disampaikan oleh Prof. Alo Liliveri dalam bukunya Pengantar Studi Kebudayaan itu, Kak Kera.
2: Nah, tapi ada juga ini yang tadi kan sudah dikatakan bahwa ada pembagian generasi sampai dengan sekarang itu ya. Dan budaya apa ya memang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda ini, mulai dari generasi yang tadi ada pembagian-pembagiannya sampai dengan sekarang itu. Dan mana yang paling mengkhawatirkan begitu?
3: Karena memang aromanya akademis ya. Saya ingin menyampaikan ini, saya kutip dari tulisan Prof. Alo Liliveri dalam bukunya. Bukunya itu Pengantar Studi Kebudayaan. Di situ Prof. Alo membagi kebudayaan itu atau budaya itu menjadi dua bagian. Ada yang berbentuk material, ada yang berbentuk non material. Material itu kan kita tahu rumah adat, kita tahu benda-benda dan seterusnya. Non material itu sastra, seni, kemudian perilaku, kemudian ciri khas kekasan. Makanya kita mengenal cium hidung itu hanya dari kita. Tidak ada lagi yang lain. Atau kita sebut kakak, kakak untuk konteks Kupang, itu mau anak kecil kah, mau orang tua kah, mau kita seumuran atau kita beda umuran, kita tetap panggil kakak untuk menghargai orang itu. Dan itu kecirikasan. Nah, berkaitan dengan generasi-generasi tadi, yang paling sering kita dengar itu perdebatan antara kebiasaan pada zaman dahulu, pada 15-10 tahun yang lalu, dengan realitas sekarang. Terutama soal bagaimana laki-laki memandang perempuan sebagai rahim semesta, dan bagaimana perempuan memandang laki-laki sebagai tumpuan kehidupan. Karena memang itu kan kita resiprokal. Perempuan tidak akan hidup tanpa laki-laki, dan laki-laki tidak akan hidup tanpa perempuan. Dua-duanya itu menciptakan semesta dari kehidupan itu. Jadi ada hal-hal yang unik itu untuk kita perbincangan terkait perspektif ini.
2: Tapi ada batasan kosong ya begitu, Kakak Nong. Mungkin ada batasan begitu yang memang sonde boleh dilanggar dalam modernisasi budaya.
3: Kalau kita melihat ciri-ciri kebudayaan, itu Kuncara Ningrat membaginya menjadi enam. Nah, salah satunya itu beliau mengatakan bahwa budaya itu bersifat dinamis dan adaptif. Dinamis itu dia tidak tetap, adaptif itu dia disesuaikan, sesuaikan dengan kenyataan sekarang. Nah, kalau kita melihat perspektif anak muda, itu bertolak belakang dengan perspektif orang tua terkait kebiasaan-kebiasaan mana yang perlu dimodifikasi. Itu menjadi perdebatan. Kadang-kadang kita anak muda itu kadang-kadang mendapatkan predikat seperti anak yang tidak mengenal budayanya. Padahal anak itu sedang menerjemahkan budaya sesuai dengan realitas yang dia dapatkan sekarang. Saya beri contoh ya, Kak Daten. Dulu itu kalau belis gading, kuda, kerbau itu gampang. mengapa gampang? Barangnya tersedia. Barangnya tersedia dan ada. Masing-masing keluarga punya peliharaan kerbau berapa banyak, kuda berapa banyak, kemudian gading misalnya di Adonara. Itu kan di suku-suku itu gadingnya berputar. Sekarang itu sudah berpindah ke tempat lain. Sehingga barang-barang itu kalau kita hadirkan sangat mahal. Sangat mahal. Okay. Sehingga ketika laki-laki mau serius dengan perempuan, apalagi masuk dari pintu depan, kita istilah-istilah ketimuran kita kan masuk pintu depan, itu dia harus mempersiapkan finansial sebanyak mungkin. Hanya untuk menemukan hati yang mana menerima dia untuk bertanggung jawab dalam hidup. Dan itu berat sekali. Nanti sebentar saya akan ceritakan beberapa penelitian yang dilakukan Asrianti bersama teman-temannya. Dia menulis khusus tentang perspektif milenial terhadap belis dan mahar. Itu temuannya seperti apa? Nanti sebentar dalam perbincangan kita saya akan sampaikan seperti itu.
2: Tapi tadi budaya itu memang sangat-sangat melekat ini bagi Kotong Pundiri sendiri, ya begitu. Walaupun mereka kategori anak-anak muda, ya generasi Gen Alpha, ya. Tapi sejauh mana anak muda itu memandang budaya sebagai bagian dari identitas, begitu, identitas diri dan juga identitas kolektif, begitu.
3: Iya. Yang pertama karena memang sekarang itu mereka sudah adaptif, kemudian dinamis. Makanya identitas kita itu tetap ada, hanya disesuaikan dengan kenyataan yang sekarang. Makanya sekarang kita lihat ada baju kaos polos, tetapi ada sepotong-sepotong tenunan di bagian depan, di bagian belakang, dan seterusnya. Kita melihat ada anak-anak muda pakai batik, tetapi dibarengi dengan sweater.
2: Iya.
3: Ya, kemudian kita melihat anak-anak pakai jaket, kemudian jaketnya itu modelnya modern, tetapi kainnya itu terbuat dari kain-kain tradisional, kain-kain ciri khas dari daerah-daerah kita. Mereka ingin memperkenalkan, dan itu yang disukai oleh anak muda, Budaya itu sebenarnya kenyamanan kita untuk memperkenalkan ciri khas, dan anak muda itu memperkenalkan kenyamanan itu. Terhadap dunia-dunia global. Makanya sekarang kita lihat jaket-jaket kita itu ternyata sudah dipakai oleh artis-artis luar negeri. Kemudian baju-baju kaos kita itu juga dipakai. Kalau misalnya kita seluruhnya itu versinya adat, kita harus lengkap, kita harus begini-begini, maka itu hanya menjadi konsumsi kita secara demografi, geografis. Tetapi tidak mengglobal. Itu hanya menjadi warna lokal yang kehilangan globalisasi. Tetapi kalau dengan cara-cara anak muda, lokal ini menjadi global dengan cara-cara itu. Apakah itu menghilangkan nilai dari kebudayaan? Sebagai anak muda yang peduli terhadap budaya, saya pikir tidak. Justru itu menjadikan budaya itu tetap hidup. Karena budaya itu hidup dari cara kita memperkenalkan kepada orang.
2: Intinya jangan menghilangkan nilai-nilai dari budaya itu.
3: Kemudian bukan hanya menghilangkan, tapi jauh lebih menyakitkan itu adalah mengubah narasi tentang budaya-budaya itu. Misalnya warna ini menggambarkan apa, warna ini menggambarkan apa, lalu dengan sengaja kita mengubah. Ini menggambarkan yang ini dan seterusnya. Itu kecelakaan terbesar anak muda adalah dengan sengaja mengubah value narasi yang ada di dalam nilai-nilai budaya itu.
2: Benar setuju. Apalagi dengan tuntutan perkembangan zaman yang semakin maju, semakin masuk begitu ke anak-anak muda, itu yang sedang dikhawatirkan begitu. Dan budaya apa saja yang memang menurut Kakak Nong ini mulai ditinggalkan ini oleh anak-anak muda ini, dan kenapa sampai hal itu terjadi?
3: Yang pertama itu sopan santun sih sebenarnya. Dulu kalau kita mau jalan, kemudian ada orang duduk di antara perjalanan itu kan kita membungkukkan badan, kita sampaikan permisi, kemudian kita sapa juga halo kakak, permisi dan seterusnya. Hal-hal seperti itu sekarang sudah jarang kita jumpai. Jadi kalau kita duduk di antara jalan, kemudian ada orang yang lewat, orang itu tidak lagi seperti dulu. Kita kehilangan satu ciri khas kesopan santunan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita kehilangan kebijaksanaan kita untuk mengadaptasikan konsep kebudayaan dengan cara yang paling sederhana. Contoh, dulu kalau kita pinjam sesuatu di rumah tetangga, kita kembalikan. Itu menjadi budaya.
2: Tapi sekarang?
3: Sekarang pinjam lenyap. Hijau lenyap. Seperti itu. Jadi budaya itu menghasilkan karakter. Karakter itu menciptakan individual. Individual itu memberikan value. Jadi value diri seseorang itu bermula dari karakter. Mengembalikan itu kan soal tanggung jawab. Kemudian kalau kita janji dulu, kalau kita janji dan kita terlambat, kita kabari. Ya tidak, dulu waktu surat menyurat dan seterusnya kan kita janji kapan kita jumpa, pukul atau jam waktu itu kita datang. Sekarang tidak, setelah janji ditinggalkan, kemudian alasannya apa? Aduh mohon maaf, lupa dan seterusnya. Hal-hal kecil seperti itu memberi apa ya, memberi tanda bahwa kita sedang meninggalkan peradaban karakter. Hal-hal seperti itu kita tidak perlu contoh-contoh yang besar, apalagi ada hal yang teman-teman dari dunia seni bahkan pemerhati budaya yang sedang perbincangkan itu adalah mereka tidak setuju kalau anak-anak menggunakan pakaian adat lalu goyangnya goyang modern, yang goyang TikTok dan seterusnya. Itu tidak setuju sama sekali, apalagi itu tidak menunjukkan ciri khas untuk memperkenalkan pakaian adat yang dia kenakan. Seperti itu beberapa hal sederhana.
2: Setuju. Dan otomatis pasti ada peran dari lingkungan keluarga juga yang sangat-sangat mendukung ini. Kalau
3: dulu ya, keluarga-keluarga dulu kita masih dididik, itu orang tua jangan lupa izin dulu, jangan lupa sapa, jangan lupa ini dan seterusnya. Sekarang kan orang tua dulu itu kan sering mendengarkan kisah atau kebudayaan dari orang tua sebelumnya. Sementara sekarang itu kita kehilangan itu. Mengapa kita kehilangan itu? Budaya itu diceritakan melalui dongeng-dongeng. Dulu kalau zaman saya di kampung, kemudian malam mau tidur itu mama atau bapak atau kakak dongengkan karena saya anak bungsu. Dongeng itu memberi nilai bagaimana menghargai, bagaimana menjaga identitas, bagaimana ini. Sekarang kan sudah hilang. Jadi anak-anak itu kehilangan cara untuk mengetahui ciri khasnya melalui cerita-cerita daerahnya, melalui nilai-nilai itu. Kemudian tadi saya singgung tentang penelitian yang dilakukan oleh Asriang dan kawan-kawan. Itu diterbitkan di jurnal antropologi yang berkaitan dengan isu-isu sosial tahun 2025. Kalau kita mau baca itu di volume 25 nomor 1, kalau kita mau baca, kita mau cari. Itu beliau melakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan itu melalui kuesioner yang dia bagikan pertanyaan-pertanyaan perspektif anak muda terhadap Belis. Dia lakukan kumpulkan datanya itu melalui media platform X. Kalau kita dulu sebutnya Twitter. X. Jadi ada temuan yang bagus. Anak muda yang menjadi fokus penelitiannya itu generasi milenial. Yang tadi sudah saya sampaikan, lahir tahun 84, 84, dan sampai 96. Itu milenial. Berdasarkan kategorisasi yang diperkenalkan oleh Strauss dan Howe. Ternyata ada ketidaksepakatan antar generasi yang sama. Pada satu sisi, anak-anak milenial, orang-orang milenial itu mengatakan bahwa Belis itu sama dengan identitas diri. Yang pertama, yang kedua penghargaan kita terhadap perempuan, yang ketiga nilai-nilai yang kita junjung. Pada sisi lain, Belis itu, anak-anak muda milenial itu menerjemahkan bahwa Belis itu adalah bentuk kebiri dari cinta yang mana membebankan mereka pada hal-hal yang bersifat finansial, ekonomi. Dan uniknya lagi, perempuan tidak setuju terhadap Belis. Berdasarkan penelitian itu, perempuan mengatakan kalau berkaitan ekonomi finansial, berarti kami itu hanya dijadikan sebagai bentuk transaksional simbolis antar keluarga. Jadi mereka itu, kalau bahasa sederhananya, alat tukar. Kita kasih dia perempuan ini, kita dapat ini dan seterusnya. Mereka menolak itu. Mereka menginginkan dirasionalisasikan. Itu artinya dibuat menjadi masuk akal. Kalau gading memang tidak ada, okelah yang lain. Ya, kalau memang kerbau tidak bisa 40 dan satu ekor kerbau itu harganya 50 juta, bayangkan kakak Daten kalau 40 kali 50 juta bukan berapa ratus juta. Mengapa uang itu tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa setelah nikah kami itu bayar utang seumur hidup? Hanya untuk 1-2 hari pernikahan menjadi raja dan ratu dalam 1-2 hari, kemudian kami beban seumur hidup. Dan itu ternyata berimplikasi pada kematangan psikologis emosional. Makanya ada karena perempuannya stres, itu ganggu terhadap hormonnya, sehingga kesuburannya itu berantakan, laki-laki juga seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pemikiran mereka, itu bukan lagi tentang bagaimana membangun keluarga, tetapi bagaimana melunasi hutang. Seperti itu. Itu beberapa hal yang menjadi kontradiktif antara perspektif dahulu tentang budaya dan perspektif kita sekarang tentang budaya, terutama tentang Belis atau Mahar ini.
2: Dan itu masih sampai dengan sekarang, cara berpikir, sudut pandang anak muda sampai dengan sekarang. Iya.
3: Bahkan ada yang mengatakan kalau memang mahal ya lebih baik kita pakai jalan pintas. Itu beberapa anak muda kan menyampaikan seperti itu, karena jalan pintasnya kan lebih bagus. Yang paling utama dari sini adalah kita bersedia untuk hidup bersama, bukan kita bersedia untuk susah bersama.
2: Tapi Kak Nong setuju tidak ketika ada anak muda yang mengatakan bahwa ini kita sudah menjelaskan bahwa budaya dan adat istiadat kita itu seperti ini, dan ketika ada yang merespon seperti itu, khususnya anak-anak muda mengatakan bahwa jangan samakan kotong dengan orang tua dulu. Kotong hidup di zaman sekarang, orang tua itu hidup di zaman yang dulu, begitu. Jangan samakan kita dengan mereka. Kita sudah hidup dalam dunia modern, begitu.
3: Memang itu kompleks. Jangan samakan itu dari aspek mana. Kalau dari aspek ciri khas, dari aspek value, dari aspek karakter, saya pikir kita tidak boleh menolak untuk berbeda, tapi kita tetap harus sama. Tetapi dari perspektif realitas, kesesuaian antara persiapan kita terhadap realitas, kita harus berani mengatakan kami tidak hidup di zaman bapak mama yang dulunya itu semuanya baik-baik saja, semuanya ada dan seterusnya. Untuk anak muda yang sekarang, perdebatan yang paling memilukan, apalagi usianya sudah menginjak 23, 24, atau ke perempuan di 27, 28, itu kan selalu menghadapi pertanyaan, Nona, kapan bawa datang Kak Nyong datang sini? Atau yang laki-laki sudah kerja ya Kak Raten, sudah kerja, kemudian sudah mapan, aduh, kapan bawa datang? Sementara si laki-laki ini sedang menyembunyikan Nona Sumba misalnya. Dalam hatinya ada Nona Sumba. Yang mana Nona Sumba itu minimal kerbaunya misalnya 30, 40 dan seterusnya. Jadi ketika laki-laki itu memilih untuk serius, maka dia bertengkar dengan hal-hal yang bersifat ekonomi, hal-hal yang bersifat finansial, dan hal-hal yang berkaitan dengan tuntutan orang lain terhadap ketulusan cintanya. Bayangkan, tuntutan di luar itu membatalkan ketulusan dia untuk membangun kehidupan yang baru.
2: Benar-benar.
3: Betapa berantakan psikologis dia, emosional dia, hanya karena dia tidak menemui sesuatu yang tulus, sesuatu yang ikhlas dari perspektif dan juga hal-hal di luar itu, bayangkan.
2: Oke, dan sekarang kan itu memang menjadi tantangan, begitu ya, bagi ketompong anak-anak muda zaman sekarang ya. Mungkin ada faktor begitu yang mempengaruhi, begitu, faktor sosial, ekonomi, dan teknologi apa yang paling mempengaruhi, begitu, mempengaruhi konstruksi budaya di kalangan generasi muda saat ini.
3: Yang pertama, faktor pekerjaan. Kalau dulu itu kan orang bertani, segala bentuk kehidupan itu terjamin dari pertanian, terjamin dari peternakan. Sekarang ladang lahan-lahan pertanian itu sudah berubah bentuk banyak hal. Kemudian lapangan pekerjaannya susah. Kalaupun ada lapangan pekerjaan, itu dibutuhkan pengalaman-pengalaman kerja. Pengalaman kerja itu yang membuat dia dapat upahnya berapa. Dengan upah kecil, dengan lapangan hanya satu pekerjaan dan seterusnya, itu tidak bisa menjamin dia untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam hal berkaitan mahar dan bonus. Maka dia harus berhutang, maka dia harus berkolaborasi dengan teman-temannya untuk semacam ya arisan pernikahan dan seterusnya. Itu kan tidak bisa, karena memang realitas kehidupan kita sekarang itu berbeda. Maka bagi saya itu rasionalisasi kebudayaan juga harus kita sesuaikan. Karena anak-anak sekarang tuh beda dengan orang tua kita dulu yang masih muda.
2: Iya.
3: Kebun ada, segala macam ada. Sekarang kan tidak. Dan dulu itu penyakit-penyakit yang berkaitan pertanian itu kan hampir tidak ada.
2: Iya.
3: Kalau kami di Flores itu kakao masih ada, cengkeh, vanili. Bahkan dalam satu tahun itu kita bisa hasilkan setiap rumah itu bisa beli mobil. Karena dari cengkeh, dari vanili, dari kakao. Sekarang kan barang-barang itu sudah langka, penyakit semua. Jadi kita mau harap apa? Nah, sementara pekerjaan-pekerjaan yang memberi ruang mereka untuk itu diikat. Mereka digaji sekian, tetapi diikat oleh pekerjaan itu. Dan satu-satunya penghasilan itu dari situ. Dan penghasilan itu bahkan tidak menghidupi diri mereka sendiri, apalagi mereka punya pasangan hidup. Saya pikir kita harus sesuaikan itu, kadang.
2: Iya.
3: Sebagai anak muda yang bukan hanya peduli terhadap kebudayaan, tapi peduli terhadap kita sebagai penerus budaya. Kita ini penerus budaya. Kita harus jangan matikan itu hanya untuk mempertahankan sesuatu yang tidak mampu kita pertahankan secara finansial dan ekonomi.
2: Nah, kalau kita adalah sebagai penerus begitu ya. Kalau kita adalah sebagai penerus, bagaimana cara anak-anak muda ini ya untuk mengekspresikan budaya di era digital sekarang ini?
3: Ada banyak pegiat-pegiat media sosial yang memperkenalkan budaya. Salah satunya itu melalui pakaian, kemudian melalui promosi-promosi UMKM, kemudian melalui storytelling. Melalui cerita daerah, melalui puisi. Oh iya, saya melalui sastra ini saya ingat. Kadaten tahu Ebit Ki Ade?
2: Sangat tahu.
3: Tahu Cak Nun, pendakwa. Ternyata Ebit Ki Ade dan Cak Nun itu gurunya orang NTT. Guru mereka orang NTT. Namanya Umbu Landu Parangi. Itu gurunya Ebit Ki Ade, gurunya Cak Nun yang kita idolakan itu. Dan anaknya Cak Nun kan dulu vokalis Leto ya. Sekarang diskusi mereka itu namanya Kenduri. Dia menghadirkan lintas agama untuk bicara tentang perspektif ini. Jadi kita punya budaya sastra yang kita lebih kenal murid dari itu ketimbang gurunya. Kemudian bahkan melalui Umbulan Dupa Rangki itu Taufik Ismail penulis puisi sastrawan itu menulis khusus tentang NTT. Beridaku Sumba. Jadi bagaimana Sumba dengan letak geografisnya, dengan budayanya, dengan ringkian kudanya, itu diperkenalkan oleh orang lain. Dan mungkin kita baru tahu kalau Umbu Landu Parangi itu memberikan budaya sastra yang sangat luar biasa. Kemudian kalau kita bicara tentang kerja keras kita untuk orang Timor, itu sudah diperkenalkan oleh Gerson Poik melalui karya-karya dengan judul Mutiara di Tengah Sawa, kemudian Merendam Dendam. Kalau Kadaten membaca novel Merendam Dendam itu ada unsur sosialnya, kepercayaannya, geografisnya, dan nilai-nilai budaya, karakter-karakter kita sebagai anak muda itu sudah diberi jalan oleh Gerson Poik dan Umbu Landu Parangi.
2: Oke, ini sangat luar biasa. Dan ini kita sebagai generasi muda, bukan hanya generasi zaman sekarang saja ya, tapi kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus patut berbangga bahwa legendnya Indonesia Ebit Ki Ade dan juga Cak Nun ini gurunya itu berasal dari NTT.
3: Iya, betul sekali.
2: Umbu Landu Parangi. Wah, luar biasa ini ya. Dan bukan hanya lewat dunia sastra saja kita memperkenalkan budaya ya, lewat ketompong musisi ya, bukan hanya musisi tapi pelaku-pelaku seni juga ya. Tapi ada tidak kegiatan-kegiatan budaya yang memang turut mendukung juga begitu, yang masih menarik begitu, yang masih menarik bagi generasi muda saat ini?
3: Untuk generasi muda itu mereka menginginkan sesuatu yang simpel tetapi punya value yang tinggi dan bisa memberi makna pemahaman mereka terhadap budaya. Hal-hal itu hanya bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan talk show kebudayaan, kemudian pameran-pameran sederhana, kemudian festival-festival budaya. Oh iya, tanggal 19 Desember ini kan di depan kantor gubernur ada festival budaya di situ. Salah satunya dongeng, ada lomba dongeng. Itu tanggal 19 Desember ini, bagus. Kemarin kita festival literasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama 3 hari, budaya kita singgung di situ. Ada UMKM di situ. Ada anak-anak storytelling yang juara satu storytelling itu mengisahkan tentang Belanda datang ke Rote. Itu bagus sekali. Dengan cara-cara seperti itu mantap untuk kita. Mm-hmm. Kemudian budaya itu kan di dunia pendidikan formal kan ada, mm-hmm, di mata pelajaran seni budaya. Nah, seni budaya itu kan kalau kita merujuk pada kurikulum Merdeka sekarang ini, mm-hmm, apalagi deep learning, itu diberi ruang ada seni musik, seni tari, seni teater, seni lukis. Mm-hmm. Nah, seni teater ini Kak Daten, di dalamnya bisa diperankan budaya-budaya, cerita-cerita lokal, kemudian lagu, bahkan mereka bisa tampilkan, mm-hmm, itu. Itu sangat luar biasa. Jadi sudah ada medianya Kak Daten. Mm-hmm. Sekarang media itu bisa membuat anak muda jatuh cinta atau tidak? Jawabannya, sediakan medianya, biarkan anak muda yang berekspresi.
2: Betul.
3: Tolong tuntun, tolong arahkan, mm-hmm, saja. Itu saja.
2: Karena mereka juga butuh apa ya, kekuatan dari, yeah, belakang begitu. Yang penting sudah ada medianya, tinggal mereka yang eksekusi, yeah, begitu.
3: Panggungnya sudah ada.
2: Iya. Kalau musikalisasi puisi menurut Kakak Nong bagaimana? Bisa tidak?
3: Bisa sekali, sangat bisa. Musikalisasi puisi itu sangat bisa, mm-hmm, apalagi puisi-puisi sastrawan-sastrawan, mm-hmm, kita itu kan identik mengangkat lokalitas ke daerah. Mm-hmm. Hanya ada beberapa tumpang tindih terhadap konsep musikalisasi puisi. Kadang-kadang musik yang ditemani puisi kita sebut musikalisasi puisi. Mm-hmm. Atau puisi yang setengah bagian dibacakan, setengah bagian dinyanyikan kita sebut musikalisasi puisi. Mm-hmm. Musikalisasi puisi itu semua puisinya dibuat menjadi bentuk lain, menjadi lagu. Semua puisinya dibuat menjadi lagu, kemudian di aransemen musiknya itu persis seperti itu. Nah, musikalisasi puisi ini biasanya di NTT ya Kak Kraten, itu lomba-lombanya itu biasanya diselenggarakan oleh Balai Bahasa, kemudian komunitas, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu bagus. Mengapa bagus? Karena puisi yang dibuat menjadi lagu yang maknanya berubah menjadi kita menikmati musik sekaligus larik-lariknya, syairnya itu sangat lengkap. Sangat lengkap, bagus sekali.
2: Wah, luar biasa ini, aduh. Ini kalau sampai ada di Kupang, sampai ada di NTT musikalisasi puisi yang mengangkat karifan-karifan lokal ini, ini sangat luar biasa ini, ya. Apalagi yang melibatkan anak-anak sejak dini, bahkan sampai yang remaja, yang dewasa juga ikut terlibat, ini sangat luar biasa ini, ya. Oke, nah bagaimana perasaannya Kakak ini, ya? Bagaimana perasaan Kakak Nong melihat ya budaya begitu, budaya tradisional dikemas secara modern?
3: Kadang-kadang campur aduk.
2: Takut kehilangan nilai budayanya?
3: Iya, karena pengemasnya itu kadang tidak sesuai. Kadang bagus, kadang tidak sesuai. Saran saya, orang-orang yang memahami budaya itu secara lengkap itu memberi masukan terhadap pengemasan itu. Dan kemudian setiap penampilan budaya itu sebaiknya dinarasikan. Bagian adat ini dari mana, digunakan untuk apa, motif-motifnya itu menggambarkan apa, tarian ini dari mana, gerakan ini menggambarkan apa, itu dinarasikan. Mengapa harus dinarasikan? Supaya setiap orang muda yang terlibat untuk menikmati pentas budaya itu memahaminya secara lengkap. Jangan sampai anak muda hanya pulang bercerita, kami tadi nonton anak-anak menari, oi mereka terlalu bagus, tarian apa, ketong sulupa.
2: Jadi berarti hanya sebatas itu, sebatas jadi, nonton saja.
3: Budaya yang ditampilkan itu tidak sebatas hiburan, tetapi pendidikan, tetapi pengajaran, tetapi penerusan melalui ekspresi-ekspresi seperti itu. Saran saya harus ada orang-orang yang mantap terhadap budaya itu, bahkan memberikan semacam narasi singkat terkait budaya itu. Entah mulai dari waktunya, di mana, kapan dilakukan, motif ini seperti apa, dan seterusnya. Supaya semua orang yang ada menikmati pentas budaya itu mendapatkan pengetahuan secara lengkap.
2: Oke, dan sejauh mana anak muda berperan begitu, berperan sebagai agen begitu, agen pelestarian budaya ataupun transformasi dari budaya itu sendiri.
3: Sekarang yang lebih banyak mengenakan pakaian-pakaian modifikasi budaya itu anak muda, adatnya. Baju kaos, jaket, celana yang dimodifikasi, itu anak muda. Yang lebih banyak bicara tentang perspektifnya terkait dengan belis, terkait dengan norma-norma yang mulai kabur, itu anak muda. Jadi Kalau ada orang yang mengatakan bahwa anak muda sekarang itu sangat minim pengetahuan tentang budaya, saya berani menentang. Anak muda yang mana? Karena sebagian pentas anak-anak muda selalu memperkenalkan budaya, misalnya Juan Reza tampil di mana-mana kan selalu jasnya budaya, celananya budaya, beberapa penyanyi-penyanyi kita, beberapa pegiat-pegiat media sosial seperti Marisa Dilak misalnya, dia kalau mau tampil kemana-mana tetap pakaiannya itu, dia ini dan mereka menceritakan sebagian kecil dari itu. Nah, saran saya ceritanya itu harus di cross check. Supaya apa yang mereka kabarkan itu, mereka kan public figure.
2: Yeah,
3: apa yang mereka kabarkan itu harus sesuai dengan apa yang mereka pahami secara totalitas. Karena kita pernah ada yang lagu Latin kah? Yang lagunya untuk gereja, kemudian kita nyanyinya dalam versi yang berbeda.
2: Oh, yeah, benar.
3: Itu adalah satu kegagalan bagi kita pemerhati budaya. Sebaiknya pegiat-pegiat seni, pegiat-pegiat pemerhati kebudayaan itu harus memahaminya secara totalitas sebelum dia memperkenalkan itu. Karena kalau kita sampai terlanjur memperkenalkan itu, itu kita diterima sebagai anak muda yang gagal memahami totalitas substansi kehadiran kita. Ya.
2: Tapi bagaimana dengan cara pandang anak muda yang lain ketika seperti yang tadi Kakak Nong katakan bahwa ada salah satu lagu yang di aransemen ulang lah musiknya begitu ya, lagunya istilahnya sangat kusuk begitu. Dan ketika di aransemen ulang dengan musik yang lebih modern tuh menghilangkan kekuatan dari lagu itu sendiri ya. Tapi ada yang berkomentar bahwa ini kotong buat supaya dia lebih kekinian, supaya lebih dekat dengan masyarakat begitu.
3: Aransemen dengan salah mengartikan lagu itu dua hal yang berbeda. Aransemen itu membuatnya menjadi menarik, tetapi tidak mengubah kuadrat lagu itu.
2: Iya.
3: Misalnya lagu itu untuk hal yang bersifat kedukaan, kita kan tidak bisa nyanyikan itu di hal yang bersifat kegembiraan. Atau lagu itu bersifat untuk kita tunjukkan di kegembiraan, kan tidak mungkin kita pergi nyanyi di orang kedukaan. Jadi kita boleh mengaransemen itu membuat menjadi menarik, tetapi tidak boleh mengubah kodrat dari lagu itu untuk apa?
2: Iya betul.
3: Itu untuk apa? Itu dan, saran saja.
2: Iya. Dan ini yang memang masih salah dalam hal cara berpikir mereka soal lagu ya, memang kodratnya dikhususkan untuk ini. Jangan sampai kodratnya itu hilang begitu. Walaupun di aransemen ulang ya. Oke. Okay. Mungkin.
3: Dan satu lagi Kak Daten, pegiat seni yang mantap. Adalah pegiat seni yang memahami seni itu secara totalitas. Jadi kalau dia belum, dia hanya sebatas sebagian, itu belum dikatakan sebagai pegiat seni. Karena dia harus total terhadap seni itu.
2: Betul, betul. Dan memang harus memahami isi dari lagu itu.
3: Betul, betul.
2: Supaya jangan salah mengartikan ataupun jangan salah menghilangkan kodrat dari lagu tersebut.
3: Iya, iya, saya teringat karena kita bicara tentang bahasa lain yang diartikan bahasa lain. Kami di Sika, di Maumere bagian timur, itu orang-orang tua dulu kami itu bisa berbahasa Belanda, bisa juga berbahasa Jepang.
2: Wow.
3: Ternyata setelah kita telusuri, bahasa yang mereka ungkapkan itu disebut dengan broken language. Bahasa yang kacau, yang rusak. Mengapa kacau dan rusak? Karena mereka tidak belajar. Mereka meniru apa yang dibicarakan oleh orang Jepang dan orang Belanda. Makanya dalam satu permainan kami, itu gabungan antara bahasa Jepang, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahkan kosakata bahasa Belanda. Saya masih ingat. Di Yongsa Alebang Alebing, kepada Pubu Leba isinya Lombok, Lombok Waripuan Retau Nebai Pare Doramanu. Jadi itu permainan dan bahasanya itu gabungkan dari beberapa bahasa itu. Setelah kita telusuri, ternyata itu masuk dalam broken language. Broken language itu adalah bahasa yang rusak, yang kacau. Mengapa rusak dan kacau? Orang tua kita dulu itu kan tidak belajar, tapi mereka meniru pembicaraan orang. Sehingga ini disebutnya lain, ini disebutnya. Saya khawatir berkaitan dengan konteks tadi itu. Mereka tidak mempelajari syair lagu itu, sejarah lagu itu, untuk apa lagu itu. Akhirnya mereka meniru saja, sebatas meniru dengan tanpa memahami nilai-nilai dari lagu itu. Itu yang menjadi salah satu saran, masukan untuk kita. Mm-hmm. Menjadi seorang pegiat seni itu harus totalitas terhadap seni itu. Mm-hmm. Seni itu harus menjadi jiwa dari kita. Okay. Jadi ketika kita senyum saja, warna seninya itu melambangkan budaya tertentu. Mm-hmm. Kita gerak saja seperti itu. Kalau kita lihat misalnya, ini di luar ya, orang-orang Italia misalnya. Dari gerakan tangan, ekspresif sih, kita tahu mereka dari Italia. Karena mereka omongnya itu sangat ekspresif. Tangan begini, begini, mm-hmm. itu ciri khas seperti itu.
2: Nah, kalau ciri khas kita sendiri di NTT,
3: ya kalau beberapa misalnya ini candaan, saya dengar di beberapa orang tua Manggarai, misalnya orang Manggarai itu bilang orang Manggarai ini humor dari mereka yang saya pikir kadang-kadang sesuai juga humor mereka. Itu mereka mengatakan kalau orang Manggarai biasanya bicara pertama itu adalah masalahnya jadi mulai dengan masalah, jadi apa-apa segala sesuatu itu mulai dengan masalah. Okay. Itu adalah humor yang disampaikan orang Manggarai tentang Manggarai. Kalau misalnya kita orang Dawan kemudian orang Timur itu biasanya apa ya, bahasanya pelan, santun,
2: yeah.
3: kakak, ini dan seterusnya, dan itu menjadi ciri khas hanya orang kita yang seperti itu. Saran saya mempertahankan itu sebagai bagian dari ciri khas orang Dawan. Dari ini dan seterusnya. Kalau saya secara pribadi, kami ini kan suku pendatang Kadaten. Jadi suku kami itu Keitimo. Keitimo itu orang-orang dari kepulauan Kei di Ambon, di Maluku.
2: Okay.
3: Mengapa Keitimo? Karena orang-orang Kei yang bertransmigrasi ke wilayah Timur, ke Flores. Jadi kami ini pendatang. Ciri khas kami itu adalah ekspresif, omong banyak,
2: iya.
3: berani, seperti itu. Itu ciri khas kami. Kami orang-orang ke Timur, orang ke yang bertransmigrasi ke wilayah Timur.
2: Oke, okay, baik Kak Non. Tadi sudah disinggung juga soal Belis ya, dilihat dari sudut pandang anak muda ya. Tapi bagaimana ketika anak muda itu melihat ya dari sudut pandang mereka tentang bahasa ini, bahasa daerah yang memang kau kenalkan NTT itu sangat banyak dengan bahasa daerahnya. Okay. Dan bagaimana anak-anak muda ini cara pandang mereka tentang bahasa daerah?
3: Baik, ini yang menarik kan. Salah satu bagian dari budaya itu adalah bahasa. Ya, bahasa. Kalau kita lihat secara keseluruhan di Indonesia itu kita ada 718 bahasa daerah. 718 bahasa daerah. Itu data Balai Bahasa. Dari Kemendikbud juga begitu. Ya, Kemendikdasmen juga begitu. Dari bahasa Balai Bahasa Pusat juga begitu. Kemudian di NTT kita ada 72 bahasa daerah, Kak Kerate. 72 bahasa daerah itu kita lihat risetnya dari Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 72 bahasa daerah itu, 25 bahasa daerahnya ada di Alor.
2: Iya.
3: Alor 25 bahasa daerah. Kemudian dari 718 bahasa daerah di Indonesia, 326-nya itu ada di Papua. NTT menjadi daerah kedua dengan bahasa daerah terbanyak di Indonesia setelah Papua. 326 bahasa daerah.
2: Wow.
3: Kita 72 bahasa daerah dan 25-nya ada di Alor. 25-nya ada di Alor. Itu soal bahasa. Kemudian ketika kita telusuri data terbaru soal warisan budaya tak benda kita yang dicatat di nasional, kita punya 25 warisan budaya tak benda.
2: Benar.
3: Yang tercatat secara nasional. Ada tenun ikat,
2: iya.
3: tradisi,
2: makanan
3: adat. Itu ada 25. Jadi ketika kita bicara tentang bahasa Kadaten, ciri khas budaya itu yang utama ada pada bahasa. Karena di dalam bahasa ada nilai, di dalam bahasa ada pesan, di dalam bahasa itu ada kesantunan. Makanya orang Dawan itu panggil anak pertama tidak menggunakan anak pertama tapi Unu. Unu tidak sekadar anak pertama, tapi tanggung jawab untuk menggantikan orang tua ketika orang tua sudah dipanggil Tuhan. Kemudian ada Ikun misalnya. Kemudian kalau kami di Sika, di Maumere itu Mekorak, itu anak pertama. Dia menggantikan bapak. Ada beberapa bahasa daerah kita yang lucu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia akan kehilangan makna. Contoh orang Sumba Pasola. Pasola ini kalau kita sebut bahasa Indonesia itu menjadi upacara naik kuda baku tombak. Tidak semanis kita sebut Pasola, bayangkan. Jadi bahasa itu adalah satu-satunya hal yang meneruskan budaya tradisi dari suatu wilayah. Jadi kalau kita bicara tentang anak muda terhadap bahasa. Ada kalau kita baca penelitian-penelitian, kajian-kajian dari teman-teman di Balai Bahasa atau dari Undana, itu ada beberapa, ada dua jenis fenomena, yaitu bahasa itu mati dan bahasa itu punah. Bahasa itu mati itu begini, Kak Kedaten, bahasanya masih ada tapi penuturnya tidak mau menggunakan bahasa itu lagi, mati dia. Bahasanya ada tapi penuturnya tidak mau gunakan. Yang kedua, bahasanya punah, artinya antara bahasa dengan orangnya sudah sama-sama tidak ada. Sudah sama-sama tidak ada. Kemarin saya baca itu sepertinya di Alor ada satu bahasa, tapi saya lupa bahasanya apa. Nanti kita cross-check ke teman-teman di Balai Bahasa, cari datanya. Nah, akan sangat, dan bahasa itu hilang bersama dengan budayanya, Kak Kedaten. Karena nilai itu kan berbeda. Sapaan, tuturannya, tuturan itu kan budaya, itu melalui bahasa.
2: Benar.
3: Jadi sekarang kalau anak muda semakin sering dia tidak menggunakan bahasa daerahnya, semakin lupa dia terhadap budaya. Setuju. Saran saya adalah dia harus bisa memperkenalkan bahasa daerahnya dan memperkenalkan budaya melalui bahasa daerah. Ada 2 atau 3 tahun yang lalu, saya kalau saya tidak salah, ada Miss Universe yang menang, menang urutan keberapa itu, dia memperkenalkan bahasa daerahnya secara internasional. Menang dia. Nanti kita coba cross-check. Jadi, kalau menurut saya, kalau kita kehilangan bahasa, kita kehilangan budaya.
2: Karena orang mengenal kita itu ketika kita menggunakan bahasa daerah.
3: Betul,
2: kita menggunakan bahasa daerah, orang sudah tahu. Oh, ternyata kakak dari daerah ini. Kakak dari daerah ini.
3: Betul sekali.
2: Dari logatnya orang sudah tahu.
3: Dan satu-satunya cara mempertemukan dua orang yang dari tempat yang sama tetapi tidak saling kenal adalah lewat bahasa yang sama.
2: Betul.
3: Lewat bahasa yang sama. Jadi kalau orang Sabu bertemu orang Sabu lalu bicara bahasa Sabu, itu sudah akrab sudah.
2: Iya.
3: Sejadi. Atau orang Maumere atau orang Flores Timur bertemu orang Flores Timur pakai bahasa Lamahol, sudah.
2: Nah, kalau tadi soal bahasa mati, itu adalah orang-orang yang ini termasuk anak muda juga, yang masuk dalam kategori penutur tidak menggunakan.
3: Iya. Penuturnya tidak menggunakan. Dan salah satu indikasi bahasa kita itu mati, bahkan berpotensi untuk punah, itu adalah kawin silang. Jadi misalnya perempuannya dari Maumere nih, laki-lakinya dari Dawan ini, orang Soe ini, mereka bertemunya di Kupang, nikahlah mereka, anak lahir di Kupang. Jadi bahasa Sikanya anak tidak tahu, bahasa Dawannya anak tidak tahu, anak tahu bahasa Melayu Kupang. Dia tumbuh dari bahasa Melayu Kupang. Dan sekarang anak-anak muda yang transmigrasi itu banyak, karena mereka merasa bahwa di tempat mereka tidak bisa menjamin kehidupan mereka. Makanya mereka ke Kalimantan, bahkan ke Malaysia, bahkan ke ini. Kita kan lihat orang-orang yang pergi bekerja dengan ilegal-ilegal, kan orang tangkap banyak. Nah, seperti itu kehilangan kita di situ, karena kawin silang. Misalnya bapaknya dari Sumba, mamanya dari Alor. Mereka tinggal di Flores, tinggal di Maumere misalnya. Bahasa Sumbanya dia tidak tahu, bahasa salah satu bahasa Alornya dia tidak tahu, bahasa Sikanya dia tidak tahu, dia hanya tahu bahasa.
2: Berarti
3: bahasa
2: ini,
3: Indonesia.
2: Berarti ini perlu ada dukungan, peran penting dari keluarga, dari dunia pendidikan, dari pemerintah juga.
3: Betul sekali. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar itu kan, Aten, di strukturnya itu di muatan lokal, di bawahnya diberikan kebebasan. Kalau daerah-daerahnya itu homogen, maka bahasa daerah wajib diajarkan. Homogennya. Kalau kita di Kupang kan heterogen, jadi kita mau taruh bahasa apa untuk mewakili itu kan tidak. Tapi daerah-daerah misalnya di daerah-daerah terpencil yang semuanya homogen, wajib bahasa daerahnya. Hanya dengan cara itu kita menghidupkan budaya.
2: Benar.
3: Ya.
2: Setuju. Baik, Kakak Nong, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi ketompung kebersamaan, dan ada satu hal yang Beta mau tanya juga, ini terkait dengan harapan, dan juga kalau Kakak Nong diberikan kesempatan begitu ya, bukan diberikan kesempatan, kalau ada kesempatan begitu ya, bisa mengubah satu hal tentang cara budaya dikenalkan kepada anak muda, apa itu?
3: Yang pertama saya mau sampaikan secara sederhana, budaya itu selalu berkaitan dengan 3 hal dalam diri kita, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Yaitu budaya itu sebenarnya bicara tentang tahu diri, tahu jaga diri, tahu bawa diri. Jadi kita tahu kita datang dari mana, kita tahu bahasa kita kepada orang harus seperti apa. Mm-hmm. Dan ketika kita berjumpa dengan siapa, kita harus berperilaku seperti apa. Jadi pada dasarnya budaya memberi ruang bagi kita untuk tahu diri, tahu jaga diri, dan tahu bawa diri. Dari diskusi kita yang panjang tadi itu, fokusnya ada di situ, tiga itu. Kalau saya diberi kesempatan untuk menghadirkan sesuatu yang memperbaiki perspektif anak muda terkait budaya, saya hanya sampaikan sederhana. Bro, kita ini lahir dari budaya, kita hidup di dalam budaya, kita mati meninggalkan budaya. Kita pertahankan nilai leluhurnya, kita modifikasi cara penyampaiannya, cara implementasinya. Karena realitas kita berbeda. Makanya kita tidak bisa melakukan hal dengan cara yang sama, dengan nilai yang sama, 10 tahun yang lalu dengan tahun sekarang. Sebab realitas kita berbeda. Yang perlu kita pertahankan itu adalah karakter dan value-nya. Sementara cara yang kita sampaikan, kita modifikasi dengan kenyataan yang ada sekarang. Saya pikir seperti itu, Kak.
2: Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Kak Nong sudah berbagi begitu banyak hal di Perompet RRI Kupang tentang menelaah perspektif anak muda ini tentang budaya ya. Anak muda zaman sekarang jangan malu, jangan merasa kuno, jangan merasa ketinggalan zaman ketika Kak Nong harus mengenal ketemu budaya daerah sendiri ya, karena budaya adalah ketemu jati diri ya. Kotong harus mulai dari sekarang supaya kotong juga turut melestarikan kotong budaya begitu. Karena orang luar saja sangat, bukan hanya orang luar, luar daerah, tapi orang dari beda negara pun ya itu sangat-sangat penasaran, sangat tertarik dengan kotong budaya. Masa kotong sonde mau mempertahankan ketemu budaya. Kotong harus tetap mempertahankan karena itu adalah kotong menjati diri. Terima kasih banyak Kakak Nong sudah berbagi begitu banyak hal di Perompet RRI Kupang ya. Dan sukses selalu Kakak Nong untuk kedepannya ya, sehat ya. Dan buat Bapak Mama Kakak Nong, Kakak Nona juga yang sudah terus mendengarkan Perompet RRI Kupang mengenai menelaah perspektif anak muda tentang budaya. Terima kasih ya buat semuanya. Salam sehat dan salam budaya Kakak Nong.
3: Salam budaya.
2: Iya, Bapak Mama, Kakak Nyong, dan Kakak Nona semua, jampi mana-mana dulu karena ketemu Sasando Malam masih terus menemani semuanya sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah untuk itu.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan nantinya Bapak Saudara semua, kita akan hadirkan untuk temani Kotong semua ya di malam hari ini, tentunya mini drama tentang legenda Kiong Mas yang akan temani Kotong semua di malam hari ini, dan nantinya akan dilanjutkan dengan Keliling Indonesia.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Kali ini kami sajikan sebuah drama legenda yang cukup terkenal di Jawa yang berjudul Keong Mas. Kita simak cerita selengkapnya yang ditulis oleh Babeh Widi dengan para pemain. Rama sebagai Raden Inu Kertapati, Yoli sebagai Dewi Chandra Kirana, Cici memerankan Dewi Galuh Ajeng, Raja diperankan oleh Arya, Penyihir diperankan oleh Anissa, Simuk Dadapan diperankan oleh Siska, sebagai kakek tua Dwi, dan narator Priyo. Disutradarai oleh Teguh Priyono, teknik dan montase Arya Galaktika, dan produser Wahyu Hadi Artana. Dahulu kala di istana Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari Kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati.

0: Wahai putri-putriku, kemarilah.
1: Ada apa, Romo?
2: Apakah Romo memanggilku juga?
0: Iya, putriku. Romo memanggil kalian berdua karena ada pemberitahuan yang sangat penting. Besok Raden Inu Kertapati dari Kerajaan Kahuripan akan datang.
2: Lalu, apa hubungannya dengan kami, Romo?
1: Dan siapa itu Raden Inu Kertapati?
0: Ketahuilah, wahai putri-putriku. Romo sudah membuat perjanjian dengan Raden Inu Kertapati bahwa Romo akan menikahkan salah satu putri Romo dengan Raden Inu Kertapati.
1: Siapa di antara kami yang akan dinikahkan dengan Raden Inu Romo?
0: Romo telah memutuskan bahwa Chandra Kirana yang akan Romo nikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Keputusan ini bukan hanya keputusan Romo sendiri, namun keputusan ini berdasarkan musyawarah seluruh tetua kerajaan. Dan keputusan ini tidak bisa diganggu-gugat.
1: Maaf, Romo. Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi.
2: Galuh, tunggu. Mohon maaf, Romo. Sepertinya Galuh tidak setuju dengan keputusan Romo.
0: Iya. Romo juga paham. Terlihat jelas raut muka Galuh bahwa dia tidak menyukai keputusan Romo. Tapi ini sudah jadi keputusan. Tetua kerajaan sudah sepakat dan rakyat juga sudah setuju. Mau diapakan lagi? Keputusan ini sudah yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Harusnya Galuh legowo. Toh nantinya juga ada saat gilirannya untuk dipersunting dengan pangeran dari kerajaan lain.
2: Tapi kan, Romo.
0: Tidak ada tapi-tapian, putriku Kirana. Ini sudah keputusan. Janganlah kau risaukan Galuh. Biar itu menjadi urusan Romo. Sekarang, mari kita persiapkan segala sesuatunya.

Sementara itu, Dewi Galuh merasa iri dengan Dewi Kirana yang bernasib baik dan mujur akan menikah dengan Raden Indokecapati. Niat jahat untuk mencelakai Dewi Kirana pun terbersit di pikirannya. Ia lalu mendatangi sebuah gubuk

0: kepada orang di dalam.
1: Apa yang Anda butuhkan, wahai putri kerajaan Daha?
0: Aku membutuhkan bantuanmu. Tolong bantu aku.
1: Kamu ingin aku melakukan apa?
0: Aku ingin kamu menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan. Yang jelas, aku ingin Kirana menderita.
1: Tunggu sebentar. Bukankah Chandra Kirana itu saudaramu sendiri? Kenapa putri ingin melakukan hal ini?
0: Yang jelas, aku tidak terima kalau Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Harusnya Romo Prabu menikahkan aku dengan Raden Inu, bukannya Kirana. Aku merasa terabaikan. Aku sakit hati. Apapun yang kau minta, aku turuti. Asalkan buat Kirana menderita dan gagalkan rencana pertunangannya dengan Raden Inu.
1: Oh, jadi begitu alasannya. Kau siap menerima segala resiko atas ini semua?
0: Tekadku sudah bulat. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Apapun resikonya, akan aku terima. Yang penting, buat Kirana menderita, gagalkan rencana pertunangan ini, biar sakit hatiku terobati.
1: Baiklah, aku akan menyihir Chandra Kirana, sehingga dia tidak dapat pertunangan dan menikah dengan Raden Inu.
0: Terima kasih atas bantuanmu. Senang bekerja sama dengan penyihir sepertimu. Ini uang sebagai imbalannya.
1: Sekarang aku akan mempersiapkan kutukan untuknya.
0: Kutunggu kabar darimu, penyihir.
1: Tenang saja, putri. Aku tidak akan mengecewakanmu. Lihat saja nanti.
2: Keesokan harinya, Chandra Kirana pergi ke pasar membeli keperluan untuk menyambut kedatangan Raden Inu Kertapati. Sepulang dari pasar, Kirana melewati sebuah sungai. Di sungai tersebut, Kirana dihadang oleh seorang perempuan tua yang buruk rupa. Perempuan itu adalah jelmaan penyihir yang diperintah oleh Galuh untuk menyihir Kirana.
3: Chandra Kirana, apa kabarmu? Kelihatannya kamu sangat senang hari ini.
4: Siapa kamu, simbok tua?
3: Diam, aku kesini untuk menyihirmu menjadi keong.
4: Hah? Kenapa kamu ingin menyihirku? Apa salahku?
3: Saudaramu yang menyuruhku untuk menyihirmu.
4: Saudaraku? Galuh? Tidak mungkin. Kau pasti berbohong.
3: Sudah, jangan banyak omong. Terima saja nasibmu. Aku kutuk kau menjadi keong. Berubahlah.
4: Tidak!
3: Kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu Kertapati.
2: Chandra Kirana telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang ke sungai hingga terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang simbok Dadapan sedang mencari ikan dengan jala, dan keong emas tersangkut ke dalam jalannya tersebut. Keong emas itu lalu dibawa pulang dan ditaruh di tempatnya.
5: Adalah, kok ya aku bisa-bisanya tadi pagi pas ngolet iwak malah nemu keong. Tapi ini kok keongnya apik banget ya. Biasanya kalau di sawah normalnya keong itu kan warnanya ireng, buluk, kotor gitu ya. Ya semacam keong racun gitu. Kok ini ada keong warnanya emas. Kalau kena serengenge, kok ya mencorong, apik banget. Mau tak masak, arep tak gawe keracak keong, kok ya eman-eman. Kalau gitu, tak pelihara saja di sini. Ben go batir aku ya. Oh ya, Kang Emas, kamu tak tinggal dulu ya. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak mendapat ikan, aku mau makan apa nanti? Baik-baik di sini ya. Ojo lungo nang ngendi-endi.
2: Simbok Dadapan kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Putri Chandra Kirana kembali ke wujud manusianya.
6: Loh, loh, loh. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang simbok yang membawaku. Kasihan sekali ya simbok itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan membuat makanan untuknya.
2: Hingga menjelang malam, Simbok Dadapan tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, Simbok Dadapan tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia masakan yang sangat enak-enak. Simbok Dadapan bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Begitu pula hari-hari berikutnya, Simbok Dadapan mengalami kejadian serupa. Keesokan paginya, Simbok Dadapan ingin mengintip apa yang terjadi padanya saat ia pergi mencari ikan. Simbok Dadapan lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya. Lalu, ia pergi ke belakang rumah untuk mengintip. Setelah beberapa saat, Simbok Dadapan sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis cantik. Gadis itu lalu memasak dan menyiapkan masakan di meja. Karena merasa penasaran, Simbok Dadapan memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu.
5: Well, adalah jabang bayi, demit orang dulit, setan orang doyan. Kamu ini makhluk apa? Kamu itu jin penghuni keong ya?
6: Hah? Jin penghuni keong? Bukan, Mbok. Saya manusia.
5: Manusia? Manusia kok berubah-ubah? Ih, pasti kamu jin ya? Demit atau sebangsa wewe gombel?
6: Bukan, Mbok. Saya ini memang manusia.
5: Tapi iya juga ya. Mana mungkin ada demit kok secantik ini? Mana mungkin demit kok bisa masak? Terus, kamu itu sejatinya siapa sih? Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa berubah jadi keong?
6: Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku.
5: Wah, kasihan sekali dirimu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu hingga tega ingin mengutukmu? Tapi namanya manusia, kalau sudah cemburu, sudah iri dan dengki, apapun dia lakukan. Ya sudah, sementara kamu boleh tinggal di sini, nak.
6: Terima kasih ya, Mbok.
2: Sementara itu, Raden Inukertapati tak mau diam saja ketika tahu Canda Kirana menghilang. Ia mencari dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Penyihir akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inukertapati. Raden Inukertapati kaget melihat burung gagak yang bisa berbicara dan mengetahui tujuannya. Ia menganggap burung gagak itu sakti dan menuruti perkataannya. Padahal Raden Inukertapati diberikan arah yang salah.
7: Siapa kau?
8: Tenang Raden, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana, kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana.
7: Dari mana kau tahu tujuan perjalananku? Siapa kau sebenarnya?
8: Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang kuberikan.
7: Baiklah, terima kasih atas pertolonganmu.
2: Setelah berjalan jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makan. Ternyata, kakek itu adalah orang sakti yang baik hati. Ia menolong Raden Inu dari burung gagak itu.
9: Tolonglah, nak. Sudah beberapa hari ini kakek tidak makan.
7: Oh, ini kek, ada sedikit makanan.
9: Terima kasih anak muda. Janganlah kau mengikuti petunjuk yang diberikan burung gagak tadi. Dia sebenarnya adalah jelmaan penyihir jahat. Dia memberikan arah yang salah padamu.
7: Lalu, apa yang harus kulakukan, kek?
9: Berjalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana, kamu akan menemukan desa Dadapan.
7: Baiklah, terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini.
9: Berhati-hatilah dalam perjalananmu, anak muda.
7: Baiklah, kek.
2: Setelah berhari-hari, sampailah Raden Inu di desa Dadapan. Ia menghampiri sebuah gubuk yang dilihatnya untuk meminta seteguk air karena perbekalannya sudah habis. Di gubuk itu, dia sangat terkejut karena dia bertemu dengan Canda Kirana. Akhirnya, sihir dari sang penyihir pun hilang karena perjumpaan itu.
7: Ah, di sana ada pondok. Mungkin aku bisa numpang istirahat di sana untuk sementara waktu. Dan setidaknya aku mendapat seteguk air. Aku merasa lelah sekali setelah berjalan sejauh ini. Kulo nuwun.
6: Iya, sebentar.
7: Loh, bukankah kamu Candra Kirana?
6: Raden Inu, kenapa bisa ada di sini?
7: Ah, ceritanya panjang. Sudah berhari-hari aku mencarimu. Sekarang, ayo pulang. Romomu sudah menunggu.
6: Terima kasih banyak, Raden.
2: Dari dalam rumah, terdengar suara Simbok Dadapan memanggil Kirana.
5: Siapa itu Kirana?
6: Oh, Simbok Dadapan. Kenalkan, ini adalah Raden Inu Kertapati yang Kirana ceritakan waktu itu. Dia menjemput Kirana untuk pulang. Tapi Kirana tidak tega meninggalkan Simbok Dadapan sendirian.
5: Ah, sudahlah. Tidak apa-apa Kirana. Pulanglah, Dok, sana. Pasti kamu merindukan keluargamu, ya kan?
7: Begini saja. Simbok Dadapan ikut kami ke istana dan hidup bersama kami.
6: Iya, Simbok. Mau kan?
5: Yah, apa daya hamba menolak ajakan seorang pangeran dan putri raja. Simbok bersedia. Duk, Cah Ayu, yuk.
6: Terima kasih banyak ya, Mbok.
7: Kalau begitu, ayo segera kita berangkat.
2: Akhirnya, Raden Inu memboyong Canda Kirana beserta Simbok Dadapan yang baik hati ke istana. Dan Canda Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Canda Kirana dan juga sebaliknya. Dewi Galuh mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka ia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Canda Kirana dan Raden Inu Kertapati pun berlangsung dengan meriah. Dan akhirnya mereka hidup.

0: Nusa Tenggara Timur kaya akan potensi pangan lokal yang melimpah dan syarat gizi. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman krisis pangan global, kembali ke pangan lokal adalah langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus menjaga kedaulatan bangsa. Menuai pangan lokal bukan sekedar urusan perut, melainkan upaya menghidupkan kembali warisan leluhur yang adaptif terhadap alam dan bumi Floba Mora. Nusa Tenggara Timur memiliki beragam komoditas unggulan non-beras seperti jagung bose, sorghum, ubi, keladi hingga kelor yang telah mendunia. Mengkonsumsi pangan lokal secara seimbang tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh secara alami, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi para petani lokal. Melalui inovasi pengolahan yang kreatif dan modern, pangan lokal kini naik kelas menjadi hidangan sehat yang membanggakan dan siap bersaing di pasar yang lebih luas. Mari matangkan kemandirian pangan dari dapur kita sendiri. Kenali, tanam, dan konsumsi pangan lokal untuk hari esok yang lebih baik.
1: Megahertz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Basudara semua, baru saja kalau dengarkan bersama legenda Akiong Mas ya, mini drama yang dihadirkan untuk temani basudara dong semua. Dan kali ini Kota Mas sudah dalam acara Keliling Indonesia. Kita akan ajak basudara dong semua tentunya untuk Keliling Indonesia, kenal lebih banyak kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Untuk itu basudara semua, untuk edisi Keliling Indonesia kali ini kita akan ajak ke Provinsi Bali. Nah, kotong tahu bahwa di Bali ini merupakan salah satu tempat ya impian dari banyaknya orang ya untuk bisa menikmati liburan di sana. Karena apa? Karena memang Bali menyimpan sejuta tempat-tempat wisata yang begitu indah. Selain itu juga keramahan masyarakat di sana yang membuat ya para wisatawan ini sonde akan bosan karena memang orang-orang di sana tuh baik semua. Untuk itu, Pak Saudara semua, kali ini kotong bukan omong tentang tempat wisata, tapi tentang tradisi-tradisi budaya yang ada di sana. Nah, untuk itu Bapak Saudara semua, selain keindahan tempat-tempat wisata, Pulau Dewata juga tentunya ramai ya didatangi para wisatawan untuk melihat bagaimana keindahan tradisi budaya, yaitu tarian daerah. Nah, tarian daerah yang memang ini wajib ya untuk Bapak Saudara dong semua lihat ya, begitu indahnya tarian yang ada di Bali. Salah satunya tari legong ya, yang mana tari legong ini merupakan salah satu tarian tradisional yang indah. Nah, kata legong sendiri ini berasal dari kata leg yang dipu arti gerak tari yang luwes atau lentur, dan gong yang artinya gamelan. Nah, jadi Bapak Saudara semua, tari legong ini mengandung arti bahwa gerak tari yang terikat oleh irama gamelan yang mengiringi tarian ini. Nah, gamelan yang dipakai sendiri Bapak Saudara semua, yaitu gamelan yang dipakai untuk mengiringi tarian legong yang dinamakan gamelan Semar Panggulingan. Nah, untuk itu tari ini sendiri dikembangkan pada abad ke-19 yang mulanya ditarikan oleh dua orang gadis yang ditarikan di bawah sinar rembulan purnama di halaman keraton. Namun seiringnya waktu berjalan, nah tarian ini sudah dipentaskan ya untuk pertunjukan-pertunjukan seni tarian dan juga pertunjukan-pertunjukan festival budaya, maka tarian ini akan dilakukan.

0: malah bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul jo ya, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun-ampun ya, mama.
0: Ingat ya, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mas saudara semua, masih di keliling Indonesia, masih dengan informasi tarian-tarian daerah dari daerah Bali. Nah, kali ini ada tari rejang. Ini merupakan sebuah tarian upacara keagamaan yang mana diselenggarakan di Pura Marajan atau Sanggah. Nah, untuk di pempenari sendiri, ini ditarikan oleh laki-laki dan perempuan yang mana akan diiringi dengan tabuh gegoboran. Nah, tari rejang ini memiliki bermacam-macam bentuknya, seperti rejang dewa, ada juga rejang renteng, rejang bengkol, dan juga ada rejang regong, dan masih banyak lainnya. Yang mana iringan tari rejang ini terdiri dari beberapa gabor ya, yang mana seperti gabor longgor, ada juga gabor selisir. Nah, bagian terakhir yang mana tari rejang ini biasanya akan dilanjutkan dengan tari perang dan diakhiri siratan tirta atau air suci ya dari Sang Sulinggi. Jadi untuk tarian yang satu ini ya, Bapak Saudara semua, ini lebih ke acara-acara tradisi budaya, maka tarian ini baru dilakukan oleh masyarakat Bali.

Bahorok atau pukul kaki merupakan suatu atraksi budaya yang cukup unik dan secara turun-temurun dilestarikan oleh masyarakat di Pulau Rote. Selain unik, juga terkesan cukup memacu adrenalin. Betapa tidak, dalam budaya Bahorok, para peserta saling memukul kaki atau betis menggunakan rotan dengan sekuat tenaga. Tradisi pukul kaki biasanya diawali dengan tarian perang atau kakak musuh. Peserta pukul kaki menari sambil membawa rotan diiringi gong. Para peserta yang menari kakak musuh wajib menggunakan pakaian adat seperti selimut dan tiilangga. Bahorok biasanya dilakukan saat pesta perkawinan, acara kematian, dan pesta adat lainnya. Bagi orang Rote, tradisi Bahorok merupakan budaya Rote yang memiliki makna filosofis yang tinggi, yakni menggambarkan semangat juang masyarakat Rote, khususnya kaum pria, dan sikap penuh tanggung jawab, yakni berani memukul, maka harus siap dipukul.

0: Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Kakak.
2: Bapak, kenapa dia panggil Bapak? Dan kenapa Bapak panggil dia Kakak? Kan Bapak umur lebih tua dari dia. Baru kenapa dia panggil Bapak, padahal bukan Bapak pu anak.
1: Memang betul, Ade. Tapi di Nusa Tenggara Timur, panggilan seperti Kakak Nona, Kakak Nyong, Mama, atau Bapak, meskipun tidak ada hubungan keluarga, tapi sebagai tanda kalau kita menghormati orang tersebut. Itu memang tradisi orang NTT.
2: Oh, begitu.
1: Sebenarnya daerah lain juga punya panggilan seperti itu, Ade. Tanda ketemu menghormati orang lain. Seperti di Medan, panggilan untuk laki-laki itu Lai. Perempuan, Eda. Beda lagi kalau di Papua. Untuk laki-laki dipanggilnya Pace. Sedangkan perempuan dipanggilnya Mace. Dan semua itu harus kotong tahu.
2: Kenapa harus tahu, Bapak?
1: Biar kalau adik sudah besar dan merantau ke tanah orang, bisa tahu adat istiadat dan tradisi yang ada di sana. Selalu ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang artinya, ketong harus menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di tempat di mana kita berada atau tinggal.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, selamat malam. Kali ini kita masuk dalam acara Bas Senggol. Salam-salam dan minta lagu selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 11 malam. Seperti biasa, beta tunggu partisipasi dari bapak, mama, kakak, adik, saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Di kota punya line telepon di 0380833499, dan juga bisa bergabung dengan kota di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu, pak saudara semua yang ingin bergabung, beta tunggu partisipasinya di malam hari ini. Dan pak saudara semua bisa berbagi informasi, minta lagu-lagu, dan juga yang mau senggol-senggol untuk keluarga, teman, atau mungkin untuk seseorang yang spesial ya di ini malam. Beta tunggu partisipasi dari pak saudara dong semua. Yang pastinya selamat malam saja, selamat berapa saja untuk pak saudara semua yang masih di tempat aktivitas ataupun juga yang sudah ada di rumah habis makan dengan keluarga dan lagi duduk-duduk bercerita dan juga sambil pantau Pro 4 RRI Kupang. Ayo ya, ambil HP langsung untuk gabung, ataupun juga yang mungkin ada sibuk bisa saja ya di line chat WhatsApp kami ya. Karena beta akan bacakan untuk temani kebersamaan kotong semua di malam hari ini. Dan juga lagu-lagu yang sudah beta siapkan, ada Doben dari Demetrio, ada juga Bosan Hala dari Andre Witak. Nah, lagu ini lagu yang kalau saudara semua sering ikut pesta di Kabupaten Belu maupun Malaka, pasti ini lagu merupakan lagu wajib ya, selain lagu TB. Untuk juga ada Eko Show dengan Cinta Realistis ya, ada juga Lu Kenal Veronica Ko, yang mana ini kotong tahu bahwa sempat begitu fenomenal ya, yang akhirnya dirilis oleh Eko Show featuring dengan penciptanya Ferry Klau. Ada juga Om Kobus dengan Kurang Dana, ada Pulang Pagi dari Dodi Latu Hari-Hari, ada Racik Kuah dari Freshly ya, dan juga ada TBN Qatar 3. Kalau kemarin ada TBN Qatar 2, ini ada TBN Qatar 3. Dan juga ada Badansa dari miliknya Juan Reza, dan Beta Bisa Gila dari Abolado Purap ya. Jadi itulah beberapa nomor lagu yang bisa diminta oleh bah saudara dong semua selama 2 jam ke depan. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung dengan kotong di ini malam.

0: Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Tova.
0: Dengan orang Tova, ada siapa?
1: Hai, Sulama.
0: Hai, Sulama. Siapa? Ini Sulama atau siapa?
1: Hai, sepu HP rusak kok, baru-baru
0: ini. Iya, maksudnya ini dengan mama siapa?
1: Ma Elda.
0: Ah, begitu, Mama Elda. Awe, ya, Mama Elda ini. Karmana?
1: Saya pikir ada simpan nomor.
0: Soal disimpan, Mama. Ini soalnya gabung di Kotompung lain telepon. Nah, kecuali di Kotompung yeah. WhatsApp, Mama.
1: Ya.
0: Yeah. Baik.
1: Eh, Kakaten kok, Karogan?
0: Ini dan Karogan.
1: Karogan, selamat malam. Tuhan berkati. Sehat-sehat selalu.
0: Iya.
1: Salam buat Bapak Selmite. Kok omong tadi malam lewat Ma Anita kok?
0: Iya, Mama.
1: Ma Anita, Bapak Selmite, Abang Melki 23, ini Abang Joy, Kak Fendi, Ma Fatululi, Ma Selmite, Ma siapa lagi? Di Ampuan nih, Ma siapa? Di Ampuan kok ini, Ma.
0: Mana?
1: Ada Karogan.
0: Siapa? Bisa yang lain lewat?
1: Biar ini salam semua, salam buat semua.
0: Baik.
1: Salam kompak di udara, Tuhan berkati. Karogan lagu dulu.
0: Oh, lagu. Ada sementara pantau sonde.
1: Saya baru masuk nomor 2 itu, Karogan.
0: Oh, yang nomor 2. Baik.
1: Kita ini dulu, goyang kaki dulu.
0: Ah, itu dia, memang harus itu.
1: Selamat malam buat Karogan.
0: Baik, terima kasih. Iya. Malam, terima kasih kembali untuk Betop Mama Elda yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih dengan semangat yang luar biasa ya. Sudah bergabung dan kotong di Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua, Beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung di malam hari ini. Yang mau senggol-senggol, mau berbagi informasi, karena sampai nanti di jam 11. Ya. Baik, untuk itu Beta masih terima di 0380-833-499. Mbak Senggol, selamat malam. Halo, Mbak Senggol, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Karogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan Yuven di Fatuveno.
0: Dengan kakak Yuven. Apa kabar, kak Yuven?
2: Puji Tuhan, kabar baik, kakak.
0: Baik, kak Yuven ada bikin apa nih?
2: Ada duduk minum kopi sambil santai kontak.
0: Woi, mantap. Itu dulu. Ding siapa-siapa di rumah?
2: Ada sendiri, kakak.
0: Sendiri sih. Orang rumah dong di mana?
2: Pokoknya sendiri.
0: Oh, pokoknya sendiri. Ini yang berbahaya. Baik. Untuk Beta punya kakak Yuven, mau lagu apa ini malam, kakak Yuven?
2: Ini Final Veronica, kok.
0: Wih. Veronica yang mana nih? Orang Fatuveno dong kok? Atau orang mana dong?
2: Ya, itu begitu sudah.
0: Ah, pakai begitu lah. Oke, baik, silakan. Mau senggol untuk siapa, kakak?
2: Salam pertama buat Mama Isatuli, selamat malam. Mama Petronella Duhina, Lodwika Atriot, Nyalani Seto Maria,
0: yeah.
2: Kakak Uredi Nefonono, Mama Ima di Satu Luli, Mama Glenn di belakang Hotel Sendano, Ibu Natalia di Tolituli, Ibu Igati, terus ini Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, Mama Elda yang barusan lewat, selamat malam Mama Elda. Terus ini Kakak Dani di Satu Luli, Kakak Ana di Tosa,
0: yeah.
2: Marcel di Kalbar, Kaponi di Mutis bersama kekasihnya. Terus ini Mama Aileen di Niki-Niki, Kakak Udi di Kokveo, Kak Ferry. Terus ini Bapak Dion di Hane. Ini siapa lagi? Yang di Panmuti itu?
0: Iya.
2: Bapak Maie.
0: Maie, iya.
2: Panmuti, iya. Terus ini Mama Anita di WT tak singkat buat semua saja.
0: Baik.
2: Ini di Eka Teta ini salam selamat malam.
0: Eh begitu sah?
2: Nah ini siapa ini?
0: Siapa?
2: Di pun nama saya lupa. Di Eka Teta.
0: Oh di Eka Teta baik.
2: Ini buat kakak Rogan yang bertugas. Tetap semangat, selalu pulang hati-hati di jalan. Jangan lupa bahagia, titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
2: Selamat malam.
0: Baik, oke. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Yuven yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, selamat malam. Untuk itu beta langsung saja terima lah yang mas sudah bergabung di kotompung lain telepon. Mas Enggol, selamat malam.
3: Selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga. Ini deng siapa di mana?
3: Ini dari Campong.
0: Bebung Kak
3: Melki. Australia ya dari Campong.
0: Iya, Kak Melki apa kabar?
3: Ada babasa Kakak.
0: Baik. Ada bikin apa nih?
3: Sementara dengar ini Pro 4 radio radio terkasih.
0: Woi, terkasih.
3: Ya, iya ini radio son pernah berhenti dari pagi sampai malam.
0: Oh, begitu. Iya. Baik, nah untuk kakak Melki Karmana untuk dengar sekarang kotong punya siaran, suara masih kecil kok atau sudah bagus, sudah besar?
3: Ini kalau apa, besar, bagus.
0: Memang
3: berapa hari yang lalu agak kecil.
0: Kalau untuk sekarang ya. Susunnya lagi kok?
3: Sekarang sudah bagus.
0: Oke, baik, terima kasih kakak Melki. Baik kakak Melki, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Berapa orang yang masuk ini?
0: Yang sudah masuk 6 orang ini.
3: Ya, ini baru beta baru masuk ini.
0: Oh, baru jadi, masuk.
3: Iya, baru buka radio juga, baru dengar radio. Beta dari kerja sampai sekarang baru pulang ini. Radio sendiri bunyi di rumah. Beda kata Rogan pun suara di way ini memang mantap.
0: Oke.
3: Salam pertama buat Mama Elda yang baru lewat tuh.
0: Iya.
3: Mama Elda Tofa.
0: Iya.
3: Asmet pun kakak Ana di Tofa juga. Bapak Maie di Noel Bak. Di Panmuti. Bapak Miller Kause. Kakak Tari Nomleni. Mama Jesse Lelogama.
0: Iya. Yeah.
3: Kakak Ferdi Paejo di Merdeka. Kakak Dani Fatululi. Kakak Odi. Apa itu? Odi itu kampung. Betul lupa di nama.
0: Kok Feu.
3: Kok Feu kok. Kakak Joy di Morteng.
0: Iya. Yeah.
3: Kakak Poni di Mutis bersama suami dan anak kakak Mama Aileen, Bapak Darmisa, kakak Bapak Dion di Hane. Siapa ini? Bapak PU di Sulamu. Kakak Bujang di Maumere. Bapak Louis, Bapak Kakak Saka, Mama Tati, Mama Elda, Mama Anita.
0: Iya. Yeah.
3: Mama Ima Fatululi. Mama Glenn belakang Hotel Cendana. Mama Dewi Oesao. Bapak Endang di Cabang Ragnamo.
0: Iya. Yeah.
3: Bapak Men di Manusak. Bapak siapa yang biasa masuk ke Senggol? Bapak PU.
0: Iya.
3: Oh, Bapak PU sudah tadi. Siapa yang... Oh, Bapak yang di Manubelon ini. Bapak Ako.
0: Iya.
3: Manubelon. Itu saya nanti yang iya. Lain besok.
0: Oke, itu dia. Ya. Baik.
3: Biar yang lain biar sambung.
0: Betul.
3: Terima kasih, kakak sayang.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Baik, shalom. Terima kasih untuk beta punya kakak Melki yang ada di Camplong. Terima kasih kakak, sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Iya, senggol juga dengan siapa di mana nih?
4: Depo nama baru sebut, dia hadir karugan.
0: Siapa itu?
4: Mbak Dewi Darosau.
0: Itu dia, orang begitu dolo ya. Sebut nama langsung gabung.
4: Iya.
0: Baik, Dewi, ada bikin apa ini?
4: Ada sementara cungkil asam bersama suami dan anak-anak.
0: Baik, es musim asam kok?
4: Iya.
0: Baik. Oke, Dewi, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
4: Senggol yang pertama buat ini. Bapak, kakak siapa yang baru lewat?
0: Milky di Camplong.
4: Oh, kakak Milky di Camplong. Masa kasih banyak atas senggolannya.
0: Mm-hmm.
4: Buat sama Tommy di NBS. Ada Kasari. Ada adik Melani. Mama Aileen, Ma Elda. Ada Kak Ako di Manubelon. Kak Odi di Konfeu. Ada Mirfa Eka Teta. Ada Opa Mila Roy Pura, ada Bunda Asmi, ada siapa lah? Kakak Saka di Parisi, ada Kakak Peo di Sulamu bersama Kareflan, Om Bujang di Mamere, dan buat sama-sama Sakarogan.
0: Baik.
4: Buat Karogan, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan. Makasih, shalom.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Kakak Dewi yang ada di OSO. Terima kasih. Sudah gabung bersama Kotong di ini malam. Semangat ya untuk Kakak Dewi, suami, dan anak yang lagi batas sibuk untuk cungkil asam ya. Terima kasih. Untuk itu beta masih tunggu di 0380833499 untuk buat saudara dong semua yang sementara dengar Pro 4 yang tadi sudah pasenggol dari Mama Elda, Kakak Yuven, Kakak Milky dan juga Kakak Dewi. Ayo gabung sudi ini malam ya untuk kesirame Kotong buat acara basenggol. Untuk itu buat saudara semua sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung di ini malam di Kotong punya line telepon, SMS, WhatsApp ya, langsung saja. Beta kasih dulu beberapa nomor lagu ya, bikin Kotong semua lebih semangat lah untuk terus mendengarkan Pro 4 RRI Kupang.

Bapak mama bersaudara semua, Pulau Ternate yang kita kenal selama ini terletak di Provinsi Maluku Utara. Namun ternyata di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor, terdapat juga pulau dengan sebutan Ternate. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, asal-muasal Pulau Ternate di Kabupaten Alor berawal dari hadirnya sekelompok orang yang berasal dari Pulau Ternate, Maluku. Ada beberapa versi tentang asal-usul nama Pulau Ternate. Yang pertama dikisahkan, konon zaman dahulu kala Pulau Ternate ini bernama Pulau Nuhabeng. Pada masa itu sebuah kapal, Arumbae Kole, berlayar dari Ternate, Maluku menuju Alor. Dalam kapal tersebut terdapat 5 bersaudara yang mempunyai misi menyebarkan agama Islam. Mereka tiba di Amoli dan bertemu dengan Raja Alor Baololong pertama. Raja Baololong meminta mereka untuk mendiami Pulau Nuhabeng. Sebagai rasa terima kasih, 5 orang bersaudara ini menyerahkan sebuah moko kepada Raja Baololong dan Raja membalasnya dengan sebuah pisau emas. Sebagai penghuni pertama di Pulau Nuhabeng, maka pulau ini diganti namanya menjadi Ternate. Setelah bertahun-tahun menetap di Pulau Ternate, 5 bersaudara ini meninggalkan Pulau Ternate dan berlayar menuju Pulau Pantar dengan misi yang sama. Menurut tutur sejarah, leluhur orang Ternate yang saat ini mendiami kampung Ternate Umapura, Bogakele, Biatabang, dan Abangbol berasal dari Pulau Pura. Sejak dahulu kala, mereka terkenal sebagai nelayan. Penduduk pada 3 kampung ini memeluk agama Kristen Protestan, sedangkan penghuni kampung Ternate Umapura memeluk agama Islam. Walau berbeda agama, mereka hidup rukun sebagai saudara. Topografi Pulau Ternate tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman pangan karena kondisi tanahnya yang bebatuan, hanya bisa ditanami pohon kelapa. Namun, di pulau ini hidup tumbuhan yang menghasilkan pewarna tradisional seperti tanaman mengkudu, tarum, dan kayu kuning. Kaum laki-laki Ternate umumnya bekerja sebagai nelayan. Hasil tangkapannya dijual dan dikonsumsi sendiri. Peralatan menangkap ikan yang dipakai adalah pukat, bubu atau perangkap ikan, dan pancing. Mereka juga pandai menyelam untuk menombak ikan di dasar laut. Sedangkan kaum perempuan memiliki aktivitas menenun sepanjang musim, dan hasilnya dipasarkan ke pulau-pulau terdekat. Versi lain asal-usul nama Pulau Ternate, yakni dilatar belakangi oleh perjalanan 5 orang bersaudara dari Ternate, Maluku, dengan misi menyebarkan agama Islam di Pulau Alor dan Pulau Pantar. 5 bersaudara ini terdiri dari 4 laki-laki dan 1 orang perempuan. Dalam perjalanan mereka menggunakan perahu layar bernama Arumbae Kole. Pendaratan pertama rombongan Ternate ini adalah Pantai Botang karena kehabisan air. Setelah beberapa waktu berselang, mereka memutuskan untuk kembali ke perahu karena tidak menemukan sumber mata air. Sebelum naik ke perahu, salah seorang dari 5 bersaudara, yakni Yan Bogo, menghujamkan tongkat ke pasir di pinggir pantai. Dari situlah keluar air tawar dan segar, seperti mata air pegunungan. Mata air di pinggiran Pantai Bota masih ada sampai sekarang. Mata air itu disebut air wanja, dalam bahasa Alor atau dalam bahasa Indonesia disebut air banda. Setelah guci-guci tempat penyimpanan air terisi penuh, mereka melanjutkan pelayarannya. Tersiar kabar bahwa Raja Alor sedang berada di desa Aimoli, maka 5 orang bersaudara dari Pulau Ternate, Maluku
mendarat di pantai desa Aimoli untuk bertemu Tuan Raja. Raja yang memimpin waktu itu adalah Raja Baololong. Raja meminta mereka untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Mereka mengaku hendak menyebarkan agama Islam di Alor. Raja pun menyambut dengan gembira kehadiran orang dari Ternate. Atas perintah Raja Baololong I, mereka diminta untuk tinggal di sebuah desa di pulau seberang bernama Pulau Nuhabeng. Sebelum pamit, Raja Baololong I dengan rombongan Ternate Maluku saling tukar cendramata. Di desa Nuhabeng tidak terdapat mata air. Karena itu dengan tongkat yang pernah dipakai di Pantai Bota, dipakai juga di Nuhabeng. Di bekas hujaman tongkat tidaklah mengeluarkan air, tetapi ujung tongkat terlihat basah. Secara gotong royong, mereka menggali lubang sampai muncul mata air. Mereka sepakat untuk menetap di daerah seputar mata air dan membentuk sebuah pemukiman kecil. Rombongan dari Ternate tinggal bertahun-tahun di Nuhabeng. Sana keluarga yang meninggal pun dimakamkan di pulau ini. Pasca perundingan bersama, mereka memutuskan untuk meninggalkan Nuhabeng dan sepakat memberi nama Ternate menggantikan nama Pulau Nuhabeng.

Demikian beberapa versi cerita tentang asal-usul nama Pulau Ternate di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang disadur dari buku seri terbitan Museum NTT. Apapun versi cerita yang ada, kehadiran sekelompok masyarakat dari Ternate, Maluku, membawa perubahan bagi masyarakat lokal yang ada. Pembauran dua budaya yang berbeda tapi bisa mempersatukan mereka, terbukti masyarakat Pulau Nuhabeng bisa hidup berdampingan dengan penduduk asli di sekitar Nuhabeng.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, baru saja satu nomor lagu Dian Sabit hadirkan untuk temani kotong semua di malam hari ini. Jadi untuk saudara dong yang hobi badansa, kalau dengar lagu-lagu begini pasti kaki dong ya, susun ditahan lah yang mau turun arena ya. Nah, untuk itu karena ini memang bulan-bulan sekarang ini lagi musim-musimnya pesta ya. Jadi kotong keluarga dorang ya sudah mulai kumkel ya, kumpul keluarga terus dan terus. Nanti dia mulai berhenti itu di bulan-bulan Desember ya. Kalau sudah mulai masuk musim hujan, itu kayaknya kumkel ya, berhenti tahan dulu. Nanti kembali lagi di Juni-Juli. Untuk itu Pak Saudara semua, kotong kembali lagi masih di Bebas Senggol ya. Salam-salam dan minta lagu, kita masih tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung, ingin berbagi informasi ya, dan juga yang mau senggol-senggol atau mau minta lagu-lagu yang sudah beta siapkan di Kotong Polis, ayo gabung di malam hari ini karena beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik dong semua yang ingin meramaikan Kotong Pung acara Bas Senggol di ini malam. Langsung saja beta terima dulu di line telepon. Bas Senggol, selamat malam.
1: Selamat malam, Karoga.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Majesi di Lelogama.
0: Dengan Majesi. Apa kabar Majesi?
1: Kabar sehat selalu.
0: Baik. Majesi, ini ada bikin apa ini?
1: Pantau Radio Prempat.
0: Baik, Majesi mau lagu apa ini malam?
1: Pilihnya Karogan.
0: Nah, kalau pantau nama Sasoni tahu lagu apa nih, Mama?
1: Hai, tidak simpan semua ini. Dengar langsung lewat.
0: Ah, kalau begitu yang dengar apa?
1: Dengar suara Karogan.
0: Ah, oh begitu. Aduh, ini ketahuan Sony Panto ini nah. Baik. Baik. Mama, lagu di malam hari ini ada Cinta Realistis dari Eko Show. Ada Om Kobus dengan Kurang Dana, Pulang Pagi dari Dodi, ada Racikua dari Freshly, TBAN Qatar 3 dari Remy Bere, dan juga ada Badansa dan Beta Bisa Gila.
1: TBAN Qatar sah.
0: Baik, silakan Mama Senggol untuk sapa ini malam.
1: Berterogan, semangat selalu dalam siaran, terpulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Nama Sermi bersama Bapak Pit, Bapak Pemilik di Camplong, Mama Lembang Mutu Sendana, Mama Miri Pasir Panjang, Mama Cantika, Iko Nino, saya buat saya di mall tengah Salina, kayu senang Marsha, apa Paloseran, Benua, apa Mila Bapak Endang, bersaudara yang ada di lokam ada Bapak Miki, Bapak Doni, Bapak Felix, Bapak Elmo, berikut buat Bapak Felix dan semua oh ya Bapak Minggu di keluarga. Ucapan selamat malam, salam sehat buat semua saja.
0: Baik.
1: Rogan, terima kasih. Shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Mama Jessie yang ada di Lelogama. Terima kasih Mama. Sudah gabung, sudah senggol-senggol untuk bas saudara dong semua dan ya sudah ya bergabung ya untuk keseramai Kotong Pung acara. Masih di Kotong punya lain telepon. Bas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong, selamat malam.
0: Oke, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Odi Kopi kakak.
0: Dengan kakak Odi. Apa kabar kakak Odi?
2: Kabar baik kakak. Berpulang dari Kota Lewa di Kecamatan Umbena.
0: Ini orang yang undang atau kakak Odi dorang yang pergi sana nih?
2: Orang bukan orang undang kakak, tapi orang datang cari kita di sini untuk untuk.
0: Oh jadi sistemnya sewa jasa begitu?
2: Ya betul.
0: Ini kalau sewa jasa begini hitungannya dorang bayar pakai doiko atau dorang bayar dengan madu hasil panen nanti?
2: Kita bagi hasil kakak.
0: Oh bagi hasil.
2: Ya tapi hasilnya orangnya langsung hitung per jergen.
0: Baik. Kalau boleh tahu kak Odi ya, ini satu jergen ini sekarang harga berapa kak Odi? Ini jergen yang mana? Yang 5 liter kok?
2: Ya benar, yang 5 liter.
0: Yang 5 liter itu sekarang harga berapa nih kak Odi? Ini madu asli ini ya?
2: Ya 500 ribu kakak.
0: 500 ribu, itu madu asli ini?
2: Ya ambil di pohon.
0: Ini ambil di pohon ya, kalau sudah ke orang kedua, ketiga, dan keempat ya mungkin sudah lebih. Oh begitu, jadi kalau kak Odi dorang pigi ini bagi hasil, dan setelah bagi hasil baru orang hitungan jergen dong beli kembali begitu kak Odi?
2: Iya betul.
0: Baik, ini kalau orang sewa jasa begini, ini berapa hari untuk bisa panen? Atau tergantung dari dia punya pohon dan dia punya banyaknya madu kok?
2: Iya betul kakak, ini banyak. Ini kita pergi biasanya 3 minggu.
0: 3 minggu, itu berapa orang kakak di dorong di sana?
2: Banyak orang kakak, itu hampir satu desa itu.
0: Ih, banyak sekali kakak.
2: Ya banyak kakak. Ini kita potong ini terlalu banyak. Mm-mm. Jadi kita selesai siapa punya dialihkan ke orang-orang yang perlu.
0: Oh begitu. Jadi yang orang sewa nih, ini dompung pohon sendiri atau memang kayak pohon ya, yang di dalam kampung? Jadi ini untuk semua warga begitu atau orang-orang yang memang di pohon ada madu baru dong sewa?
2: Orang-orang yang punya madu ya baru mereka sewa kita.
0: Berarti banyak ya dari kakak Odi Dora yang pergi?
2: Banyak kakak. Kita yang pergi, kita ada di Deskok Sewa, kita yang pergi ada 20 orang.
0: Ih banyak. Beta pikir kakak Odi hanya 5 orang, jadi itu yang dipakai. Oh jadi kalau 20 orang dipigi semua, berarti hasil itu bagi sama rata semua?
2: Itu kita sama-sama dibagi-bagi juga kakak, sama itu.
0: Nah. Tapi di hasil ini bagi sama rata, kalau kakak Odi dong contoh, kakak Odi dapat 3, berarti yang 20 orang lain itu semua dapat 3 jergen begitu?
2: Ya sama kakak,
0: hasilnya bajar. Beta pikir yang naik itu mungkin ada lebih, yang tunggu di bawah juga mungkin ya nanti agak kurang karena yang lebih berisiko yang naik itu.
2: Seperti kakak Rogan punya kalau hasilnya sebagai rata, karena kalau kakak Rogan punya siapa mau naik kok kasih turun no.
0: Iya. Berarti dalam satu
2: orang yang naik pohon.
0: Oh iya, berarti satu pohon ini butuh berapa orang kak Odi? Yang maksudnya dia naik ambil madu dan orang yang kasih turun. Jadi contoh dalam satu pohon itu butuh berapa orang untuk bisa naik sampai di atas kasih turun dan kotong terima di pemadu?
2: Itu satu orang kakak.
0: Satu orang.
2: Ya satu pohon satu orang. Pohon sih ini malam selesai besok pindah atau memang ini satu pohon dia hitungnya 100 kepala lebih ya, berarti 2 kepala baru bisa selesai.
0: Oh begitu, wih berarti banyak ini.
2: Banyak kakak, jadi biasa mereka jalankan ritual, bola-bola batu, ada batu yang biasa mereka bunuh sapi untuk ritual-ritual di situ.
0: Iya baik, tapi ini ritual khusus untuk ambil madu ya?
2: Iya betul, nanti mereka setentukan memang 3 minggu, jadi kalau pas 3 minggu, selesai atau tidak selesai tetap doa kembali tutup bola-bola batu kembali ya keluar.
0: Oh begitu. Nah untuk ambil madu ini setiap tahun ini pasti rutin atau tergantung dari banyaknya madu baru pi ambil atau memang ini sudah rutin jadi oh tahun depan di bulan ini pasti kotong supanen lagi.
2: Tetap per tahun kakak.
0: Iya.
2: Itu orang-orang dari Evan juga ada itu.
0: Orang dari Eban juga ada?
2: Ada, itu mereka punya kampung tua kan di situ. Jadi kalau mereka pun ada lebah hinggap ya, pasti mereka hadir.
0: Iya, baik.
2: Yang punya lebah kakak, yang punya lebah itu yang mereka berkumpul untuk beli sapi, babi. Jadi nanti mereka ritual untuk buka doa, baru kita pastikan.
0: Iya, berarti ini sonde
2: ya? Iya. Mereka setelah itu selesai ritual untuk tutup batu dari bunuh babi atau sapi.
0: Iya, waduh. Berarti ini sonde sembarangan yang kotong bilang, oh ada madu, kotong naik pigi kok. Jadi sonde begitu ya. Jadi ini ya, memang betul. Harus ada apa ritual-ritual atau langkah-langkah yang harus dibuat ya sebelum kotong bisa ambil di pemadu.
2: Iya, orang situ kan kerjasama. Jadi siapa yang melanggar untuk memanen ke muka dapat denda nanti.
0: Oh, denda iya. Adat. Betul. Berarti ini memang sudah boleh sembarangan ya Kak Odi?
2: Iya betul kakak.
0: Baik, oke Kak Odi terima kasih untuk informasinya. Baik Kak Odi, ini kalau boleh tahu mau lagu apa nih Kak Odi di ini malam?
2: Lagu yang pertama setari itu kakak.
0: Oh lagu yang pertama Sako?
2: Iya.
0: Oke baik, silakan Kak Odi mau senggol-senggol untuk siapa?
2: Ya, senggol yang pertama buat Kak Rogan, selamat bertugas di studio. Semoga pulang atas jalan, diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua buat Mama Jessie yang barusan lewat, selamat malam. Bapak Miller Kose, selamat malam Bapak. Apa kabar? Sehat-sehat kok. Kakak Dani di Fatululi. dan Mama Beci, Mama Rian, Mama Susan, Mama Nita, kakak Dewi di USA,
0: yeah.
2: Lilita di Batu Plat, dan kakak Tari di kakak Tari Nemlin, Bapak Bapak.
0: Mm-hmm.
2: Bapak Maia di Panmuti, dan kakak Dangker, kakak Firi Soe, Firi Paijo di Merdeka, Bapak Sila, dan Mama Aili di Niki-Niki, kakak Foni di Mutis, kakak Joy di Molo Tengah. Selamat malam kakak. Dan Bapak Herman di Angkai, kakak Putra Molo Barat, dan buat semua-semua selamat malam, Sapurata semua.
0: Iya, baik kakak Odi.
2: Selamat malam
0: kakak. Baik, terima kasih, selamat malam untuk kakak Odi yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Terima kasih untuk informasinya kakak Odi tentang bagaimana orang-orang atau masyarakat di sana untuk bisa mengambil madu itu. Ternyata sonde yang Kotong pikir bahwa oh ada madu, Kotong rame-rame piambil, tapi ada langkah-langkah yang harus dilalui seperti tradisi-tradisi budaya, ya ritus ya, untuk sebelum dan sesudah mengambil madu. Baik, terima kasih banyak untuk kakak Odi yang ada di Kokview. Untuk itu beta terima lagi dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Bu Wiga di Wonosobo, Parokan.
0: Apa kabar Bu Wiga?
3: Kabar baik, sehat. Sehat-sehat juga, baik-baik juga buat Kak Rokan.
0: Baik. Wonosobo, gimana kabarnya? Untuk cuacanya malam hari ini, panaskah atau dinginkah atau sementara hujan?
3: Oh, dingin, biasa dingin.
0: Baik. Ya, Bu Wiga, silakan mau senggol-senggolnya untuk siapa?
3: Lagunya apa dulu?
0: Lagunya mohon maaf Bu Wiga, sudah ada nih tadi Mbak Jessie dengan Kak Odi ya, sudah apa? Minta. Lagunya ada TBN Qatar 3 dan juga ada Raci Kuah dari Freshly.
3: Racikuah.
0: Iya, Racikuah.
3: Saya cari judulnya. Mau saya tulis buat koleksi.
0: Oh, gitu.
3: Loh.
0: Iya, jadi Racikuah.
3: Miliknya
0: Freshly. Jadi lagu ini kalau pagi-pagi untuk Ibu Wiga mungkin dengan tetangga mau goyang senam paling bagus nih.
3: Oh gitu ya.
0: Iya.
3: Oke. Oke. Salamnya buat Kak Rogan, selamat tugas, sehat selalu. Semangat ya pulangnya, hati-hati.
0: Iya, makasih.
3: Sampai di rumah selalu dalam lindungan Tuhan.
0: Amin.
3: Ya. Terus yang sudah bergabung tadi siapa?
0: Ada Kak Odi di Kokview, ada Mbak Jessie.
3: Kak Odi.
0: Iya.
3: Mak Jessie, selamat malam. Mama Jessie ya,
0: iya.
3: Selamat malam, sehat selalu, selamat istirahat. Ada Kak Ode, selamat malam, selamat istirahat. Ada Bunda Ima, selamat malam. Ada Mama Marsha, ada Bapak Miller bersama keluarga, selamat istirahat. Ada lagi Kak Foti di Motis. Kak Foni di Motis. Ada Bang Jo, ada Bang Jo ya di mana Bang Jo ya? Bang Jo di Molteng, Bang Jo. Terus ada Kak John di Kokari, ada Bang Robi tidak tahu. Bang John di Camblong. Kak Dewi di Oeao. Betul Oeao ya? Kak Juven, Kak Melki, Kak Morris, Kak Revlan, terus apa? Kak Alina, Kak Aron, dan semuanya saja di Kupang dan sekitarnya ya.
0: Iya.
3: Oke, saya Cari judul lagunya sama buat koleksi.
0: Baik. Gitu. Waduh.
3: Makanya saya tanya ini judulnya apa gitu.
0: Woy, mantap. Gitu, koleksinya udah banyak nih koleksinya.
3: Saya catat, oh ini lagu dari NTT, oh ini lagu dari gitu loh.
0: Oh gitu.
3: Karokan.
0: Berarti
3: iya.
0: Berarti udah banyak ini koleksi dari NTT ini lagu-lagunya.
3: Lumayan. Lumayan. Kalau yang saya suka kan suka saya puter gitu dengerin. Gitu.
0: Iya, ini kalau gitu Ibu ya. Wiga kalau puter tetangga bilang apa? Bu, ini lagu apa sih, Bu? Ini kok beda ya? Lagu kita Wonosobo kok tiba-tiba ada lagu yang lain, lagunya keras, lagunya buat goyang.
3: Ya, kalau senang sama ibu-ibu suka itu.
0: Oh, gitu. Waduh.
3: Katanya, nanti kan tanya ini dari mana Bu,
0: betul.
3: Dari ini gitu. Kayak dulu itu waktu awal-awal masih ada lagu ikan naik di pantai.
0: Iya,
3: itu.
0: Ikan naik di pantai.
3: Itu juga.
0: Baik.
3: Itu Kak Ju, Kak Rogan.
0: Baik,
3: oke, terima kasih ya.
0: Baik.
3: Sehat-sehat selalu, semangat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk Bu Wiga di Wonosobo. Terima kasih Bu, sudah jauh-jauh dari Wonosobo gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Waduh. Nah, untuk Kotong yang ada di Kota Kupang mana nih? Orang yang jauh-jauh saya bisa gabung. Nah, Andi ya, Kotong-Kotong yang di Kupang nih mana? Jangan mau kalah dengan orang luar. Baik, terima kasih untuk Ibu Wiga. Ternyata lagu-lagu di NTT ini banyak di koleksi ya untuk Ibu Wiga. Nanti diputar di rumah. Nah, tadi Ibu Wiga bilang tetangga di sana, ibu-ibu di sana juga senang ya dengar lagu-lagu NTT. Waduh. Terima kasih untuk Bu Wiga sudah bergabung di malam hari ini. Masih di Kotong punya line telepon. Mas Engkol, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Herman di Angkai.
0: Dengan Bapak Herman, apa kabar Bapak?
4: Kabar baik-baik.
0: Baik, Bapak Herman, ada bikin apa ini?
4: Nah, ini ada lagi duduk pantau.
0: Dengan siapa-siapa Bapak?
4: Dan maitua mai dia su tidur.
0: Maitua rosu jam begini su bobo mama dong, bapak dong yang kuat mete nah.
4: Oh, begitu sekarang masih duduk pantat.
0: Baik, terima kasih bapak. Baik bapak, silakan mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam.
4: Ini lagu bersendata lah
0: itu. Itu sudah bapak. Bapak dong kotong kalah cepat yang mama-mama dong ini nah.
4: Oh begitu.
0: Baik, bapak silakan mau senggol untuk siapa?
4: Yang pertama buat Ava Miller. Di Sony Demotis.
0: Iya.
4: Ini.
0: Terus
4: kita. Kita tadi di Jambulan.
0: Iya.

0: Halo, Bapak. Halo. Halo, Bapak Herman. Halo, Bapak Herman. Iya, waduh, ini kayaknya jaringan kok, Bapak. Ini suara putus-putus nih. Halo, Bapak.
1: Halo, ini saya jaringan ini.
0: Iya, betul. Ini jaringan. Baik, salamnya untuk siapa lagi, Bapak? Halo, Bapak. Iya, baik. Baik, terima kasih untuk beta punya Bapak Herman yang ada di Angkain ya. Ini berhubung jaringan, tapi terima kasih Bapak sudah bergabung bersama Kotong meskipun jaringan, tapi sudah berusaha untuk gabung ya bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Terima kasih banyak untuk Bapak Herman yang ada di Angkain. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Togong.
0: Malam juga dengan siapa di mana?
2: Dengan Bapak Nehemia di Semau.
0: Dengan Bapak Nehemia, apa kabar Bapak?
2: Kabar baik, Kak Togong.
0: Woi, hilang-hilang saya ini bapak Bapak nih.
2: Oh, habis. Ini ya, apa? Saya ada kesempatan baru mama-mama dong seduluan. Bapak dari mana lah?
0: Itu sudah, kadang-kadang mama dong ini kalau sudah masuk bapak-bapak dong mengalas weh.
2: Kadang mengalas saya.
0: Bapak, ke mana untuk Semau hari ini cuacanya?
2: Ya, secara karogang.
0: Baik. Iya, Bapak, silakan Bapak. Mau senggol untuk siapa nih, Bapak?
2: Ini, kita tadi malam mau masuk, tapi mama dong keduluan, jadi mau salam balas buat Mama Aileen di Niki-Niki. Pemilihan saja tidak dapat.
0: Oh, sudah dapat. Memang betul. Mama-mama dong kalau masih sedu itu bahaya. Jadi kalau Bapak dorang gabung agak malam-malam sedikit. Cuma jam-jam 11 itu baru Bapak dong gabung. Sudah itu.
2: Oke. Ini yang pertama buat Kak Rogan sekeluarga. Semoga sehat-sehat sama kekotan di Semau juga Kak Rogan.
0: Iya.
2: Dan tetap semangat bersama Pro-4 supaya di saat sepi ketemu butuh Pro-4 ya terhibur dengan lagu-lagu dari Pro-4 Karogan.
0: Iya, baik Bapak.
2: Yang berikut,

yang ingin bergabung di 0380-8334-99. Dan langsung saja beta kasih untuk buat saudara semua beberapa nomor lagu, diantaranya ada TBA In Qatar 3 dan juga Raciku dari miliknya Freshly.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan saudara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liu Lai, Kais Son Bai, dan Tenai Pah Banu Naik. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenai Pah Banu Naik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenai Pah Banu Naik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magelhaens Pigaventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari saudara semua di malam hari ini yang ingin meramaikan kotongpung acara Basenggol ya, sampai nanti di jam 11 malam. Untuk itu saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di Pro 4 RRI Kupang di 0811 3820 1043. Untuk itu sambil kotong tunggu yang ingin gabung di kotong punya line telepon, beta baca dulu ya yang sudah bergabung di kotong punya line WhatsApp ya di malam hari ini. Basenggol, selamat malam. Malam juga ini dengan Kak Ari yang ada di Wali Kota. Mau senggol-senggol saja ya buat Kak Ellen, Kakak Dewi, buat Bunda Natalia, Mak Jesse dan juga Kakak Fendi. Salam sepurata untuk bah saudara semua. Terima kasih untuk Kakak Ari di Wali Kota. Yang berikutnya ada Marta di Liliba. Malam Kak Rogan, malam juga. Mau senggol untuk Om Endang, Om Yuven, Kak Alina, Mama Glenn, dan untuk semua saja yang lagi dengar Pro 4 ya, selamat malam. Terima kasih untuk Kakak Marta yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Yang berikutnya lagi dengan Andi yang ada di seputaran Taman Nostalgia. Selamat malam Kak Rogan, malam juga ya. Salamnya sapuratasah kakak untuk buat saudara dong semua yang sementara dengar Pro 4. Lagu-lagu ini malam terlalu keren. Terima kasih ya. Dan juga beta sudah lupa mau salam saja ya untuk beta punya orang tua dong yang ada di kampung halaman ya, yang ada di Soe. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong dengan Kakak Andi yang ada di seputaran Taman Nostalgia. Terima kasih. Untuk itu saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini. Yang mau bergabung ya, yang mau senggol-senggol, atau juga yang mau berbagi informasi, beta tunggu ya partisipasi dari bapak mama kakak adik saudara dong semua di malam hari ini. Dan masih ada beberapa nomor lagu yang masih bisa diminta oleh bapak saudara dong semua sampai nanti di jam 11 malam.

0: Bapak mama kakak adik saudara semua, baru saja lagu Jai kita hadirkan untuk temani bapak mama kakak adik saudara semua. Yang mana lagu-lagu Jai ini, ya ini kalau lagu ya untuk kita punya saudara dong dari daerah Flores khususnya Bat Jawa. Ini kalau sementara dengar pasti kaki ingin Jai ya. Untuk itu bapak mama kakak adik saudara semua masih ya di Basenggol, salam-salam dan minta lagu di edisi malam hari ini ya. Kita masih tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua yang ingin bergabung ya di perompat RRI Kupang. Kita tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu bapak saudara dong semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telpon di ini malam. Bapak Senggol, selamat malam.
1: Malam kata Karogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Joy dari Molotengah, Karogan.
0: Dengan kakak Joy di Molotengah, apa kabar? Halo kakak Joy, apa kabar?
1: Iya. Iya, Karogan.
0: Kakak Joy, apa kabar?
1: Ini baru pulang dari Patuleu Barat, Karogan. Baru sampai ini.
0: Baik. Ada apa acara kok, kakak Joy?
1: Ada kami orang, Karogan. Mau bawa ke Amerika, Karogan.
0: Oke. Baik. Untuk kita punya kakak Joy, mau lagu apa nih?
1: Ini baru buka radio ini Karogan.
0: Baik. Lagu apa? Di Kotong Pulis ini malam ada Eko Show dengan Cinta Realistis, ada Om Kobus dengan Kurang Dana, ada Badansa dari miliknya Juan Reza dan juga Beta Bisa Gila.
1: Beta Bisa Gila Karogan.
0: Oke, baik. Silakan untuk Beta punya kakak Joy, mau Senggol untuk siapa?
1: Iya, awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan dan sebentar pulang hati-hati di jalan. Tiba di rumah dengan keadaan baik dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berapa orang Karogan? 7.
0: Iya, silakan 7.
1: Yang pertama buat Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam Mama Aileen. Terus yang berikut buat Kak Udi di KPU, selamat malam. Bapak Herman di Angkai. Terus buat Abang John di Tekari, karena Natalia Tekari, Bapak Milki Tong, Bapak Endang. Terus yang terakhir buat Alina di Patuli Utenga yang sementara buat telepon dengan you, salam mantap sa. Dan yang terakhir buat Karogan, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati di studio. Dan buat kekasih hati Alina, ingat besok saya mau piame uang 24. Kasih salam Karogan.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk beta punya kakak Joy ya. Baik, terima kasih untuk Kak Joy yang sudah bergabung di ini malam ya. Waduh, itu salam terakhir itu ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Untuk itu, Pak Saudara semua yang ingin gabung, beta masih tunggu ya partisipasi di malam hari ini. Di Kotong punya line telepon, line SMS dan juga WhatsApp. Dan selamat malam untuk Mama Susana Alkatiri yang ada di Sikumana ya. Selamat malam saja, tidak lupa juga untuk beta punya kakak Sandy yang ada di Fatukoa juga. Beta terima dulu masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam.
2: Selamat malam, Kak Rogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Edison di Sakteo.
0: Dengan Edison di Sakteo. Apa kabar?
2: Kabar baik, Kak Rogan.
0: Baik. Ada bikin apa nih, Kakak Edi?
2: Ini kita kerja nih, kakaknya.
0: Baik, oke. Kakak Edison silakan. Mau lagu apa Kakak Edi?
2: Lagu apa?
0: Di Beta Pungli sendiri ada Cinta Realistis, ada Kurang Dana dan juga Badansa.
2: Badansa Kakak.
0: Oke, baik. Silakan Kakak Edison. Mau Senggol untuk siapa?
2: Senggol buat pertama ini Kakak Joy dari Moltenga. Kedua ini Opa Milar di Orpura. Nah, ini ketiga Mama Ima di Satululi.
0: Iya. Yeah.
2: Yang keempat ini punya dua utias di Oleta. Kelima sudah ini bacanya salam buat Pak Rogan. Terakhir supaya pulang sehat-sehat di tempat di rumah. Nah, ini hanya ini betul minta maaf ini Kak Rogan.
0: Iya.
2: Ini Mbak Kakak Ju ini soalnya bisa segel-segel beta ini Kakak Ju ini.
0: Oh begitu. Baik. Kak Jo jangan lupa ya nanti senggol Kakak Edi sono.
2: Iya. Maaf Kakak.
0: Baik, terima kasih Kakak Edison. Selamat malam. Shalom. Baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta pun Kakak Edison yang ada di Saktio. Terima kasih Kakak. Sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk ini malam ya. Dengan semangatnya yang luar biasa ada duduk bersama dengan kawan-kawan dong sambil dengar Perempat. Baik, terima kasih, selamat malam untuk Kakak Narsiwati buat Amatomi. Dan juga buat Bunda Asmi, Bunda Seribu Nama ya, Buser ya. Dan tidak lupa juga untuk Mama Rian yang ada di Sikumana ya. Selamat malam saja untuk buat saudara semua dan juga untuk beta punya Kakak Miller yang ada di Oipura dan juga Kakak Foni yang ada di Mutis. Baik, untuk itu buat saudara semua terima kasih banyak untuk partisipasinya yang sudah meramaikan Kotong Pu acara di malam hari ini. Yang belum sempat bergabung ya mungkin bisa bergabung nanti hari esok ya. Dan itu juga untuk buat saudara dong yang sudah beristirahat malam hari ini, selamat malam. Selamat beristirahat ya, kiranya Tete Manis selalu kasih Kotong semua mimpi yang indah agar esok Kotong bangun pagi dengan semangat yang baru. Untuk itu, Beta Rogan masih akan terus temani Bapak Mama Kakak Adik dong semua sampai nanti di jam 12 malam nanti.

Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersemangat.

0: Pendengar, ada kebiasaan yang menurun dari kakek nenek ke orang tua kita, yaitu tidak boleh menggunting kuku pada malam hari. Karena dipercaya, jika memotong atau menggunting kuku pada malam hari, akan menjadikan kita pendek umur dan lain sebagainya. Apakah ini fakta? Ternyata, ini hanya mitos, karena memotong kuku sama sekali tidak ada hubungannya dengan usia kita. Faktanya, tidak boleh menggunting kuku pada malam hari hanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dulu memotong kuku menggunakan gunting atau pisau. Bahkan tidak tersedia penerangan yang memadai sehingga bisa melukai diri kita.
1: Mama, Della punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali. Juara kelas terus. Tapi Bapak bingung. Katong punya uang kok sonde. Kayaknya sonde akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat. Itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
3: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kita tidak harus hebat untuk memulai, tapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Zig Ziglar.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan terap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar berakhir sudah tugas, kami menemani Bapak Mama, Kakak, Adik, Bas, Saudara dong semua sepanjang hari ini Rabu 22 Juli 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Programa 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali temani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona di hari Kamis 23 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perempat Radio Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi, oh, Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyonya, Kakak Nona. Kembali lagi Sasando Pagi hadir temani Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyonya, Kakak Nona bersama Dembeta Feli dari jam 5 nih sampai jam 11 siang nanti. Bapak Mama Bapak Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik ya yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyonya, Kakak Nona. Spesial ini hari Ju di edisi Kamis 23 Juli 2026, memperingati Hari Anak Nasional. Dan akan ada topik-topik menarik juga yang akan kita bahas sebentar. Pantau terus di FM 104,3 MHz. Dan sebelumnya kita akan sama-sama dengar rangkaian lagu pujian dan domo renungan pagi. Selamat mendengarkan.

Bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, kalau pagi-pagi begini nih tentunya selalu kasih ingat ke tong ya, bahwa Tuhan pun kasih itu sudah pernah habis. Dan mungkin kemarin ketong mengalami kelelahan, kesedihan, atau ada pergumulan berat. Tapi hari ini Tuhan kembali kasih ketong kesempatan untuk memulai lagi. Tuhan pun kasih selalu baru setiap pagi. Dan sonde pernah berkesudahan, maka dari itu sama seperti lagu yang barusan ketong dengar sama-sama, terpuji terpuji Raja Kristus ya, ketong harus terus memuji Tuhan dalam segala keadaan. Dan di tengah keheningan pagi ini, bapak mama bapak saudara, mari ketong sejenak menyerahkan seluruh ketumpung rencana dan aktivitas hari ini kepada Tuhan. Entah itu ketong akan pergi kantor, siap sarapan untuk keluarga, opis sekolah, atau ketong mau jalani ketong pun tugas harian, ketong harus percaya bahwa Tuhan Yesus berjalan.

jalan bersama Ketong, dan ketika Ketong mengawali hari dengan doa, pastinya Ketong akan dipenuhi damai dan langka, dan Ketong pulangkah juga pasti dikuatkan.

Bapak Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Francisca Wona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Kamis 23 Juli 2026. Kita berada dalam Minggu Biasa ke-16. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas kesempatan untuk mendengarkan sabdamu hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu menerangi akal dan budi kami, agar kami tidak hanya sekedar membaca dan mendengarkan, tetapi dapat mengamalkan pesan kasih-Mu. Bukalah telinga kami, agar sabda Yesus Kristus Putra-Mu dapat tumbuh, berakar, dan berbuah dalam tindakan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10-17. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah membuka telinga dan mendengarkannya. Ini adalah momen ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada umat Israel setelah mereka dibebaskan dari Mesir. Sebelum itu mereka adalah budak. Sekarang mereka diundang menjadi umat Allah yang kudus yang dipersiapkan untuk sebuah perjanjian suci. Tapi lihat, sebelum Tuhan hadir, umat diminta menguduskan diri, bahkan mencuci pakaian mereka. Bukan karena Tuhan butuh mereka bersih secara jasmani, tetapi karena perjumpaan dengan Allah membutuhkan hati yang siap, yang bersih dari beban, dari sikap seenaknya, dari hidup yang acuh tak acuh terhadap kasih-Nya. Bapa Mama, Kakak Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam Injil hari ini juga ia melanjutkan ajakan itu.
agar kita tidak menjadi buta dan tuli rohani. Banyak orang pada zaman Yesus, walau menyaksikan mujizat dan mendengarkan ajarannya, tetapi tidak mengerti. Mengapa? Karena hati mereka mendebal, telinga mereka berat, mata mereka tertutup. Bukan karena Tuhan tidak berbicara, tapi karena mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak siap membuka diri. Tuhan Yesus memakai perumpamaan bukan untuk menyulitkan, tapi justru untuk mengajar orang berpikir lebih dalam, merenung dan membuka hati. Tetapi hanya mereka yang mau mencari, yang mau mendengar dengan hati, yang bisa memahaminya. Itulah mengapa Yesus berkata, "Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar." Bukan karena mereka pintar, tapi karena mereka mau belajar, mau menerima, mau mendekat. Banyak dari kita datang ke gereja, mendengar sabda, menerima komuni. Tapi apakah hati kita terbuka? Apakah kita sungguh siap atau hanya hadir secara fisik, sementara pikiran kita entah kemana? Apakah kita sungguh ingin dijamah, diajar, dan diubah oleh Tuhan? Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali menguduskan diri, bukan dengan ritual khusus, tetapi dengan sikap hati yang mau sungguh mendengarkannya. Membersihkan diri dari ketidakmauan, dari rutinitas yang hampa, dari sikap merasa sudah cukup tahu. Allah yang sama yang turun di Sinai, yang berbicara dalam guruh dan kilat, kini datang juga dalam sabda dan sakramen-sakramen secara nyata dan menakjubkan. Dia hadir dalam sabdanya yang hidup dalam kitab suci. Dia hadir dalam ajaran-ajaran gereja yang diwariskan kepada kita selama berabad-abad. Dia hadir pula dalam kesaksian orang-orang kudus, baik yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Bapak, Mama, Kakak, Nona, dan Kakak Nyong semua yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perjalanan iman dan hidup kita, hendaknya merupakan pencarian akan kehadiran Yesus secara terus-menerus. Maka mari kita bersyukur, kita adalah umat yang diundang untuk melihat dan mendengar. Jangan biarkan mata rohani kita melekat tertutup, atau telinga kita berat mendengar. Tetapi marilah kita temukan Dia melalui berkat-berkat luar biasa yang sudah kita terima darinya. Semoga, amin. Marilah berdoa. Tuhan, bukalah mata dan telinga kami agar mampu melihat dan mendengar Engkau dalam hidup sehari-hari. Kuduskan hati kami agar siap menerima sabdamu. Ajarlah kami untuk setia dan rendah hati, supaya hidup kami menjadi tempat tinggal-Mu yang berkenan kepada-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, bapak mama, bahas saudara, kakak, nyong, deng, kakak, nona, dayung di arus tenang-tenang mendayung. Ini lagu nih ajak kita untuk terus bergerak maju eh. Seorang pendayung tuh sonda akan sampai di depan tujuan kalau dia berhenti badayung. Sama juga di ketemu kehidupan rohani, bapak mama, bahas saudara, ketong harus terus berdoa, lalu berbuat baik, jangan lupa terus mengampuni dan tetap setia meskipun hasilnya belum langsung kelihatan ya. Kesetiaan yang hal-hal kecil setiap hari itu adalah bagian dari perjalanan menuju kekudusan. Dan seringkali kita berharap ketempur perjalanan hidup ini selalu mudah, padahal kan justru melalui arus yang deras kayak lagu tadi tuh, Tuhan bentuk ketompung keteguhan iman. Dan ketika ketong percaya dan sonde menyerah, ketong belajar bahwa penyertaan Tuhan jauh lebih besar daripada setiap ketong persoalan hidup yang ketong hadapi. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, iman tuh bukan berarti sonde ada badai yo. Tapi itu tuh ketong punya harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan bawa ketong melewati itu badai.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kota Kupang sama-sama dengan Rotary Club Rasta Mores Kupang kasih kuat kolaborasi untuk meningkatkan akses sanitasi layak bagi masyarakat. Ini kerjasama difokuskan pada penyediaan fasilitas sanitasi yang sehat sekaligus dorong perubahan perilaku hidup bersih di lingkungan warga. Presiden Rotary Club Rasta Mores Kupang Abed Frans bilang ini sanitasi dan penyediaan air bersih jadi dompung fokus utama organisasi dalam menjalankan program kemasyarakatan. Dia juga bilang penyediaan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK yang layak son hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tapi juga menyangkut martabat dan kualitas hidup masyarakat. Pindah ke informasi berikut, pemerintah Kabupaten Rotendao mendorong penambahan kapasitas gudang Bulog Rote. Ini langkah menyusul lonjakan serapan gabah dan beras petani sepanjang tahun 2026. Bupati Rotendao Paulus Henuk bilang saat meninjau gudang Bulog Rote pada Selasa 21 Juli. Ini peninjauan dilakukan untuk memastikan stok beras daerah pun ketersediaan. Menurut Paulus Henuk, peningkatan serapan bulog jadi bukti sektor pertanian Rotendao berkembang pesat. Itu kondisi sejalan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Rotendao Bule Sio, khususnya Rotendao Bertani. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Sasando pagi kembali hadir temani Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ini hari di Ketempung Bapote. Dan seperti yang Beta sudah informasikan tadi ya, Bapak Mama, Bapak Saudara bersama dengan Beta Feli, jangan salah kenal lah ya. Akan temani Bapak Mama, Bapak Saudara sampai jam 11 siang nanti. Dan di jam 6 ini di Ketempung Bapote kita akan bahas satu topik menarik dan spesial juga. Tepat pada 23 Juli, Bapak Mama, Bapak Saudara, hari ini Indonesia kembali memperingati Hari Anak Nasional 2026 dengan tema tahun ini tuh sayang anak, lindungi dan bangun masa depan anak. Wow, Beta berharap semoga ini hari juga membawa semangat baru untuk Ketong, supaya Ketong juga semakin memaknai Hari Anak Nasional tahun 2026 ini. Dan ini tema juga Bapak Mama, Bapak Saudara, kasih ingat Ketong bahwa kalau Ketong cinta anak tuh bukan hanya dengan cara penuhi dong kebutuhan, tapi juga Ketong harus pastikan dong tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bahagia dan juga kaya dengan pengalaman positif. Nah, salah satu pengalaman yang mulai jarang dirasakan anak-anak sekarang ini apa? Oh, kira-kira Bapak Mama, Bapak Saudara. Kalau Beta bermain permainan tradisional, mungkin ada Bapak Mama, Bapak Saudara yang masih menemukan ketemu anak-anak main permainan tradisional. Nah, dulu tuh halaman rumah, lapangan, bahkan kayak apa ya, deker-deker, gang-gang kecil gitu tuh itu jadi tempat paling rame ya, apalagi kalau jelang-jelang sore begitu anak-anak dong kumpul main petak umpet, main basam bunyi, main lompat tali, tali merdeka, congklak, main benteng, sampai main apa lah ya, berlari, bakajar. Soalnya ada gadget yang canggih, tapi ketawa tuh terdengar kemana-mana. Nah, permainan tradisional bukan sekedar hiburan ya, Bapak Mama, Bapak Saudara. Di dalam tuh ada pelajaran tentang kerjasama, kejujuran, sportivitas, ada kesabaran, saling batogor dengan kawan, menghargai kawan, sampai belajar terima kemenangan dan kekalahan dengan lapang dada. Nah, ini nilai-nilai nih yang sesungguhnya jadi ketemu bekal penting juga, terutama bekal penting untuk ketompung anak-anak, ketompung ponakan, atau ketompung kerabat yang masih kecil-kecil. Nah, Beta mau tahu nih, kira-kira permainan tradisional apa?

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama Ba, Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona masih di Ketempung Bapote dan spesial memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Nah, Bapak Mama Ba, Saudara, di era digital sama seperti sekarang nih, tentu kutong son bisa tolak ya yang namanya kemajuan teknologi. Gadget, internet itu sudah jadi bagian dari ketemu kehidupan sehari-hari, bahkan bantu proses belajar. Tapi ketika waktu bermain anak hanya dihabiskan di depan layar, dong kesempatan untuk bergerak aktif, berinteraksi langsung dengan kawan dan mengenali lingkungan sekitar tuh jadi semakin berkurang toh. Padahal kan bermain bersama di luar rumah tuh bisa latih dong kemampuan sosial, meningkatkan dong kesehatan fisik sekaligus bangun rasa percaya diri. Anak-anak butuh keseimbangan ya antara dunia digital dan dunia nyata. Nah, terkait juga dengan ketempun topik pagi hari ini di segmen Bapote, Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona spesial Hari Anak dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Bemo tanya, menurut Bapak Mama Bapak Saudara, apakah anak-anak sekarang masih sering memainkan permainan tradisional kok sonde? Ada yang masih sering ketemu kok, atau sekarang tiap kali ketemu anak hanya pegang HP esa? Terus kalau misalnya Bapak Mama Bapak Saudara dong diminta untuk kasih kenal satu permainan tradisional kepada generasi sekarang, nah, permainan apa yang Bapak Mama Saudara pilih? Beta tunggu ya buat Bapak Mama Saudara yang mau gabung. Beta terima dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi Bapote.
2: Selamat pagi Bapote pagi.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Joy dari Molotenga.
1: Kakak Joy di Molotenga. Pagi-pagi nih, Kakak Joy selamat melanjutkan aktivitas di hari ini, Kakak.
2: Ya, ini baru pulang dari siram sayur ini, Kak
1: Billy. Oh, dari siram sayur?
2: Baru pulang.
1: Oh, semangat tuh, Kakak. Dari jam berapa tuh?
2: Dari jam 4 tadi.
1: Dari jam 4, oh, toh sama. Ketong sama-sama kerja di jam begitu. Kakak, terkait di ketemung ini apa ya, segmen Bapote ini pagi nih, kira-kira permainan tradisional zaman dulu tuh apa yang paling berkesan untuk Kakak Joy?
2: Dulu saya sejak kecil ini sudah pilih.
1: Ke mana?
2: Ya, dulu sejak saya masih kecil ini sudah pilih, saya dulu bermain, senang bermain bola saja Kak
1: Billy. Main bola, permainan lain sonde kok, kayak benteng kok, atau congklak kok, atau apa begitu?
2: Pokoknya permainan semua saya bermain kalau saya pilih, tapi yang terutama itu saya hanya main bola saja.
1: Main bola, iya. Kok anak laki-laki nah, bakajar bola.
2: Sekarang umur ya tiga lebih ini Kak Billy. Saya mesti tetap main bola kasih.
1: Mantap ya, sekalian olahraga toh, supaya jangan hanya duduk main HP sa kayak anak-anak sekarang begitu kok.
2: Kita pilih. Nah, sekarang banyak di barbar ini piala dunia.
1: Itu sih piala dunia.
2: Saya hanya duduk lihat gitu cara permainan itu ke mana. Iya. Saya bayangkan kembali dulu. Dulu saya kecil saya begitu juga. Jadi anak-anak sekarang kita harus mendukung mereka karena sebagai generasi penerus itu kita harus mendukung mereka, kita harus membina mereka juga supaya mereka bisa bersekolah dengan baik dan juga bisa membudayakan adat budaya kita.
1: Iya.
2: Supaya jangan menghilangkan adat budaya kita itu juga. Karena adat budaya kita adalah membangun lingkungan kita. Terlebih di dalam masyarakat berbudaya.
1: Iya.
2: Harus mendukung anak-anak sekarang ini, kadang mereka lupa adat budaya juga.
1: Iya.
2: Karena pengaruh apa? Pengaruh canggih.
1: Tambah canggih.
2: Tambah canggih.
1: Jadi itu
2: mereka
1: so.
2: Tahu. Iya. Jadi kemakan kita tanya mereka. Bermain apa sebenarnya, kita bermain apa, bilang congkak dong, mereka tidak tahu, dong hanya perhatikan satu kita.
1: Ya kak, itu sih. Iya.
2: Karena di tetangga mereka, mereka hanya mereka buka HP nonton di TikTok atau apa itu kan. Tahu ini apa adat-adat budaya gitu itu. Nanti di kemudian hari adat-adat budaya kita ini kadang bisa hilang gitu, karena mereka tidak tahu anak-anak kita.
1: Itu so. Iya.
2: Kita, dan kita harus mereka juga. Kita harus bina mereka.
1: Iya, nilai-nilai seperti ini juga penting ya untuk dibangun kembali ya, supaya membentuk karakter dari ketumpu anak-anak ya, Kakak Joy ya.
2: Iya. Makanya saya pasti harus berpot dengan ini berpot pagi ini karena saya tahu jelas adat budaya NTT ini bagaimana.
1: Mantap Kakak.
2: Ya, karena pokoknya sering. Bukan sering, tapi pantau terus Pro 4.
1: Mantap, baik. Wow, pasti seperti itu, ya.
2: Pro 4 membangun adat budaya NTT. Supaya kita punya adat budaya NTT ini jangan juga.
1: Benar, setuju. Beta setuju dan sepakat dengan Kakak Joy. Nah, Kakak Joy, memang sepak bola tadi juga yang Kakak sampaikan ya, ini memang bukan termasuk permainan tradisional sama kecongklak, tapi ini juga jadi salah satu permainan yang paling banyak temani kota masa kecil dulu ya. Bedanya mungkin dulu main bolanya di lapangan kampung atau halaman rumah, terus kayak di penggawang tuh kayak hanya pakai sendal. Di bola juga kadang seadanya, tapi itu semangat yang luar biasa, Kakak.
2: Banyak permainan kapeli ya, di gala asun begitu kapeli, di main sembunyi-sembunyi kapeli.
1: Itu so.
2: Jadi kalau kami anak-anak berkumpul di satu rumah itu ramai sekali.
1: Kalau boleh tahu dulu main bolanya di mana? Di lapangan kok, di halaman rumah kok, di kebun nih?
2: Kadang di kebun dengan teman, kebun kadang di halaman rumah, kami banyak orang bermain di depan rumah. Kadang kalau itu tanggal bulan-bulan begini karena perayaan kapili, jadi harus itu di lapangan
1: kapili. Oh, di lapangan tambah seru ah.
2: Sampai sekarang kapili saya hobi main bola kapili.
1: Kalau anak-anak di sekitar tempat tinggalnya Kak Joy masih terlihat main bola ke sana tuh di sekitar situ
2: bermain kapili karena sekarang ini kapili masa-masa anak-anak sekarang mereka bermain bola voli,
1: iya.
2: Kan di sini tuh mulai lomba bola voli, bola kak.
1: Oh, lomba apa sih semua dekat ini 17 sana? Iya. Iya.
2: Setiap sore itu bermain kadang di lapangan, kadang di depan rumah, bola voli, bola kak.
1: Mantap. Wow, semangatnya luar biasa ya, Kakak Joy ya. Oke, Kakak Joy ada mau salam-salam kok pagi-pagi nih.
2: Lagu
1: apa?
2: Lagu kok.
1: Oh, lagu apa? Oh.
2: Salah satu lagu TB dari Wan Rito Besasa.
1: Oh, lagu TB kok?
2: Ya, lagu TB dari Wan Rito.
1: Wan Rito be?
2: Ya.
1: Oke, nanti beta lihat eh.
2: Ya, nanti kapili yang pilih saja.
1: Iya, Wan Rito be. Ada bukan jodoh kok, pura-pura cari muka.
2: Pura-pura cari muka Kakak.
1: Iya, oke. Okay. Beta susiapkan untuk Kakak Joy. Ada salam-salam kok, Kakak.
2: Mau salam-salam buat teman sahabat semua Kapili. Yang awalnya buat Kete bersama Mama di Kapili. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terus buat Mama Aini di KPU di KPU. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, Abang John Arif Tanataria, Bapak Dion, Bapak Dan. Terus buat Mama Jessie Lelogama, Oma Sentite. Terus buat Mama Ima, Mama Glenn, Mama Jessie Lelogama, Mama Anita. Singkatnya buat semua yang lagi pantau Pro 4.
1: Yeah.
2: Bakote pagi dengan ucapan selamat pagi. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan semoga Bapote pagi ini bisa membawa anak-anak kita kepada masa depan yang baik.
1: Amin. Setuju. Terima kasih Kakak Joy.
2: Selamat pagi, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Shalom.
1: Selamat pagi, Shalom Kakak. Baik, Bapak-bapak, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, itu tadi Kakak Joy di Molo Tengah ya yang su gabung dengan Getong, katanya dulu masih kecil itu permainan yang paling berkesan tuh buat Kakak Joy itu adalah main sepak bola. Wah, ini pilihan yang seru ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Jadi permainan yang apa ya, ajak Getong bergerak aktif dan bersosialisasi ya, untuk semua Bapak Mama, Bapak Saudara yang pernah ada di zaman itu. Zaman sekarang masih bisa aja sih. Oke, buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang masih mau gabung ya di Bapote, kira-kira permainan tradisional apa yang paling berkesan saat Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona dong masih kecil, beta masih tunggu di 0380-833-499 deng WA dan SMS Pro 4 ya di 0811-3820-1043. Lagunya TB Luffut, Pura-Pura Cinta. Pura-Pura Cari Muka.

0: Mama, pokoknya kalau Ina sebesar, Ina mau jadi artis.
1: Hah? Mau jadi artis? Artis film, sinetron, atau?
0: Mau jadi artis yang sayang anak-anak. Jadi bisa kumpul anak-anak, kok bermain sama-sama. Terus kumpul mainan buat kasih anak-anak lain yang susah.
2: Wah, mantap Nona. Bapak pun anak pun pintar, Le. Masih kecil mas sudah punya cita-cita mulia.
3: Anak-anak punya mimpi, kadang lucu, kadang mengagetkan. Tapi siapa tahu, di balik mimpi itu ada niat baik yang besar. Suara mereka memang kecil, tapi haknya besar.

0: Coba Mia Rap Crew.
1: Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak Nyong dan kakak Nona. Kakak biasa aja keles. Ya, menghidupkan kembali permainan tradisional. Ini juga berarti ketong jaga warisan budaya ya, bapak mama, bapak saudara. Setiap daerah tentunya punya permainan khas yang diwariskan dari generasi ke generasi. Apalagi di ketemu provinsi tercinta Nusa Tenggara Timur misalnya, banyak permainan tradisional yang ajar ketong tuh kekompakan, ketangkasan, dan kebersamaan ya pastinya. Ketika anak-anak mengenal itu permainan dong semua, dong bukan hanya bermain tapi juga belajar mencintai identitas budaya daerahnya sendiri. Dan ini jadi cara sederhana ya untuk tanam rasa bangga terhadap budaya lokal sejak usia dini. Apalagi bapak mama bapak saudara, tema Hari Anak Nasional tahun ini di tahun 2026 ini ajak ketong untuk menyayangi anak, melindungi anak, sekaligus bangun dompong masa depan. Ini adalah salah satu bentuk perlindungan ya, yang adalah menyediakan ruang bermain yang aman, menyenangkan, dan dukung dompong tumbuh kembang ya. Sesekali ayo ketong bisa ajak ketemu anak-anak keluar rumah, kasmati televisi, ame itu HP, gadget dong selama beberapa waktu, terus main sama-sama dendong. Sonde harus mahal, sonde harus rumit ya. Ini apa ya, ada kayak lapangan kecil mungkin, atau kebun mini di rumah ya, ketemu punya tali merdeka, tali karet, terus kapur untuk buat ini sikidoka, gambar sikidoka, atau kayak papan congklak sederhana, itu secukup menghadirkan keceriaan yang mungkin akan dong kenang sampai dong dewasa nanti.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Basudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Kenoh atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Kenoh atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Kenoh atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6-14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Kenoh atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 30-45 menit. Permainan Kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Kenoh biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8-15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Kenoh pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: Kupang, RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Rotary Club Rasta Mores Kupang memperkuat kolaborasi bersama komunitas anak muda Klub Senang Membantu untuk memperluas penyaluran bantuan kemanusiaan. Ini langkah kolaboratif yang diharapkan mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil Nusa Tenggara Timur secara lebih cepat dan berkelanjutan. Presiden Rotary Club Rasta Mores Kupang, Abed Frans, pada Jumat 17 Juli lalu bilang, keterbatasan waktu para anggota jadi alasan utama membangun kemitraan bersama komunitas muda. Dia juga bilang seluruh anggota Rotary punya kesibukan profesi sehingga diperlukan dukungan mitra yang mampu bergerak lebih fleksibel menjangkau masyarakat. Pindah ke informasi berikut, Babinsa Koramil 04 Tabundung Kodim 1601 Sumba Timur Sertu Ejiman melaksanakan komunikasi sosial atau komsos dengan para petani padi sekaligus memantau pertumbuhan tanaman padi di areal persawahan Desa Karita, Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur pada Kamis 16 Juli lalu. Ini kegiatan merupakan bagian dari upaya dukung program swasembada pangan nasional. Dengan ini kegiatan, Babinsa melakukan pendampingan secara langsung kepada para petani untuk cari tahu dompung kondisi tanaman padi di lapangan. Selain itu, kehadiran Babinsa juga bertujuan kasih motivasi supaya petani dong tetap semangat kelola lahan pertanian sehingga produktivitas dapat terus meningkat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, 432 diantaranya sudah mempunyai nama, dan sisanya sampai dengan saat ini belum mempunyai nama. 42 pulau dihuni dan 1.150 pulau tidak dihuni. 5 pulau besar di Nusa Tenggara Timur dikenal dengan nama Floba Morata, yang terdiri atas Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lumbata. Provinsi yang sebelumnya memiliki nama Provinsi Sunda Kecil ini resmi menjadi provinsi pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958. Pada awal diresmikannya Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terdiri atas 12 daerah kabupaten kota. Jumlah ini terus bertambah hingga pada tahun 2019, wilayah administratif Nusa Tenggara Timur terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota.

Tradisi sakral masyarakat Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu upacara terbesar dalam kepercayaan Marapu. Upacara ini dilaksanakan setiap tahun, tepatnya menjelang akhir tahun di antara bulan Oktober hingga Desember. Tradisi Manao adalah serangkaian ritual adat yang diwariskan oleh masyarakat asli Sumba Barat yang dipercaya sebagai cara untuk menjaga keharmonisan antara

0: manusia dengan leluhur, alam, dan hewan. Selain itu, tradisi ini juga merupakan fase pembersihan diri, permohonan keberkahan hidup, dan bentuk rasa syukur. Manao dilaksanakan di desa Manukuku, Kecamatan Tanarigo. Tradisi ini mencakup ramalan nasib dengan menyembelih ayam. Setiap keluarga harus memberikan ayam kepada rato atau tua adat untuk disembelih guna melihat pesan-pesan dari arwah nenek moyang. Jika hati ayam terlihat merah segar, pemiliknya dianggap bernasib baik, begitupun sebaliknya. Melalui tradisi Manao, masyarakat menunjukkan solidaritas, menjaga ajaran, dan nilai-nilai kekeluargaan yang diwariskan oleh leluhur mereka.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit, bahkan bisa meninggal.

Saudara, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026 di Tugu Daun Sirih Emas Alun-Alun Gurindam Tepi Laut Tanjung Pinang pada Kamis 23 Juli 2026, di mana peringatan Hari Anak Nasional tahun ini jadi wujud komitmen bersama untuk memastikan setiap anak Indonesia tanpa terkecuali dapat tumpung hak yang sama untuk tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang secara optimal. Melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, Kemendikdasmen juga dorong terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, inklusif, dan juga dukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Nah, sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026, Kemendikdasmen juga menghadirkan Main Raya Anak Nusantara. Ini adalah sebuah ruang bermain yang memadukan permainan tradisional, aktivitas berbasis STEAM atau Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ya, serta ada dong punya kegiatan kayak eksplorasi alam sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Kabupaten Rotendao mengapresiasi dukungan sektor pertanian dari pemerintah pusat. Ini bantuan dinilai meningkatkan produktivitas petani dan ini hal juga disampaikan Bupati Paulus Henuk saat meninjau gudang Bulog pada Selasa 21 Juli lalu. Ini peninjauan dilakukan untuk mau pastikan stok beras tetap tersedia. Bupati menyebut bahwa bantuan pemerintah ini tak lalu bantu petani dan di pembantuan juga mencakup alat dan mesin pertanian atau alsintan, benih dan dukungan anggaran. Menurutnya peningkatan hasil produksi pertanian harus diimbangi juga dengan penyerapan hasil panen yang optimal, di mana peran Bulog juga dinilai tak lalu penting dalam jaga stabilitas harga sekaligus kasih kepastian pasar bagi para petani.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kuji Ratu di Sabu Timur, Kampung Lede Tadu dan Lede Lo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Rai Wiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Rai Loro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya. Ya.

0: Aduh muri weren de la pane jawai.
1: Dalam tarian Padoa ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monedega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejukalodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.
0: Nerena opo teradorai hau apa buwe one tapole awi halang e pole tiki happy high.

0: dagingku dimakan habis sama mereka. Kenapa menangis, sayur?
1: Kenapa mereka tidak suka sayur ya? Padahal diriku berguna untuk pencernaan dan daya tahan tubuh mereka. Malah disia-siakan.
0: Itu sebenarnya soal selera sayur. Tapi jangan sedih ya. Kita berdua ini penting untuk manusia. Tapi kadang mereka yang kurang sadar saja kalau perpaduan kita bisa bikin mereka sehat dan bugar.
2: Dengan makan seimbang, tubuh akan tetap bugar, kuat, dan penuh energi sepanjang hari. Jangan lupa makan sayur dan daging, serta lauk-pauk yang lain ya.